0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Apa Nawawi, Pak?
5: Pak, benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
6: Ya, soal...
5: Pak, benar, Pak? Adiknya Pak Nawawi, Pak.
6: Enggak.
7: Pak, ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak.
6: Enggak.
7: Kaki awas, penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus.
9: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
10: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
9: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
10: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
9: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
10: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
10: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
11: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah.

0: lunasi utang BLBI, seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
1: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara.

0: Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Pendengar program 1 di kesempatan kali ini dalam edisi Dialog Jogja Menyapa di jam 8.30 pukul 9 pagi, nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi musim kering, kondisi musim kemarau seperti saat ini, bantu warga dari kekeringan dropping air salah satu solusinya. Dan tentunya dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa nanti, Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271111 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Berbincang terkait dengan kondisi musim kering atau musim kemarau ini yang memang menjadi prediksi dari BMKG, di mana memang selain kondisi musim kering, kita ketahui juga ini pendengar fenomena El Nino, di mana curah hujan yang sangat sedikit ini kemudian juga diprediksi terjadi di tahun ini. Nah, bagaimana antisipasi yang juga dilakukan, karena beberapa waktu terakhir ini hampir di seluruh wilayah DIY ini sudah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 4 sampai dengan 5 bulan. Ini kemudian juga sangat berpengaruh terhadap kondisi sektor pertanian dalam hal ini. Kemudian di satu sisi juga ketersediaan air bersih ini menjadi permasalahan utama. Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan juga oleh kabupaten kota untuk kemudian mengantisipasi terkait dengan ketersediaan air bersih ini, karena juga berkaitan erat dengan kondisi di masyarakat begitu ya. Selain sektor pertanian, kebutuhan konsumsi air bersih ini juga untuk makan, minum, kemudian juga sanitasi dan higienitas ini menjadi faktor utama. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk juga menanggulangi terkait dengan hal ini, nanti kita akan bahas dalam Dialog Jogja Menyapa. Namun sebelumnya, dalam opini publik, Anda bisa bergabung melalui 580333. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan melalui 0811271111.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: tanaman hias? Siapa yang tidak suka? Aglonema, lili, foxglove, dan kecubung semua nampak indah dan menarik. Tapi hati-hati, tanaman tersebut ternyata beracun, berbahaya bagi anak kecil dan juga hewan peliharaan. Mengutip laman rumah123.com, tanaman Sri Rejeki yang kini populer dengan sebutan aglonema mempunyai getah beracun pada bagian daun dan batang yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada bibir dan lidah. Lili, bunga yang sangat cantik. Namun, bila bunga dan daun tertelan, ini bisa mengakibatkan mulut dan tenggorokan terasa terbakar. Jika dimakan kucing, bisa mengakibatkan kematian. Foxglove, bentuknya yang unik seperti lonceng, dapat menarik perhatian anak kecil untuk memainkannya. Racunnya juga bisa menyebabkan kematian. Ada lagi, kecubung. Racun tanaman hias ini bisa menyebabkan halusinasi dan kehilangan kesadaran. Nah, di antara tanaman tadi, tanaman apa nih yang ada di rumah Anda?
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Kita masih membahas terkait dengan bantu warga dari kekeringan, dropping air salah satu solusinya. Sejak April 2026 ini mungkin juga menjadi prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa memang kondisi musim kemarau di tahun 2026 ini lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain karena memang kondisi musim kering, di satu sisi ini kemudian juga ada fenomena El Nino, di mana kondisi ini juga memperparah terkait dengan musim kering karena juga sangat mengurangi curah hujan begitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, pendengar, sudah banyak antisipasi yang juga dilakukan BMKG terkait dengan kondisi musim kemarau saat ini. Tapi di satu sisi, karena memang fenomena El Nino ini yang agak berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga kemudian juga menyebabkan curah hujan sangat berkurang di tahun ini, mau tidak mau kondisi ini kemudian juga disikapi dengan menambah dropping air di beberapa wilayah. Dan tentunya kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian juga memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat begitu. Karena kalau sudah berbincang terkait dengan air bersih, ini erat kaitannya juga dengan sektor pertanian. Kemudian di satu sisi kalau sudah berbincang mengenai ketersediaan air, ini pasti erat kaitannya dengan kebutuhan minum, kemudian juga mencuci bagi masyarakat. Nah, mau tidak mau, selain kemudian juga ada dropping air, di satu sisi ada upaya-upaya secara mandiri yang juga dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk juga untuk mengurangi kebutuhan air ketika kondisi musim kemarau. Biasanya memang wilayah-wilayah yang sudah dilakukan pemetaan rawan kekeringan ini menampung air hujan pada saat musim penghujan. Tapi di satu sisi karena memang kondisi musim kering yang lebih panjang di tahun ini, mau tidak mau ini pasti membutuhkan kebutuhan air yang lebih begitu. Kita akan bahas nanti pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Bambang Kuntoro APMSI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, bersama dengan Dr. Emilia Nurjani MSI, dosen Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM. Tentunya Anda nanti bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan jangan lupa Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya kita ingin membuka kesempatan kepada Anda untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini. Bagaimana pendengar melihat juga kondisi musim kemarau seperti saat ini? Apakah memang dropping air yang dilakukan di masing-masing wilayah di kabupaten kota, di kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, mau tidak mau ini apakah bisa menjadi solusi begitu ya, berkaitan dengan dropping air? Karena kemudian dari sisi ketersediaan air bersih juga berkurang. Kemudian juga dari sisi sektor pertanian ini perlu ada upaya-upaya khusus yang juga dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk menopang ketersediaan air. Di satu sisi ini juga selain kemudian untuk kebutuhan konsumsi masyarakat seperti mencuci atau untuk minum begitu. Nah ini juga sebenarnya dari sisi sektor pertanian menjadi hal yang paling diutamakan. Nah upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di setiap kabupaten kota ini mau tidak mau juga menggandeng tidak hanya kemudian juga penyelenggaraan anggaran dari BPBD sendiri, tapi di satu sisi ini juga menggandeng Kapanewon, kemudian juga stakeholder terkait, bahkan kemudian juga dengan pihak swasta melalui CSR begitu ya. Nah makanya upaya-upaya ini dilakukan sebagai salah satu bentuk juga mengenai ketersediaan air bersih di beberapa wilayah ini karena sangat dibutuhkan dengan kondisi musim kemarau 2026 yang cukup panjang. Selain karena kemudian juga prediksi dari musim kemarau mencapai puncaknya di Juli, Agustus, September, tapi di satu sisi ini juga fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan ini sangat berkurang, mau tidak mau juga berpengaruh terkait di 2026 kali ini. Karena memang prediksi BMKG ini masih sampai dengan awal tahun 2027 ini kondisi curah hujan atau mungkin memasuki masa peralihan ke musim penghujannya baru kita rasakan. Nanti kita akan membahasnya pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8.30 pukul 9 pagi. Bantu warga dari kekeringan dropping air salah satu solusinya. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Bambang Kuntoro APMSI, Kepala Pelaksanaan BBBD Kabupaten Sleman, bersama dengan Dr. Emilia Nurjani MSI, dosen Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM. Anda kami tunggu atensinya melalui telepon di 580333. WhatsApp tentunya kami tunggu juga melalui 0811-2711-911 dan Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, bantu warga dari kekeringan dropping air salah satu solusinya. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Bambang Kuntoro APMSI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, bersama dengan Dr. Emilia Nurjani MSI, dosen Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM. Satu informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan BPBD Kabupaten Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyu dan Sleman. Sedangkan untuk mitigasi jangka panjang akan dibangun sumur bor sebagai sumber air bersih masyarakat. Dan kita simak informasinya berikut ini yang akan disampaikan oleh rekan reporter Karin Anissa.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman melakukan dropping air bersih di Padukuhan Citar Ngemplak, Kelurahan Sumber Arum, Meyudan, Sleman pada Senin siang. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan ke 5 penampungan air untuk dimanfaatkan oleh warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Uun Mardianto menjelaskan, dropping air intens dilakukan sejak April 2026. Ada 4 kapanewon yang disasar, meliputi kapanewon Turi, Meyudan, Tempel dan Godean dengan total 90 ritase atau lebih dari 440.000 liter air bersih sejak April hingga September 2026. Uun menjelaskan dropping air bersih di Moyudan baru dilakukan pada tahun ini lantaran kondisi kemarau panjang. Terlebih, Kali Progo juga mengering yang menjadikan sumber air bersih di sumur warga berkurang. Dropping air bersih ini merupakan solusi jangka pendek. Untuk itu, BPBD Sleman berupaya untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan jangka panjang dengan pembuatan sumur bor.
2: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk pam cimas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini, sudah nggak dropping lagi. Jadi dropping itu intinya kita prinsip dropping ini solusi jangka pendek.
1: Sementara ya?
2: Sementara. Yang penting masyarakat tercukupi dulu kebutuhan airnya.
1: Salah satu warga RT 05 RW 14 Padukuhan Citar Ngemplak, Suryanti mengaku, bantuan air bersih ini hanya dimanfaatkan untuk memasak dan mandi. Urusan pakaian kotor, dia memilih menggunakan jasa laundry. Usai air bersih diambil dari tampungan menggunakan galon, air perlu didiamkan beberapa jam sebelum digunakan.
3: Paling cuma ini habis, ini nanti sore, besok pagi udah bisa dipakai. Ah, ini sayang kalau buat nyuci. Ya, semisal mepet, kepepet banget. Paling ambil satu galon buat mandi kalau nggak ada air, benar-benar nggak ada air.
4: Ya,
3: terima kasih
4: senang,
3: sekali, senang.
4: Senang.
3: Ya. Bermanfaat sekali.
5: Terbantu ya.
3: Iya, terbantu air ya.
1: Sebagai langkah optimalisasi upaya dropping air di tengah masyarakat, BPBD Sleman kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta melalui anggaran perubahan. Diharapkan bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa kemarau panjang seperti saat ini.

0: Terima kasih pendengar edisi Rabu 23 September 2026. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema, bantu warga dari kekeringan, dropping air salah satu solusinya. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa memang 2026 ini musim kemarau-nya cukup panjang, selain karena memang kondisi musim kemarau yang kita rasakan sejak bulan April sampai nanti diprediksi menjelang tahun 2027, kita belum merasakan kondisi hujan ini. Karena memang selain dari kondisi musim kemarau, ada fenomena El Nino yang ini juga membawa curah hujan sangat sedikit, mau tidak mau kemudian juga lebih dari 3 sampai dengan 4 bulan ini hampir di seluruh wilayah DIY kita merasakan hari tanpa hujan yang cukup panjang. Serupa apa upaya-upaya yang juga dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk juga mengatasi kondisi kebutuhan air bagi masyarakat, dan apa yang kemudian juga bisa dilakukan sebagai antisipasi ke depannya dengan kondisi musim kemarau ini, kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa. Tentunya bagi Anda yang akan nanti akan langsung bergabung, jangan lupa Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Bambang Kuntoro APMSI. Beliau ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman. Pak Bambang, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam tangguh Pak Bambang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tima, salam tangguh.
0: Terima kasih Pak Bambang ini sudah menyediakan waktu di kesempatan pagi ini untuk menyapa pendengar program Satu. Matur nuwun Pak Bambang.
1: Ya Mbak Tima.
0: Iya, dan bersama dengan Pak Bambang kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Dr. Emilia Nurjani MSI. Beliau ini dosen Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM. Bu Emilia, assalamualaikum, kabar baik Ibu?
2: Waalaikumsalam Mbak Prima, alhamdulillah baik juga. Selamat kenal Pak Bambang Kuntoro.
1: Ibu Dokter, selamat pagi, selamat kenal.
0: Iya. Baik, terima kasih ini Bu Emilia juga bisa menyediakan waktu bersama dengan Pak Bambang untuk menyapa pendengar program Satu. Kita ingin tahu juga ini bagaimana analisis dari teman-teman akademisi ini berkaitan dengan kondisi kemarau yang cukup panjang dan edukasi apa yang bisa dilakukan ke masyarakat ini untuk juga mengatasi kondisi ini, dan tentunya ke depannya ini ketika kemudian juga kondisi musim kemarau ini pasti menjadi polemik kita di negara dengan dua musim yang berbeda ini, musim penghujan dan juga musim kemarau. Baik, pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Bambang dan juga Bu Emil melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Bambang dulu ini. Pak Bambang, kalau berkaitan dengan prediksi dari BMKG, kita ketahui tadi di awal saya sampaikan bahwa memang hari tanpa hujan di beberapa wilayah ini sudah dirasakan lebih dari 3 sampai dengan 4 bulan. Kita ingin tahu ini Pak Bambang, upaya-upaya yang juga dilakukan BPBD Kabupaten Sleman, karena hampir seluruh wilayah ini ada pemetaan lokasi-lokasi rawan kekeringan ini. Monggo silakan Pak Bambang.
1: Selamat pagi Mbak Prima, Bu Emi, dan juga seluruh pendengar setia Pro Santai Yogyakarta. Oke, terkait dengan hari tanpa hujan, memang sudah terjadi di wilayah Yogyakarta Sleman pada khususnya juga, sudah berjalan ada yang mungkin 3 bulan ya, sudah tidak ada hujan di Sleman begitu, dan dari BMKG sudah menetapkan darurat kekeringan hidrologis begitu ya. Ini dan untuk musim kemarau ini diinfokan oleh BMKG bahwa angin muson Australia atau El Nino ini masih sangat kuat sehingga memang mempengaruhi terhadap nanti musim kemarau di wilayah kita, sehingga dimungkinkan untuk musim hujannya nanti akan mundur di dasarian ketiga bulan November atau bahkan mungkin di dasarian pertama bulan Desember, itu baru musim hujan, sehingga itu pun belum bisa nanti langsung memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah yang kekeringan di wilayah Sleman. Sehingga langkah jangka pendek untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di Sleman inilah dengan dropping air. Itu langkah jangka pendek, langkah yang sebetulnya langkah yang tidak elegan dan populer untuk wilayah Sleman, karena Sleman kan daerah tangkapan air sebetulnya. Sehingga harus ada langkah-langkah jangka panjang, Mbak Prima. Yang mungkin sudah di prolog penjagaan tadi sampaikan bahwa akan dibuat sumur bor di beberapa wilayah yang memang berpotensi untuk kering, nggak ada air di saat musim kemarau, dan juga ada mungkin nanti kita usulkan juga ada pendalaman sumur-sumur yang ada di wilayah yang potensi kering tadi. Sumurnya disuntik lagi kan Pak. Kemudian yang ketiga ada kita juga mencari sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan, dieksplor untuk pamsimas masyarakat. Yang keempat adalah kita punya badan usaha milik daerah PDAM yang saat ini juga bisa masuk ke wilayah-wilayah yang potensi kekeringan ini. Sehingga ini nanti kita bersama-sama di jangka panjang ini

0: Pak Bambang, berkaitan juga dengan kondisi dropping air, karena tadi disampaikan sekitar 3 sampai dengan 4 bulan ini juga sudah merasakan hari tanpa hujan yang cukup panjang di Kabupaten Sleman. Dan Nyun Sewu, Moyudan itu kan juga sebagai salah satu wilayah tangkapan air, kemudian juga lahan hijau yang luar biasa begitu Pak, di wilayah Moyudan begitu, tapi ternyata juga terdampak dengan kekeringan. Nah, kita ingin tahu ini Pak, dari tahapan-tahapan yang juga dilakukan BPBD ini, wilayah-wilayah mana saja yang juga sudah tercover begitu Pak, sebagai salah satu upaya jangka pendek untuk dropping air yang juga diagendakan begitu Pak oleh BPBD Sleman begitu Pak Bambang.
1: Oke, terima. Ini jadi dan pemirsa semua mendengar RRI 1. Untuk wilayah di Sleman yang sudah kita antisipasi untuk dropping air dalam pengantisipasi kekeringan ini. Yang pertama adalah Kapanewon Turi. Nah, Kapanewon Turi ini sudah sampai dengan hari ini sudah dropping kurang lebih 40 ritasa atau 40 tangki. Nah, di Kapanewon Turi pada itu daerah tangkapan air di sana itu. Kenapa? Karena di sana sumber air yang berasal dari hulu Sungai Krasa, mata air Sungai Krasa itu debitnya berkurang, kalau kemarin berkurang 2/3, sekarang tinggal 1/4 dari total 1, begitu tinggal 1/4 debitnya, sehingga ini sangat mempengaruhi dengan kebutuhan air bersih di wilayah Turi, tepatnya di Girikerto, desa Girikerto atau kelurahan Girikerto, padukannya Girikebu. Ini sudah, bahkan sudah minta jatah, karena nih mata air yang di puncak ini, di puncaknya Merapi ya, kurang lebih ada jarak 3 km dari puncak Merapi ini dipakai untuk dua wilayah Jawa Tengah dan Sleman di Turi begitu. Ini dibagi rata begitu. Ini sudah minta jatahnya Magelang 1 titik untuk nambah debit dari Pandukuan Gimbal itu diminta 1 dan diperbolehkan. Nah, ini kesesama yang luar biasa dengan Magelang begitu, sehingga sudah jarang dropping, sudah masih ada tapi sudah jarang, permintaan sudah jarang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Moyudan, Gen Moyudan sudah 31 ritase sampai dengan saat ini, ada Kapanewon Tempel ini di utara juga. Ya, daerah tangkapan air di puncak lereng Merapi. Oke. Ini sudah 21 ritase di wilayah Kelurahan Merdikorejo Tempel. Oke. Kemudian di Kapanewon Minggir. Ini adalah ada salah satu SD di Kapanewon Minggir di Kelurahan Sendang Mulyo, Sendang Mulyo. Ini namanya SD Kewayuhan. Ini kemarin mengajukan permohonan untuk dropping air karena sumurnya di SD itu sudah ketika diambil airnya sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan energi untuk MTK dan untuk solar gitu ya, untuk wudhu itu. Kemudian di Kapanewon Godean. Nih Godean ini di wilayah Hidorejo, Kelurahan Hidorejo. Ini di daerah Jering. Karena ini agak atas, agak bukitan. Ini juga, tapi ada jaringan PDM. Sehingga nanti PDM kita bisa masuk ke sana, harapannya begitu. Itu jadi sudah meliputi 5 Kapanewon di wilayah Sleman yang membutuhkan dropping air. Begitu. Total seluruhnya sudah ada 97,5 ritase begitu Pak Prima. Dan 475 ribu lebih liter yang kita dropping. Itu Pak Prima.
0: Baik Pak Bambang. Jadi memang ada sekitar 5 Kapanewon yang kemudian juga terdampak begitu Pak ya, dengan kondisi kekeringan ini dan juga sekitar 400-an lebih ini tadi juga yang sudah didistribusikan begitu. Baik, Pak Bambang, saya beralih ke Bu Emilia ini. Bu Emilia, kita juga ingin tahu ini tadi selain dari stakeholder terkait untuk kemudian juga mengatasi kekeringan ini, kita ingin tahu juga dari teman-teman akademisi sebenarnya kondisi-kondisi yang agak spesial begitu Bu Emilia. 2026 ini selain karena memang kondisi musim kemarau-nya, tapi di satu sisi juga ada tambahan fenomena El Nino yang kemudian ini diprediksi masih sampai dengan akhir tahun 2026. Apa yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat ini, edukasi-edukasi berkaitan

0: berkaitan dengan bagaimana ketersediaan air bersih ini kedepannya bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri juga begitu. Silakan ini Bu Emilia.
1: Oke, terima kasih Mbak Prima atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang musim kemarau, ini kan musim kemarau ya, maka biasanya faktor yang paling berpengaruh itu adalah monsun Australia. Nah, monsun yang berasal dari wilayah benua Australia. Nah, biasanya memang monsun Australia ini karena kecepatan anginnya tinggi, sehingga uap air yang ada di atas wilayah Indonesia itu biasanya cenderung dibawa ke utara, sehingga pembentukan awan itu menjadi berkurang. Itu menyebabkan kita sering musim kemarau. Nah, kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan ada El Nino, okay? El Nino kita itu cukup kuat, indeksnya sekitar plus 2,63 dan itu diperkirakan akan apa sampai waktu akhir tahun nanti atau paling tidak ya sampai Desember atau November di dasarian ketiga seperti itu. Nah, ini El Nino ini juga memberikan dampak mengurangi curah hujan yang turun di wilayah Indonesia. Kenapa? Sebagian uap air itu akan terbawa ke wilayah Amerika Selatan, di Samudra Pasifik bagian timur, sehingga pembentukan awan kita juga menjadi berkurang. Karena pembentukan awan berkurang, maka kemudian hujan yang turun juga akan berkurang. Nah, yang ketiga ternyata selain kedua fenomena itu juga ada fenomena Ocean Dipole Index, ya Indian Ocean Dipole ini, seperti El Nino, tetapi kalau El Nino itu di Samudra Pasifik, nah yang kalau IOD Indian Ocean Dipole ini terjadi di Samudra Hindia, jadi di sebelah baratnya Indonesia, jadi antara Sumatera dan Afrika di daerahnya sana. Nah, ini juga cenderung meningkat ke arah positif, dan biasanya kalau IOD-nya ini positif, maka akan menyebabkan hal yang sama seperti El Nino. Nah, kita sudah punya musim kemarau, kemudian ada El Nino positif, kemudian juga ada IOD positif, sehingga peluang kita untuk terbentuknya awan menjadi hujan itu juga menjadi berkurang. Makanya kemudian kita merasakan, terutama kalau di wilayah Sleman, yang daerah-daerah yang selama ini terkenal sebagai daerah simpanan air, kok malah menjadi daerah-daerah yang meminta dropping air. Nah, itu yang kemudian perlu kita kita perhatikan. Nah, sebetulnya kemudian juga kalau kita bicara ketersediaan, itu sebetulnya kalau kita bicara Sleman itu ketersediaan airnya sangat bagus sebetulnya ya, dari hujan. Kalau kita lihat hujan Sleman itu kan antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Nah, itu sebetulnya bisa mencukupi kebutuhan, terutama untuk kebutuhan domestik ya, kalau kita bicarakan. Nah, tetapi sebetulnya selain domestik, itu juga ada kebutuhan pertanian maupun kebutuhan industri. Nah, itu juga mungkin yang perlu kita perhatikan, bagaimana kemudian distribusi ya. Jadi kadang-kadang sebetulnya ketersediaan air kita itu bukan masalah tidak ada airnya, tetapi kemudian masalah distribusi. Karena memang kita ketahui bahwa PDAM Sleman itu belum masih mengandalkan air tanah dari mata air Umbul Wadon di Cangkringan sana, sedangkan kebutuhan air itu semakin meningkat. Nah, ini juga menjadi masalah yang menjadi utama. Kemudian juga ada banyak, karena ini musim kemarau, banyak sungai-sungai kita itu yang debitnya berkurang. Karena debitnya berkurang, kemudian petani itu kemudian beralih menggunakan air tanah untuk kebutuhan airnya. Nah, jadi antara kebutuhan air untuk domestik maupun kebutuhan air untuk pertanian itu sama-sama kuat kan? Karena memang butuh ya, karena memang kita butuh saat ini, karena memang hampir sebagian besar mungkin embung kita ataupun sungai-sungai kita itu debitnya berkurang. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah juga ya dalam hal ketersediaan maupun kebutuhan air. Nah, beberapa hal mungkin yang memang bisa kita lakukan adalah kalau di sektor pertanian memang memilih tanaman-tanaman yang waktu tanamnya itu lebih pendek, jadi tidak dan butuh air yang lebih sedikit, jadi tidak lagi menanam padi, walaupun mungkin ada irigasi, tetapi kita juga memilih yang tanaman lain yang mungkin tidak kebutuhan airnya tidak terlalu banyak, juga waktu tanamnya singkat seperti itu. Atau juga dalam rumah tangga ya, sudah mulai sebenarnya rainwater harvesting itu seharusnya sudah dimulai pada saat musim penghujan kemarin ya, sehingga bisa pemanfaatannya pada saat sekarang. Itu juga kemudian mulai apa namanya mengidentifikasi sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan, entah itu untuk domestik maupun untuk misalnya kebutuhan pertanian. Itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau yang kira akan apa akan berjalan sehingga akhir tahun 2026 ini. Mungkin itu dulu Mbak Prima dari saya.
0: Baik. Jadi memang ada beberapa faktor begitu ya Bu ya, tidak cuman El Nino dan juga kondisi musim kemarau, tapi tadi ada iodi positif yang kemudian juga sangat mempengaruhi di Samudra Hindia sisi sebelah barat Indonesia begitu. Nah Bu Emilia, kalau tadi disampaikan juga ini kan ada upaya-upaya yang juga sudah dilakukan oleh PPBD Kabupaten Sleman begitu, di satu sisi karena tadi juga Pak Bambang menggarisbawahi ini sebagai salah satu bentuk juga untuk upaya jangka pendek begitu ya, ketersediaan kebutuhan dari masyarakat begitu. Bu Emilia, apa yang kemudian juga perlu dilakukan edukasi ke masyarakat begitu Bu Emilia, berkaitan dengan nantinya ini ketika akhir tahun 2026 ini menuju ke 2027, ketika kondisi musim penghujan kita harapkan juga sudah lebih teredukasi begitu masyarakat berkaitan dengan bagaimana untuk melakukan ketercukupan dari air bersih. Apa yang bisa dilakukan ini Bu Emilia sebagai salah satu bentuk juga upaya jangka panjang sampai dengan tahun-tahun berikutnya, karena kan memang musim penghujan dan juga musim kemarin menjadi bagian di Indonesia begitu Bu Emilia.
1: Deh, terima kasih Mbak Prima. Jadi kalau kita bicara musim, itu yang memang selalu terjadi. Itu kalau di musim penghujan kita kelebihan air, sehingga kadang-kadang jadi banjir. Nah, di musim kemarau, kemudian karena kekurangan air, kita menjadi kekeringan. Nah, sebetulnya ini memang seharusnya kelebihan di musim penghujan itu bisa digunakan pada saat musim kemarau, logikanya kan seperti itu. Laras. Tetapi itu dari awal bahwa yang namanya kita itu sebetulnya secara jumlah itu tidak kurang, tetapi memang secara kita bicara misalnya secara kualitas, kemudian juga bicara secara distribusi. Nah itu yang kemudian menjadi masalah terbesar di dalam distribusi itu juga tergantung ya, kayak kalau misalnya di DIY itu kalau kita lihat misalnya Gunung Kidul, maka itu juga curah hujannya itu akan banyak, tetapi dengan apa bentuk lahan solusional itu menyebabkan tidak ada air permukaan di sebagian besar Gunung Kidul, berbeda dengan di apa misalnya di Pates gitu atau di Kulon Progo, mereka curah hujannya itu lebih rendah dibandingkan Gunung Kidul, tapi mereka punya sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Sehingga memang kedepannya kita harus lebih bijak dalam pemanfaatan air. Nah, beberapa hal yang mungkin memang bisa kita lakukan adalah memang mengidentifikasi potensi cekungan air tanah. Kalau kita bicara misalnya potensi, maka sebetulnya Sleman, Jogja, Bantul itu punya cekungan air tanah yang potensial sangat tinggi. Jadi memang potensinya sangat besar. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh apa namanya McDonald tahun 1980, tapi memang sudah 50 tahun yang lalu. Nah ini yang kemudian apakah hingga saat ini 50 tahun kemudian itu potensinya masih sama? Padahal kalau kita lihat sekarang namanya perubahan tutupan lahan di sebagian besar wilayah Sleman, Kota dan Bantul itu kan sangat masif. Padahal sebetulnya Sleman sebagai tempat tangkapan hujan itu juga mengalami perubahan tutupan lahan. Nah itu mau tidak mau secara teori maka air yang dapat terinfiltrasi atau air yang dapat menjadi air tanah itu juga akan berkurang. Itu yang kemudian kita perlu lakukan identifikasi potensi cekungan air tanah mana yang bisa dimanfaatkan di sekitar Sleman, Kota dan Bantul. Kemudian juga mungkin seperti yang dilakukan oleh BPBD Sleman itu sudah mulai melakukan lokasi sumur bor baru gitu ya, karena memang untuk kebutuhan air tanah itu terutama untuk kebutuhan misalnya industri maupun kebutuhan yang besar-besar itu memang kita menggunakan sumur bor. Nah kemudian juga bisa pengelolaan drainase. Ya, jadi selama ini kan drainase kita itu hanya sekedar berfungsi untuk mengalirkan air. Jadi mungkin bisa digunakan selain untuk mengalirkan air, itu juga bisa digunakan untuk rainwater. Jadi tidak hanya sekedar mengalirkan tetapi juga memanen. Nah, itu juga sudah beberapa dilakukan. Jadi misalnya daerah jalan tol gitu kan, jadi bagian bawah tol itu bisa digunakan untuk simpanan air seperti itu. Karena memang kan biasanya air hujan yang jatuh di jalan yang entah yang terbuat dari aspal itu biasanya mesti kan akan jadi buangan, misalnya air buangan atau run off seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa kita manfaatkan, kita tampung. Akan karena kita lihat sekarang jalanan kita yang terbuat dari aspal itu kan cukup cukup banyak, cukup panjang dan cukup lebar gitu kan. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini juga kemudian di rumah-rumah tangga gitu ya. Rumah tangga itu juga mulai menampung air hujan yang jatuh di atas atap. Nah, kemudian dibuatkan tampungan. Tampungannya tidak harus besar ya, sesuai aja kebutuhan kira-kira rumah tangga kita butuh berapa. Karena ini apa, dengan tampungan dari air atap itu akan menaikkan tinggi muka air sumur, terutama kalau sumur dangkal yang ada di rumah-rumah tangga itu, sehingga nanti pada saat musim kemarau harapannya itu tidak tinggi muka air itu tidak turun banyak sehingga tidak menyebabkan sumurnya kering seperti itu. Kemudian juga mungkin konservasi air secara berkelanjutan seperti yang dilakukan sekarang. Code itu lagi sedimentasinya itu lagi dikeruk gitu ya, itu gunanya untuk memperdalam sungai sehingga pada saat nanti pada awal musim penghujan diharapkan tidak terjadi debit yang sangat besar sehingga tidak menjadi banjir perkotaan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang dapat kita lakukan secara jangka pendek, walaupun sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Jadi kalau kita memang sudah terbiasa untuk melakukan water harvesting, tidak hanya di rumah ya, dalam skala rumah, tapi juga mungkin skala kota, kemudian juga skala kemudian misalnya di sawah, itu juga akan membantu persediaan air kita di waktu-waktu mendatang. Mungkin seperti itu, Mbak Prima.
0: Baik, ada beberapa cara atau metode begitu ya Bu ya, mengidentifikasi potensi cekungan air tanah, kemudian juga pengelolaan drainase, ini juga ada konservasi air berkelanjutan dan water harvesting ini tadi ya, sebagai salah satu upaya-upaya jangka panjang ini. Baik, Bu Emilia, Pak Bambang, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya bacakan dulu ini Bu Emilia dan juga Pak Bambang, ada beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar ini. Yang pertama dari Pak Tumin di Kulon Progo. Pak Tumin menanyakan begini, Bu Emilia, sejauh mana efektivitas langkah dropping air ini jika dilihat dari perspektif kelestarian sumber daya air? Apakah solusi ini juga cukup bertahan untuk jangka pendek? Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, ini langsung ditujukan ke Bu Emilia, nanti akan ditanggapi. Kemudian satu lagi ini dari Pak Tugiman yang ada di Sleman. Pak Bambang, sebagai warga Sleman, saya juga ingin tahu ini Pak, bagaimana pemetaan wilayah terkini di Kabupaten Sleman yang terdampak kekeringan. Berapa titik atau wilayah yang saat ini membutuhkan bantuan air bersih secara mendesak? Sampai dengan saat ini, dengan adanya upaya dropping air, apakah kemudian juga menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk juga memberikan bantuan terkait dengan dropping air? Mohon tanggapannya. Matur nuwun Pak Tugiman di Sleman dan juga Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Saya sapa kembali ini pendengar yang bergabung melalui telepon ini, Bu Emilia dan juga Pak Bambang di 580333. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
2: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Taufik yang ada di Sleman. Bang Taufik ini bersama dengan Pak Bambang Kuntoro, Kepala BPBD Kabupaten Sleman, dan juga Ibu Emilia Nurjani, dosen Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM. Bang Taufik, silahkan Bang.
2: Selamat pagi kedua narasumber ya.
0: Iya.
2: Yang ingin Bang Taufik tanyakan, sekarang ini kan sudah boleh dikatakan sudah kemarau ya, sudah kemarau ekstrim juga. Karena apa? Sudah banyak keluhan dari masyarakat, sumurnya sudah mulai mengalami penyurutan ya. Dalam arti kata sudah susut ke bawah di sumur-sumur masyarakat. Nah ini salah satu apa solusi untuk menghadapi kekeringan ini dengan sumur-sumur sudah mulai ada gejala-gejala yang akan mau berkurang. Nah ini apa antisipasi daripada pemerintah Kabupaten Sleman? Itu satu. Yang kedua, ini bagaimana fungsi PDAM ya. PDAM sekarang ini sambungan-sambungan ke rumah tangga masyarakat itu sudah berapa banyak sambungan-sambungan yang sudah dilakukan oleh PDAM? Karena apa? Karena walaupun nanti sumurnya agak mengering, tapi kan sudah ada cadangan PDAM. Nah, itu yang ingin Bang Tepi sampaikan itu. Itu aja masukan Bang Tepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman ini sudah bergabung melalui telepon di 580333. Bu Emilia dan juga Pak Bambang akan ditanggapi. Nanti akan ditanggapi, kami berikan kesempatan untuk menanggapi. Tapi kita rehat dulu sejenak, Jay. Nanti kita kembali lagi di sesi kedua. Bu Emilia dan juga Pak Bambang langsung menanggapi para penanya tadi yang bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Tapi ya kata Python bisa. Apa enggak?

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan bantu warga dari kekeringan. Dropping air menjadi salah satu solusinya. Masih bersama dengan Bapak Bambang Kuntoro, APMSI. Beliau ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, dan Dr. Emilia Nurjani, MSI, dosen Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi UGM. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu ini. Pak Bambang, ada dua atensi dari Pak Tugiman di Sleman dan juga Bang Taufik yang ada di Sleman ini, berkaitan dengan wilayah mana yang kemudian juga sudah dilakukan dropping air, kemudian apakah juga menggandeng CSR, dan tadi disampaikan juga oleh Bang Taufik, sumurnya mulai asat ini Pak, apa yang dilakukan dan bagaimana dengan fungsi PDAM? Monggo Pak Bambang.
2: Karena kita pengelolaan sumber daya alam tuh pengelolaan air.
3: Pertanyaan luar biasa, Pak Tugiman dan Pak
1: Taufik.
3: Bang Taufik ya, Bang Taufik.
1: Leres.
3: Yang pertama dari Pak Tugiman. Selamat pagi Pak Tugiman. Ya selalu. Pemetaan wilayah kekurangan air, air baku ya untuk kebutuhan sehari-hari di wilayah Sleman ini sebetulnya sudah kita lakukan sejak awal dari bulan Mei Juni itu kita sudah mengumpulkan pemangku wilayah wilayah yang berpotensi yang kita flashback ke belakang. Secara histori yang kejadiannya hampir sama dengan situasi seperti ini yaitu tahun 2023 yaitu kejadian fenomena kemarau panjang bersama ada anomali El Nino begitu. Ini di seluruh Sleman, Kabupaten Sleman ini hanya 5 kapal newon yang tidak meminta dropping air waktu itu 2023. Ya, 5 kapal newon itu yang tidak minta dropping air itu wilayahnya itu adalah satu itu Cangkringan, yang kedua itu wilayah Ngemplak, Kalasan, Berbah, dan juga satu lagi Prambanan, karena Prambanan sudah ada PDAM. Jadi hanya 5 wilayah itu yang tidak minta dropping air selama tahun 2023. Yang lainnya itu ada salah satu wilayahnya yang satu RT atau berapa KK begitu yang sumurnya kering dua itu yang minta dropping air ke kami. Itu kita berkaca 2-3, kita undang mereka pemangku wilayah semuanya untuk memetakan wilayah yang sekiranya berpotensi untuk kekurangan air bersih saat kemarau dengan sama anomali El Nino pada tahun 2026 ini. Yang terjadi adalah ada 5 kapal newon yang sekarang sudah meminta dropping air, yaitu kapal newon Turi, kapal newon Tempel, Kapal Nunggir, Godean, dan Kapal Newon Moyutan. Begitu. Kemudian, apakah pihak swasta terlibat di dalam dropping air ini? Tidak hanya swasta. Semua stakeholder ini terlibat di dalam upaya untuk pemenuhan air bersih ini. Ya, kita berkolaborasi dengan semua stakeholder. Ya, BPD Sleman memang tidak menganggarkan di reguler kami untuk dropping air karena memang anggarannya terbatas, tetapi di ABT kita anggarkan 25 juta di ABT, artinya nanti bulan Oktober baru kita beroperasional. Nah, selama ini BPD Sleman menggunakan anggaran BBM saja untuk tangki kami untuk penanganan kekeringan ini. Nah, disupport oleh teman-teman stakeholder dari 1 PMI, kedua Basnas, dari Kodim, dari Polresta, kemudian juga dari Bungkal, ada Bungkal, salah satu Bungkal di Girikerto, kemudian ada dari BP, BPK, wilayahan, kemudian juga dari BBWSSU, kemudian dari PDAM sendiri, kemudian juga ada dari pihak-pihak lain seperti UGM, alumni SMA Kalasan, kemudian beberapa instansi-instansi yang ingin untuk bantu. Bahkan dari swasta kemarin juga ada Tempo juga ngirim bantuan ke kami untuk bisa disalurkan dropping air. Begitu banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak sekali yang berdonasi air bersih di melalui PMI, melalui Basnas, melalui kami BPD. Kita kolaborasi bareng-bareng dengan mereka-mereka ini. Luar biasa kolaborasinya, koordinasinya dengan kami, karena potensi-potensi tadi yang tahu, yang memetakan adalah pemangku wilayah melapor kepada kami. Itu yang pertama, Pak Bukiman. Ya, terima kasih. Okay. Kemudian di Bang Taufik, ya, kemarau panjang, ekstrim, kemudian banyak sumur-sumur warga yang sudah mulai berkurang debit airnya atau menyusut begitu. Ya, pastinya begitu tadi, mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Bu Dr. Emilia Rinjani, Nurjani, ya, sama. Jadi ketika kemarau, sumur-sumur warga ini banyak yang nyusut. Nah, apa yang antisipasi, apa yang dilakukan dan sampai di mana PDM berperan begitu? Ye, untuk jangka panjangnya memang betul sampaikan Bu Dr. Emil tadi bahwa salah satunya mungkin atau beberapa langkah adalah ke depan pembuatan embung atau tangkapan air di wilayah-wilayah yang atas. Nih, ketika hujannya tinggi begitu, daripada hujannya dibuang ke mana, dibuat embung di wilayah atas. Sudah dilakukan di Sleman di beberapa wilayah. Atas. Kemudian penanam pohon-pohon keras di wilayah sekitaran lereng Merapi ini diperapat lagi pohon-pohonnya. Ya, kita saya memimpin sendiri waktu itu ketika saya ke puncak lereng Merapi, kita membawa beberapa bibit tanaman pohon keras sih, seperti pohon beringin, pohon gayam yang bisa untuk nangkap air begitu di atas sana dengan relawan-relawan kami di wilayah atas. Kemudian juga adanya pemanfaatan air hujan. Ada salah satu kampung di wilayah Sardono Harjo Ngaglik Sleman yang sudah memanfaatkan air hujan itu yang bisa langsung minum setelah difiltrasi begitu, bisa langsung diminum. Yeah. Kemudian adanya penambahan sumur resapan. Jadi kalau ada tadi sampaikan oleh Bu Dr. Emil bahwa adanya mungkin pembangunan secara masif di wilayah Sleman begitu ya. Ini sehingga tertutup untuk air hujan meresap ke bawah ini. Ini adanya ketika dibangun perumahan-perumahan ini wajib untuk di dalam KGB apa izin-izin IMB-nya begitu, wajib untuk membuat sumur resapan di wilayah masing-masing tempat itu. Diperbanyak sumur resapan di wilayah dengan sehingga memang harapannya air hujan, air yang dibuang itu dari rumah itu bisa ditangkap masuk kembali ke tanah untuk di aquifer begitu. Karena memang beberapa wilayah Sleman banyak yang daerah tangkapan air. Tetapi kenyataannya untuk wilayah Sleman Barat dan wilayah Minggir ini ternyata tidak ada tangkapan air, Bu Emil, begitu informasinya begitu tadi tasbih. Ternyata memang tidak ada tangkapan air di sana. Bahkan itu dekat dengan Kali Progo. Sehingga ini makanya Minggir sama Moyudan kayak kekurangan air bersih. Karena memang kalau kemarau begini, karena memang nggak ada tangkapan air di sana. Begitu, Pak Bang Taufik. Yeah. Kemudian yang fungsi PDAM. Yeah. PDAM sudah, contohnya yang mengambil air dari Sungai Opak, kemudian dibawa, dinaikkan ke sepertiga gunung di Prambanan, naik lagi 2/3 gunung Prambanan, kemudian naik ke puncaknya di salah satu gunung di puncak di Prambanan sana, pegunungan sana, kemudian didistribusi lewat saluran-saluran rumah. Ini air Sungai Opak kemudian dinaikkan dan bisa mencukupi kebutuhan di wilayah Prambanan, sehingga Prambanan sampai dengan saat ini tidak ada dropping air atau zero dropping. Saya bertugas di Prambanan 12 tahun, di Kecamatan Prambanan atau Kabupaten Prambanan 12 tahun, dan mesti tiap kemarau dropping air waktu itu. Tapi sekarang sudah zero dropping sejak PDAM masuk ke sana. Bahkan ini informasi dari PDAM Sleman, ini sudah ada permintaan untuk wilayah Gunung Kidul sebanyak kurang lebih 500 sambungan rumah dari PDAM Sleman yang dari Prambanan sambungannya. Ya. Nah ini harapannya monggo warga yang memang nantinya membutuhkan sambungan-sambungan rumah PDAM untuk bisa menghubungi PDAM kami supaya bisa cukupi kebutuhan air bersihnya. Karena PDAM dengan Sekber Kartomantul, Kartomantul Yogyakarta, Sleman dan Bantul ini juga mengambil air dari Sungai Progo di utara Jembatan Progo Bantar itu untuk didistribusikan ke wilayah Kartomantul. Jadi sumber-sumber dari PDAM selain dari tadi sampaikan Bu Dr. Emil, selain Umbul Lanang, Umbul Waton begitu di atas ya, Bunda, itu juga sudah mengambil dari sungai-sungai di wilayah di bawah untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah lainnya. Itu kira-kira jawaban kami, Pak. Terima kasih, pertanyaan luar biasa. Kembali ke Mbak Prima, silakan Mbak Prima.
1: Matur nuwun Pak Bambang. Begitu Pak Tugiman di Sleman dan juga Bang Taufik yang ada di Sleman, luar biasa ini warga Sleman begitu care begitu Pak dengan kondisi musim kemarau di wilayah Kabupaten Sleman, ketersediaan airnya. Saya ke Bu Emilia ini, menanggapi Pak Tumin yang ada di Kulon Progo ini, Bu Emilia. Apakah kemudian juga dropping air cukup bertahan untuk jangka pendek dan dari perspektif kelestarian sumber daya air? Monggo, Bu Emilia.
4: Terima kasih Mbak Prima, juga Pak Tumin di Kulon Progo atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara sumber daya air, itu sebelumnya ada tiga sumber air utama kita, itu pertama air hujan. Nah, air hujan ini punya keterbatasan dengan musim, ya dia akan hanya ada pada saat musim hujan ataupun musim kemarau tapi hujan turun gitu. Nah yang kedua adalah air permukaan. Nah, air permukaan itu bisa sungai, kemudian bisa waduk, danau, kemudian misalnya juga embung. Tadi Pak Bambang sudah menyatakan bahwa sekarang Sleman juga sudah mulai membuat embung-embung baru karena memang ini sangat efektif ya untuk menahan air sehingga menyimpan air, terutama di permukaan, terutama dari air-air yang overland flow seperti itu ya, daripada terbuang, bukan terbuang sih sebenarnya, tapi kita tampung, kita tahan sehingga tidak langsung masuk ke laut seperti itu. Nah kemudian juga ada, nah air sungai ini itu juga kemudian yang paling utama itu biasanya kemudian terkait dengan kualitas air sungai itu akan lebih mudah tercemar dibandingkan kalau nanti kalau kita pakai air tanah. Nah, air sungai itu biasanya memang peruntukannya adalah untuk pertanian, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih umum. Kalau yang air hujan tadi karena dia input untuk air sungai maupun air tanah, tapi itu juga kemudian kita bisa panen. Proses harvesting seperti itu, walaupun memang mungkin tidak semua orang mau menggunakan air hujan itu juga karena memang di dalam air hujan itu biasanya miskin mineral karena memang tidak ada kontak langsung dengan batuan seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah air tanah. Nah, air tanah ini biasanya cukup banyak, terutama kalau di DIY ya, di DIY itu sebenarnya cukup banyak air tanahnya, bahkan ya kalau kita bicara di Gunung Kidul itu juga air mereka lebih banyak di sungai bawah tanahnya dibandingkan di air permukaan seperti itu. Nah, air tanah ini biasanya berkelanjutan pada musim kemarau maupun musim hujan juga ada, kemudian juga lebih bagus kualitasnya sehingga memang peruntukan utamanya adalah untuk kebutuhan domestik seperti itu. Nah, tetapi pada saat musim kemarau ya jelas ya karena tidak ada hujan maka inputnya air tanah itu juga akan berkurang karena ada proses infiltrasi tidak ada. Nah, akibat tidak adanya infiltrasi kemudian inputnya berkurang maka mau tidak mau memang padahal kebutuhan kita terus meningkat. Ya, bukan berarti kalau di musim kemarau kita lebih hemat air itu kadang-kadang tidak seperti itu. Justru ya, tetap aja kebutuhan airnya tinggi seperti itu. Sehingga sumur-sumur yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan kita itu menjadi mungkin tidak berkering, tidak kering, betul-betul kering, tapi juga berkurang seperti itu. Nah, kalau kita bicara dropping, maka kemudian kan pemerintah akan mencari sumber-sumber air yang memang debitnya berlebih ya, jadi tidak tidak kemudian kalau kita pakai kemudian menyebabkan kekurangan pada sumber itu. Jadi memang mencari sumber-sumber air yang memang secara kuantitatif, secara jumlah itu memang bisa dimanfaatkan. Nah itu yang kemudian secara jangka pendek memang ini mungkin harus dilakukan, tapi untuk jangka panjang kita harus mencari jalan lain. Mungkin bisa buat pah-pa itu yang kita gunakan menampung air pada musim penghujan dan itu digunakan di musim kemarau, ataupun juga membuat sumur resapan, ataupun banyaklah teknologi yang bisa kita manfaatkan yang sederhana. Jadi setiap rumah itu ya kita harapkan tadi sudah ada sampai kalau Pak Bambang, dan itu sudah ada di peraturannya ya seperti itu. Nah kemudian juga sebetulnya yang juga lebihan itu adalah apa ya namanya, budaya menghemat air juga gitu ya. Nah, kita karena sudah terbiasa ya, karena Sleman itu terkenal banyak airnya sehingga kadang-kadang penggunaan air kita itu agak boros. Nah ini yang kemudian memang kita harus cuci. Mungkin salah satunya itu sebenarnya kalau di rumah itu ya, kalau kita misalnya shower kemudian pakai toilet sistem flush, itu juga salah satu bentuk menghemat air, efisiensi air. Karena kalau kemudian kita pakai gayung itu dengan sistem flush, itu malah sebetulnya hemat sistem flush gitu. Nah itu yang kemudian juga mungkin habit-habit ini yang kemudian bisa kita berubah seperti itu. Nah, secara lingkungan jelas saja ya, kalau yang namanya dropan itu tidak secara terus menerus ya, ini hanya langkah pendek untuk menghadapi kemarau yang memang dirasakan lebih dampaknya lebih besar dibandingkan kemarau-kemarau tahun sebelumnya. Nah itu yang boleh kita lakukan, tetapi memang kemudian kita berpikir langkah jangka panjang untuk di tahun berikutnya seperti itu mungkin Mbak Prima.
1: Baik, begitu Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Efektif karena ini memang jangka pendek begitu ya, dengan kondisi-kondisi tadi yang juga disampaikan oleh Bu Emilia. Ini ada kondisi yang juga terjadi di musim kemarau ini yang juga memperpanjang waktu dari musim kering ini tadi. Baik, terima kasih Pak Tumin, Pak Tugiman dan juga Bang Taufik yang ada di Sleman. Bu Emilia dan juga Pak Bambang, tidak terasa ini sudah sampai ke penghujung perjumpaan kita, tapi kita ingin ada pesan penting yang disampaikan ke masyarakat ini, satu menit ini untuk Bu Emilia dan juga Pak Bambang berkaitan dengan bagaimana kondisi musim kering ini bisa disikapi dengan lebih baik oleh masyarakat. Dari Bu Emilia dulu, nanti ditutup oleh Pak Bambang. Monggo, Bu Emilia.
4: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi kalau kita bicara di musim kemarau, memang beberapa hal yang harus kita lakukan itu adaptasi adalah menghemat penggunaan air, kemudian menggunakan teknologi yang mungkin hemat air apapun bentuknya. Dari segi pertanian itu misalnya selama ini kita pakai irigasi yang tradisional, itu bisa berubah mungkin sistem sprinkle atau yang lainnya. Kemudian juga diversifikasi sumber air kita. Jadi memang kalau memang kemudian PDAM bisa memenuhi kebutuhan air domestik kita, kenapa memang kita tidak menggunakan air PDAM, karena itu air tanah itu akan lebih baik jika kita simpan seperti itu. Mungkin begitu Mbak Prima.
1: Baik, penghematan air dan diversifikasi sumber air ini tadi catatan pentingnya. Terima kasih Bu Emilia. Pak Bambang, pamungkasnya ini menutup perbincangan kita di pagi ini. Monggo Pak Bambang.
3: Ya Mbak Prima, untuk masyarakat semua, ini ada pantun saja Mbak Prima.
1: Monggo Pak.
3: Buah jeruk, buah nangka.
1: Cakep.
3: Musim kemarau masih lama.
1: Say.
3: Hemat guna air bersama-sama, jangan membakar sampah, berbahaya.
1: Cakep Pak Bambang. Luar biasa. Ternyata Pak Bambang ini menyimpan bakat tersembunyi, ini jago pantun ini Bu Emilia. Matur sembah nuwun sangat. Terima kasih Pak Bambang, Bu Emilia sudah bersedia berbincang.
3: Terima kasih juga, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh Pak Bambang. Terima kasih Bu Emilia. Baik.
3: Pendengar,
1: monggo Pak Bambang, monggo Bu Emilia melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Baik, pendengar, ini tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kalau seseorang dihadapkan pada pilihan. Jika seorang diberikan sebuah gelas dengan isi tidak penuh, maka ada tiga model orang yang akan memandangnya. Orang yang pertama pasti akan memandang kurangnya. Memang ada gelas, tapi airnya kan setengah kosong. Yang dilihat adalah kosongnya. Banyak orang dalam hidup ini yang selalu dilihat adalah kekurangan dirinya. Padahal dia memiliki kelebihan. Kelebihannya dilupakan, yang senantiasa diingat adalah selalu kelemahan-kelemahannya. Model orang yang kedua adalah yang melihat isinya. Oh, ada gelas, airnya diisi separuh. Alhamdulillah ada airnya. Ini orang melihat segala sesuatu apa yang ada. Yang sudah dia miliki dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tapi ada model orang yang ketiga, yaitu orang yang realistis. Orang yang tidak peduli ini gelas ada isi atau tidak, karena dia yakin dia pasti akan mencuci gelas. Pendengar, kita belajar dari dua orang pertama. Orang yang pertama adalah orang yang senantiasa berpikir pesimis karena melihat sesuatu dari kacamata kurangnya. Kenapa kita tidak belajar dari orang yang kedua, yang optimis, yang melihat segala sesuatu dari apa yang dimilikinya, dijadikan modal untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya, keluarganya, mungkin bangsanya. Pendengar, siapapun diri kita, marilah mulai menjadi pribadi yang optimis. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan

0: terkait layanan pemerintah dan fasilitas umum yang kurang nyaman tentunya ya, silahkan langsung sampaikan di sini tentunya di Halo RRI, karena perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil. Dan tentunya di Jogja pagi hari ini di Halo RRI, saya tidak sendirian, saya Panji Wojo masih bersama dengan
1: Agus Pramono yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Semoga saja sehat semua pendengar ya.
0: Amin. Amin. Tentunya ya, karena memang udara akhir-akhir ini di kota Yogyakarta dan seluruhnya ya di Indonesia ini sedang mengalami El Nino nih.
1: Betul banget. Dampaknya cukup luar biasa kalau kita lihat di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta, kan terdiri dari 4 kabupaten dan juga 1 kota nih Panji dan juga pendengar. Kita tahu bahwa memang tidak hanya di area dataran tinggi, di dataran rendah pun mereka juga terdampak terkait dengan kekeringan, di mana memang sumur sudah mulai mengering. Dan air bersih juga nampaknya susah didapat begitu. Tapi ini hal yang perlu kita waspadai pula terkait dengan warga masyarakat yang kekeringan, karena ini juga bisa menyebabkan yang namanya berbagai penyakit begitu.
0: Banyak juga yang kasihan nih para petani juga nih Gus, karena memang musim El Nino ini juga kita pastinya menunggu yang namanya hujan.
1: Betul.
0: Padahal lagunya kan hujan tak reda ya. Tapi ini kita lagi menunggu hujan nih Gus, karena banyak sekali mungkin sebagian besar para petani ini mungkin gagal panen disebabkan oleh cuaca yang sangat ekstrim akhir-akhir ini. Ditambah lagi di kota Yogyakarta ini musibahnya ini ada gunung meletus, terus juga kemarin terakhir ada kebakaran juga nih Gus.
1: Betul.
0: Yang disampaikan oleh Pusdal BPBD DIY itu salah satu di, kalau tidak salah di Bantul itu ada kekeringan dan menyebabkan kebakaran di salah satu hutan mungkin ya. Nah ini kan
1: tepatnya di Imogiri.
0: Betul sekali, dan ini menjadi atensi pemerintah juga nih dalam penanganannya lebih cepat. Jadi untuk pendengar nih yang mungkin membutuhkan masih bingung, buat pendengar harus melaporkan atau ingin sekedar curhat terkait dengan layanan pemerintah, atau mungkin melaporkan sesuatu yang bersinggungan dengan mungkin keselamatan di tempat Anda, monggo silakan di Halo RRI di 580333 dan juga di 0811271111. Tentunya nantinya akan kami sampaikan ya Gus ya,
1: betul,
0: di stakeholder terkait.
1: Dan keseriusan dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta ini pastinya ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Salah satunya yaitu dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah menetapkan status siaga darurat bencana begitu. Pastinya hidrometeorologi kekeringan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditetapkan dari tanggal 20 Juli rencananya sampai dengan 30 September 2026. Dan pastinya ini juga nanti akan dievaluasi lagi apakah memang akan dilakukan perpanjangan. Namun kalau kita menilik ke belakang begitu ya, flashback ke belakang, bahwa kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini memang sampai saat ini juga masih boleh dikatakan belum tampak yang namanya awal atau gejala mah hujan begitu. Jadi memang kekeringan masih cukup kita rasakan, di mana memang kalau siang cukup terik, malam hari juga cukup dingin. Ini harus kita jaga kesehatan masing-masing, karena apabila Anda juga kekurangan yang namanya minum air putih, terdehidrasi, ini hal yang kecil yang mungkin perlu kita tekankan lagi Panji, karena memang dengan minum air putih yang cukup pastinya kebutuhan dalam tubuh ini juga akan terjaga. Tidak hanya itu saja Panji, karena memang keseriusan dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta ini untuk menanggulangi kekeringan, salah satunya yaitu dropping air yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta melalui BPBD setempat begitu. Karena memang hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat yang sampai saat ini
0: masih kesulitan,
1: kekeringan
0: air begitu. bersih begitu ya. Karena dampak dan mungkin penggunaan air dan seberapa penting air ini sangat-sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin sebagian masyarakat mungkin di kota atau mungkin di Sleman ini tidak terlalu merasakan begitu ya. Tapi kan kita sendiri merasakan nih Gus, ketika kita merogoh kantong kan pastinya kering ya Gus ya.
1: Kalau tanggal-tanggal segini gak kering lagi begitu ya.
0: Sudah kering,
1: sudah kasap gitu.
0: Tapi seperti seperti itu. Maksudnya itu simulasinya kan seperti itu. Jadi tidak semuanya mungkin

0: merasakan, tetapi ketika ada suatu wilayah itu merasakan dampaknya, maka ya dampak tersebut itu bisa mengurangi produktivitas, bisa mengganggu produktivitas dan aktivitas. Jadi mungkin ketersediaan air dan pemerataan untuk distribusi ini bisa lebih lancar begitu ya dari pemerintah.
1: Dari Stasiun Klimatologi Kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, secara resmi juga sudah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dengan status awas begitu untuk seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Otomatis ini kan juga hal yang perlu kita waspadai karena dari PMKG sendiri juga sudah menetapkan bahwa ini kekeringan terpanjang atau hari tanpa hujan terpanjang di Indonesia, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta, karena sudah 131 hari Panji, kurang lebih 4 bulan tidak terjadi hujan begitu. Dimana memang harusnya kan 4 bulan yang lalu sudah hujan begitu, tapi ternyata sampai saat ini belum setitik pun air hujan menetes di bumi tercinta ini.
0: Iya, ini mungkin apa ya, menjadi pemikiran kita ketika kalau Kak Agus nih mau bikin acara atau event ini, tidak usah melibatkan yang namanya pawang hujan ya, karena itu kan juga menjadi
1: jadi memang sebenarnya usah kemarau, gak usah kan hujan gitu ya,
0: hujannya jadi diusir gitu ya. Jadi ya istilahnya kan bahkan di Kalimantan sendiri nih Gus, itu sekarang sedang terjadi kebakaran hutan karena kan jadi pemerintah ini sedang menerapkan yang namanya hujan buatan. Nah kan hujan berbalik buatan ya? Iya, jadi jadi kalau di Jogja ini, di Kalimantan sendiri ini sedang dilakukan hujan buatan. Jadi ya sudah, kita apapun itu mungkin kita harus bisa saving air ya Gus ya. Paling penting ini kita jangan menyanyikan air nih. Kalau kita kan banyak sekali iklan nih yang namanya kita menyanyikan air ketika keran, atau mungkin kalau mandi biasanya berapa galon sih Gus kalau kamu?
1: Ya bergalon-galon lah. Kalau cuma satu galon nggak cukup pasti ya.
0: Masih pakai gayung ya?
1: Masih
0: sama
1: gayungnya, itu gayungnya
0: yang
1: zaman dulu tuh.
0: Ya, bentuknya yang love. Nah itu mungkin untuk saat ini mungkin bisa diperhitungkan nih Gus, ketika kita mencuci sesuatu, terus kita mencuci baju, mencuci kendaraan, atau mungkin mandi, ini mungkin lebih bijak lagi dalam penggunaan air, karena mungkin dampaknya ini bisa kita tidak bisa memperkirakan, karena ternyata dari BMKG sendiri El Nino ini juga akan bisa berbarengan ketika nanti hujan sudah turun. Jadi hujan turun pun nanti masih ada gejala El Nino gitu. Jadi ini juga akan merambat ke kesehatan kita. Nanti akan mungkin akan ada penyakit baru atau segala macam. Nah ini kita akan tunggu, makanya nih sejak dini nih kita harus mempersiapkan bagaimana kesiapan tubuh kita nih dalam menghadapi situasi dan musim-musim yang lebih ekstrim.
1: Betul. Menurut data ini Panji dari BMKG, bahwa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini kan terbagi beberapa status begitu. Karena memang meskipun sudah ditentukan di daerah istimewa Yogyakarta statusnya awas begitu, tapi ini juga masih dibagi dalam beberapa klasifikasi, beberapa zona, karena memang status siaga ini ada yang warna orange. Warna orange ini wilayah dengan status diprediksi mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang juga, dan masyarakat diimbau untuk memang benar-benar menghemat air seperti yang sudah disampaikan Panji tadi, dan mengantisipasi dampaknya pada sektor pertanian. Karena kita tahu bahwa dampak pertanian ini juga luar biasa loh ya, untuk mengairi sawah dan lain sebagainya. Kalau memang kekeringan, ya otomatis ini juga akan berdampak dengan kegagalan atau pusuh panen. Di antaranya yang warna orange ini Kabupaten Gunung Kidul, hampir seluruh wilayah, Kabupaten Bantul hampir seluruh wilayah, Kabupaten Kulon Progo ini juga hampir seluruh wilayah. Sedangkan untuk status kuning atau warna kuning ini, meski tingkat risikonya di bawah status siaga, wilayah ini tetap harus mulai bersiap dan melakukan langkah mitigasi. Di Kota Yogyakarta ini seluruh wilayah kota dan sebagian kecil perbatasan Sleman Bantul dan perbatasan Kulon Progo. Dan ini yang harus diwaspadai begitu ya, orange dan juga kuning. Yang orange ini memang harus benar-benar ya kita orange itu warnanya siaga.
0: Siaga. Orange itu siaga ya.
1: Siaga. Meskipun siaga, tapi ini juga boleh dikatakan hari tanpa hujannya cukup panjang, yeah, Panji. Yeah, yeah. Dan masyarakat diimbau benar-benar untuk bisa menghemat air bersih.
0: Nah, jadi memang bijaklah dalam penggunaan air, itu kan
1: yeah,
0: menjadi slogan kita selama ini nih, ketika suatu saat mungkin sekarang kita sudah merasakan nih gimana dampaknya kekeringan seperti apa nih. Jadi mungkin dari sebagian wilayah atau mungkin sebagian orang ini tidak terlalu merasakan yang namanya kekeringan, tetapi kan ini juga berdampak, air ini akan berdampak kepada harga-harga yang lain.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata seperti itu. Kalau saya baca seperti itu. Jadi air ini akan berdampak kepada harga-harga yang lain. Bukan hanya bensin nih ya Gus ya. Yeah. Tapi juga air ini juga menentukan nih harga-harga yang lain. Dari harga-harga panen, mungkin sayur-sayuran, atau mungkin makanan. Betul. Itu semua dampaknya dari air nih. Ketika produksi ini dibutuhkan air, tapi air ini juga sangat sulit, maka ya semuanya akan naik juga.
1: Betul banget, harga komoditas yang ada di pasaran ini pastinya juga akan mengikuti airnya gitu.
0: Air begitu.
1: Kalau airnya susah berarti naik harganya. Nah, berarti ketang begitu.
0: Iya, kita yang kemarin tuh es teh tuh jumbo cuma 3.000,
1: sekarang
0: 2.5, sekarang mungkin jadi 10.000 kan, jadi aduh.
1: Harus pikir ulang beli es teh ya, bikin sendiri aja gitu ya.
0: Dan ini Gus, saya baca nih Gus, di fakta nih. Salah satu negara nih, kita beralih dulu menjadi contoh ya.
1: Ya.
0: Menjadi contoh nih untuk agar tidak terjadi di Indonesia nih.
1: Khususnya di DIY.
0: Kalau tidak salah di Meksiko, ini adalah harga air itu lebih mahal dari harga minuman bersoda.
1: Wow.
0: Jadi minuman bersoda di sana itu
1: lebih murah,
0: mungkin
1: ya?
0: Kalau diakumulasikan di sini mungkin harganya cuma 2.000-3.000 per liter mungkin ya. Tapi ketika air mineral itu di sana bisa sampai belasan ribu, misalnya seperti
1: lebih
0: itu.
1: Mahal air mineral begitu ya.
0: Jadi padahal kalau kita logikakan minuman bersoda ini kan juga air.
1: Betul.
0: Membutuhkan air. Tapi kenapa air mineral ini bisa lebih mahal?
1: Maybe karena kalau air mineral kan menetralisir begitu ya.
0: Iya. Dan itu menjadi sumber penyakit di sana, Gus.
1: Yang apa? Yang
0: dari gula, dari ginjal di negara kalau tidak salah di Meksiko. Jadi di sana itu sangat mengidam-idamkan yang mana yang namanya minuman bersoda. Bahkan mereka itu setelah makan, setelah ngapa-ngapain apapun itu, mereka minumannya bersoda.
1: Harus
0: bukan juga air putih gitu. Jadi kan mumpung kita belum sampai ke tahap itu, belum sampai ke fenomena tersebut, itu mungkin kita menjadi lebih menghargai air bersih begitu.
1: Betul banget, agar kita bisa mencontoh negara-negara yang lainnya dulu begitu ya. Di sini masih bersyukur begitu Panji ya. Masih ada dropping air dan pastinya juga dari pemerintah daerah-daerah istimewa Jakarta ini juga mengusahakan yang namanya sumur bor. Jadi ini untuk jangka panjang. Jangka pendeknya memang dropping air yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, berkait dengan informasi dari pendengar beberapa waktu yang lalu, di hari Senin, memang ada beberapa yang sudah bergabung. Ini pendengar jangan khawatir, sudah saya sampaikan begitu, dari Pak Kiman, dari Pak Joni, dari beberapa yang sudah bergabung melalui line WA, sudah kami sampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Pastinya ini baru diklarifikasi dan diidentifikasi begitu ya, terkait dengan laporannya. Jadi jangan khawatir, karena memang perlu proses, perlu waktu untuk menunggu laporan-laporan dari Anda. Bukan berarti kita mengabaikan, tapi kita sudah menyampaikan kepada pihak terkait atau stakeholder, yang pastinya ada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tunggu begitu yang pengen bergabung, boleh banget ya.
0: Tentunya di kita ingetin lagi yang ingin menghubungi Halo RRI sekedar untuk sharing mungkin ya Gus, atau mungkin melaporkan ketidaknyamanan atau mungkin kekurangan fasilitas pemerintah atau umum, monggo silakan di 580333 dan juga di 0811 2711 11. Mungkin segala keluh kesah Anda nih pastinya akan kami sampaikan ke stok hal terkait.
1: Baik, dan intinya tidak hanya terkait dengan fasilitas publik, tapi juga mungkin ada berita kehilangan begitu ya Panji ya. Boleh banget. Berita kehilangan orang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu bantuan. Boleh banget Anda sampaikan kepada kami ketika Anda pengen disimpan alamatnya atau mungkin dirahasiakan begitu ya. Kami akan rahasiakan identitas Anda. Don't worry, jangan khawatir begitu ya.
0: Baik. Mungkin lebih amannya kalau dari apa lebih ke sensitif seperti ya, dari orang hilang atau mungkin sesuatu yang hilang, ke WA kami aja agar lebih detail ya.
1: Betul.
0: dari identitas dan segala macam yang ini dirahasiakan, monggo silakan di 0811 271 11 11.
1: Betul. Berkaitan masih dengan kekeringan nih pendengar, kalau Anda pengen kekeringan ini segera apa namanya teratasi, ya salah satunya harus menghemat air, yeah, gitu. Yang kedua harus bisa menampung yang namanya air bersih, mm-hmm, gunakan air dengan bijak, yeah, seperti yang sudah kita sampaikan. Dan waspada kebakaran ini juga harus diwaspadai, karena memang ketika kering begitu ya, dan banyak sampah dedaunan yang ada di sekitar kita kena terik matahari yang cukup panas, ini juga akan bisa mengakibatkan yang namanya kebakaran. Nah, harus diperhatikan pula, yeah, dan jaga kesehatan ya, karena suhu udara di musim kemarau ini cenderung terik di siang hari, dan pastikan sekali lagi konsumsi air putih yang cukup untuk tubuh kita.
0: Ya, setuju, setuju ya, banget. Mm-hmm. Dan tentunya ketika apa ya istilahnya kekeringan ini terjadi nih ya, pastinya ada hal-hal nih yang menjadi garis besar, mm-hmm, yang harus dilakukan nih Gus ya. Salah satunya tindakan darurat atau penghematan air tadi dari tadi, nah, kita simpulkan nih ya. Jadi memprioritaskan air minum ini untuk menjadi cadangan air bersih utama, hanya untuk minum, memasak, dan menjaga kebersihan dasar nih, mm-hmm, kebersihan dasar. Yang kedua adalah gunakan air bekas atau namanya sih sekarang grey water ini, mm-hmm, tampung air bekas cucian beras atau sayur atau mungkin buah untuk menyiram tanaman, atau air bekas untuk mandi ini atau cucian pakaian ringan ini bisa digunakan untuk menyiram toilet begitu. Betul. Jadi jangan air bersih digunakan secara sia-sia, mm-hmm, begitu. Dan yang ketiga pastinya ketika kekeringan ini menambah lagi, ini pastinya kita harus mengurangi frekuensi mencuci nih Gus. Nah, ya, itu menjadi tantangan untuk kita sendiri nih, yang namanya mencuci pakaian, aduh, terus atau mungkin kendaraan ini ya, yang kita sayang-sayangi, sampai-sampai kendaraan saya ini saya kasih nama nih ya, tiap hari di mengantarkan saya ini, jadi harus sabar-sabar, karena ini kan apa ya, salah satu kebijakan kita nih, agar lebih bijak penggunaan air nih. Betul. Ya, dan pastinya mematikan keran segera nih. Jadi keran ini kan, ini kan fasilitas umum, dipakai oleh semua orang, mungkin ada yang pakai pump segala macam, nih. Jadi kita kan harus berbagi dengan yang lain begitu ya. Nah, ini kita harus bijak-bijak penggunaan air ketika kadang kalau kita gosok gigi, ya pasti ketika kita menggosok gigi keran masih hidup.
1: Betul.
0: Padahal itu kan kebuang.
1: Kebuang sia-sia begitu ya.
0: Iya.
1: Harus dikasih ember bawahnya.
0: Ya kan, setuju ya, kan? Setuju. Itu kan orang pikirannya itu kan, ah itu juga jatuh ke tanah nanti jadi air lagi. Padahal kan enggak seperti itu. Ada proses-prosesnya, apakah itu
1: cukup lama.
0: Cukup lama. Atau itu menjadi air lagi atau gimana tuh Gus.
1: Betul banget. Dan saya setuju terkait dengan hal tersebut, karena kita tahu bahwa air bersih ini memang di musim kekeringan ini sangat susah untuk kita cari. Jadi ketika kita biasanya mandi dengan menghambur-hamburkan air, gitu kan, kita harus hemat meskipun kita tercukupi, begitu ya. Tapi ingat bahwa banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih banyak yang membutuhkan. Langkah baiknya kalau kita memang tercukupi dan mungkin boleh dikatakan lebih, boleh banget disumbangkan untuk di-dropping air bersihnya ke saudara-saudara kita yang membutuhkan.
0: Setuju sekali. Dan satu lagi, kemarin saya lakukan sendiri ini di rumah, salah satu tembok saya ini basah terus nih.
1: Okay.
0: Selama mungkin berbulan-bulan nih, kenapa nih gitu.
1: Rembes gitu ya.
0: Rembes nih, saya kira apa. Terus akhirnya saya bongkar, minta tolong ke tukang, itu saya bongkar. Ternyata ada salah satu keran itu yang bocor.
1: Oh.
0: Nah, ini kan juga ternyata menyia-nyiakan air juga. Jadi untuk pendengar nih yang mungkin merasa temboknya mungkin basah terus nih, padahal ini gak ada hujan, gak ada hujan sama sekali, kok tapi basah, kok basah kayak gitu. Nah, ini mungkin harus dicek, karena takutnya itu adalah salah satu
1: kebocoran
0: keran juga, ini kebocoran keran. Jadi harus dibenarkan, karena dibenerin, karena ini juga salah satu inti dari menghemat air juga, dan itu juga bisa memperpanjang bangunan rumah kita begitu.
1: Betul banget. Ini hal yang sangat kita perlukan begitu, untuk mengecek and recheck, kok air kita cepat habis nih, apa sih penyebabnya begitu. Betul. Salah satunya Panji sudah menyampaikan bahwa memang di rumahnya ada yang bocor
0: gitu.
1: Oke. Jadi silakan pendengar yang mungkin di kesempatan siang kali ini akan berbagi informasi, pengen mengadu, sok monggo, silakan ya, gak usah ragu-ragu, karena memang kita akan memberikan solusi yang solutif untuk panjenengan semuanya. Tapi sebelum kita lanjut Panji, kita akan jeda dulu.
0: Oke.
1: Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, masih dalam Halo Radio. Maksud kami Halo RRI, bukan Halo Radio. Halo Radio Republik Indonesia, Halo RRI
3: Republik Indonesia. Oke, okay, bagus. Enak yang ngelesnya ya.
2: Teringat hari radio ya, hari radio.
3: Karena kita udah selesai ini guys ya, rangkaian
2: acaranya RRI
3: Fest gitu ya. Betul. Kita sudah mengarungi banyak sekali dan mungkin banyak sekali stockholder yang menyupport kita juga ini.
2: Iya, betul, mitra-mitra kerja.
3: Iya, mitra-mitra kerja ini luar biasa sekali.
2: Thank you akhirnya banget semuanya yang selesai. Nyupport akhirnya selesai.
3: Ya,
2: kita bebas.
3: Oke, guys, kita mungkin bacain dulu nih.
2: Boleh banget.
3: Mungkin laporan-laporan yang sudah masuk ke Halo RRI, mungkin kita beralih dulu nih sembari kita menunggu yang ingin bergabung di 580333. Kita akan bacain dulu nih yang sudah masuk di line WhatsApp kami ini. Yang pertama dari 08125728 sekian. Halo RRI. Halo, selamat pagi dari Amel, ingin menyampaikan pengaduan terkait adanya tiang listrik miring. Oh iya, ini di fotonya ini terlihat jelas nih. Takut nih Gus kalau ngelihat nih ya.
2: Miring
3: sudah
2: ya,
3: terlihat miring nih di Jalan Petung Demangan Baru. Sekian informasinya, sudah ini menyertakan gambarnya, memang terlihat miring nih ya. Takutnya ambruk ini karena banyak sekali di atasnya ini kayak ada apa
2: trafo.
3: Ya, trafo-trafonya ya, ini sangat besar. Dan sudah memberikan Sherlock-nya nih, lokasinya di mana, nanti akan kita teruskan ke stockholder terkait.
2: Ya.
3: Yang kedua ada dari 08574 sekian. Halo RRI, selamat pagi, saya Rahma, ingin menyampaikan aduan terkait jalan yang berlubang di Segoroyoso, Bantul. Lubang ini dapat membahayakan pengendara karena berada di jalan yang sering dilewati menuju sebuah destinasi wisata nih. Terima kasih sudah menyertakan foto juga, sudah menyertakan lokasinya juga. Nanti kita teruskan ke stakeholder terkait. Yang ketiga ada, halo RRI, saya Tulipia, ingin menyampaikan aduan terkait kondisi jalanan di daerah Widomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di situ jalanannya banyak yang berlubang, ya, dan sangat berbahaya sekali, apalagi kalau malam kadang lubang tidak terlihat dan lumayan cukup gelap karena memang di sini tidak, kalau saya lihat tidak ada penerangan sama sekali. Di sini memang dari gambarnya juga lubangnya cukup besar ini, tapi ada tambalan-tambalan dari semen ini, Gus.
2: Iya.
3: Jadi mungkin akan kita teruskan ini ke stakeholder terkait.
2: Baik.
3: Terus ada lagi nih terakhir. Halo RRI, saya Ulip nih dari Seturan. Saya ingin mengadukan terkait lampu merah depan UNY dari arah Gejayan, di mana ketika lampu hijau itu waktunya singkat banget, bahkan ibarat kedipan doang, tapi lampu merahnya lama banget ya ini. Saya juga merasakan kalau itu. Mungkin kita langsung saya teruskan ini. Cepat banget ini ya, karena saya juga merasakan lewat situ. Oke.
2: Baik. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait begitu ya. Jangan khawatir karena memang semuanya nanti akan ada follow up dan menjadi kenyamanan kita bersama begitu. Dan Panji, juga pendengar, sebelum kita lanjut kita jeda lagi karena memang ada lagu yang harus kita putar begitu ya. Lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Karena memang ini apresiasi untuk presiden kita terkait dengan MBG. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Chrisye bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

0: tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020.
1: Sudah 1,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, di mana suara Anda didengar dan diperjuangkan. Dan tentunya jika Anda memiliki keluhan terkait layanan pemerintah dan fasilitas umum yang kurang nyaman, silakan langsung sampaikan di sini. Masih dibuka meskipun ini cut terakhir ya Gus ya.
2: Ya betul.
1: Di 580333 dan juga di 0811271119111. Karena ya, perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil yang berani disampaikan.
2: Betul banget. Dan ketika memang di hari ini atau di jam ini Anda tidak bisa mengirimkan pesan singkat, begitu ya, jangan khawatir, karena di setiap siaran boleh banget bisa disisipin untuk menyampaikan, dan nanti kami akan sampaikan juga ke pihak terkait, begitu ya. Jangan khawatir, karena memang Halo RRI tidak hanya di kisaran pukul 9 sampai dengan pukul 10, tapi Anda bisa menyampaikan di lain waktu, dalam arti selama kita on air begitu, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti akan disisipkan juga terkait dengan aduan Anda menuju ke pihak-pihak terkait begitu. So jangan khawatir. Ini bergabung kembali Panji, coba saya akan baca ya. Dari Aulta, ingin menyampaikan aduan terkait jalan yang melengkung dan menurun. Melengkung, menurun itu gimana Yanji ya?
3: Melengkung itu apa? Irung Pitro itu ya.
2: Melengkung gini ya. Terus turun begitu ya. Lubang ini membuat pengguna jalan merasa kurang nyaman untuk dilewati. Terima kasih. Mungkin bisa dikirimin untuk fotonya juga. Ini Google Maps-nya juga sudah dikirim begitu ya. Hanya fotonya yang belum dikirimkan. Tapi terima kasih Aulta ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Nanti juga akan kami sharekan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Panji, tak terasa kita
1: di penghujung bersama. Ketika terakhir ini juga nih. Jadi tiap hari apa Gus kalau kita akan di Halo RR ini?
2: Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di Jumat ya, depan ini tentunya di Halo RRI. Anda boleh menyampaikan segala keluh kesah Anda terkait dengan fasilitas umum. Dan tentunya saya Panji Wojo, tapi saya akan menemani setelah ini ya. Jadi saya di
2: sama Redi.
1: Harus kita akhiri ini, tapi betul. Untuk Kak Agus nih harus berpamitan.
2: Saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti akan ditemani Panji Wojo hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, betul ya. Jadi tetap bersama kami tentunya di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini, tentunya bersama saya Panji Wojo yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan di siang hari ini, yang tentunya 1 jam ke depan ya, musik dan informasi ya. Sembari kita menunggu, kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga, dan tentunya selepas itu segmen Maxi dengan informasi dari Palang Merah Indonesia dan juga harga-harga komunitas pokok akan mewarnai ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Dan informasi kali ini datang dari Timnas Indonesia. JAD Idris absen, Kevin Dix siap jadi kapten Timnas Indonesia di FIFA ASEAN. Dikutip dari rri.co.id, absennya Idris membuat Kevin Dix dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Kevin mengaku mendapat kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih dirinya untuk memimpin Timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Dan tentunya untuk informasi dan berita lebih lengkapnya kita akan nantikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah, yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana, sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Yogyakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
4: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
3: Hah? Maksudnya gimana?
4: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
3: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
4: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
3: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi kali ini masih datang dari dunia sepak bola ya tentunya. Sembari kita menunggu dinamika olahraga nih, turnamen Nation League 2026-2027 akan dimulai pada Kamis besok ya, 24 September 2026. Semua mata tentunya tertuju ke pinggir lapangan saat para pelatih baru termasuk Zinedine Zidane dan juga Jurgen Klopp bersiap melakukan debut mereka di sepak bola internasional. Tidak kurang dari 10 negara Eropa telah menunjuk pelatih baru sejak Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Zinedine Zidane menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis setelah Deschamps mengumumkan Piala Dunia 2026 menjadi akhir 14 tahun masa jabatannya. Di sisi lain, Jurgen Klopp mengambil alih Jerman setelah Julian Nagelsmann pergi pasca bencana di Piala Dunia. Dan tentunya informasi dan berita lebih lengkapnya kita akan nantikan di Dinamika Olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

Baik, pendengar, saat ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan tentunya selepas itu, segmen Maxi akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dari Palmira Indonesia dan juga harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer y gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan

0: aku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
1: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro Digara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer Kwak Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Abdul.

Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand.

0: Atlet Binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini. Apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Panji ingin menginformasikan untuk menemani santap siang pendengar ya. Tapi sebelum kami informasikan terkait dengan Palamera Indonesia dan juga harga-harga komoditas pokok untuk hari ini, Panji ingin menginformasikan azan zuhur untuk hari ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: Baik pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mari sejenak sisihkan berkas dan pekerjaan Anda, luruskan niat dan bersiap menunaikan sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sejauh apapun kita melangkah, pada akhirnya hati hanya akan menemukan muara kedamaian saat kita menepi dan menyebut namanya. Demikian kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bi kulli syai'in fatrah, faman kanat fatratuhu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung." Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al-awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhihi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga, Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma jalallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min masyakot taklif hina raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Panji ya di segmen Maksi, menemani makan siang pendengar nih. Dan saatnya Panji memberikan informasi dari harga bahan pokok untuk hari ini, edisi 23 September 2026. Pergerakan harga bahan pokok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan fluktuasi pada beberapa komoditas per 23 September 2026. Dan berdasarkan data yang kami ambil dari hargapangan.jogjakota.go.id, di daerah produsen menuju kondisi pasokan ya, tentunya logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas sebagian besar barang bahan pokok untuk saat ini. Dimulai dari daging sapi tetelan per kilogramnya ada Rp90.000, minyak goreng kemasan premium 1 liternya Rp20.000, minyak kita 1 liternya Rp15.700, telur ayam ras 1 kilogramnya Rp25.000, kacang hijau 1 kilogram Rp26.000, bawang putih cutting 1 kilogramnya Rp36.000, garam halus 1 kilogramnya Rp12.000, daging sapi paha depan 1 kilogramnya Rp150.000, daging sapi paha belakang 1 kilogramnya Rp153.333, kacang tanah 1 kilogramnya Rp38.000. Dan demikian informasi dari harga-harga komoditas pokok hari ini. Dan sesaat lagi setelah ini kami akan memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kayak ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Sebenarnya 1,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda di Jogja Maxi untuk hari ini 23 September 2026 dan saatnya Panji memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia terkait dengan agenda donor darah dan tentunya stok darah di DIY dan sekitarnya bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Yani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi, Mas Panji.
3: Semangat pagi. Dipanas-panas seperti ini ya.
4: Iya dong. Tapi kalau kita kan di AC, Mas Panji.
3: Iya. Cuman ketika mau nyari makan nih keluar nih, waduh, kayak mau beralih negara gitu rasanya nih, Mbak Yani.
4: Waduh. Beralih negara gitu ya. Waduh, gitu kan.
3: Beda musim.
4: Tapi
3: gitu.
4: Tetap kan, tetap masih merah putih kan ya.
3: Masih merah putih kan, harga ya. Mati kalau itu.
4: Iya dong. Kalau keluar itu udah panas. Macet jalanan, udah menghirup udaranya itu udah terasa terasa sesek gitu ya. Bener rasanya
3: banget.
4: Itu ya Mas
3: apalagi,
4: Panji ya.
3: Apa ada saudara saya nih yang dari Kalimantan gitu sampai sementara nih lagi apa namanya berlibur di Jogja nih katanya. Dia lagi katanya lagi sakit batuk gitu. Kenapa gitu? Ternyata di sana asapnya tebel banget. Jadi kayak Tuhan. Sampai kena ISPA segala macem. Jadi di sini tuh bukan liburan tapi ternyata ini cek medical check up ternyata.
4: Oh gitu.
3: Jadi memang apa ya? Apa namanya? Asap itu berdampak sekali pada kesehatan pernapasan kita ini Mbak Yani.
4: Iya benar, berarti kalau udah tahu bahwa asap itu berdampak banget pada kesehatan kita. Kalau di Kalimantan, di beberapa, di Sumatera itu kan juga ada memang apa namanya kebakaran hutan, asap kebakaran hutan. Apa Mas Panji namanya?
3: Karhutla.
4: Oh iya, apa?
3: Kebakaran hutan dan lahan.
4: Oh iya, benar. Nah itu, makanya jangan menciptakan kebakaran asap-asap lagi gitu ya. Jangan loh ya, jangan membuat polusi lagi. Salah satunya dengan itu tuh, asap rokok. Ingat ya, itu juga termasuk adalah salah satu polusi loh ya.
3: Nah tuh, jadi kan sekarang apalagi di Malioboro ini sekarang sudah dilarang nih. Meskipun itu di tempat luar ruangan, di pinggir jalan gitu. Itu juga sudah dilarang untuk merokok nih.
4: Iya, ada tulisan-tulisan gitu kan Mas Panji ya. Dilarang merokok, di sini dilarang merokok. Tapi teman saya itu kreatif banget loh Mas Panji.
3: Gimana?
4: Kan itu ada ruangan tuh, ditulis itu di sini, sebelah sini tulis sih dilarang merokok gitu kan, di sini dilarang merokok. Ya kan itu tulisannya di papan. Saya kan ada di sini bukan di situ. Ya.
3: Jangan dicontoh.
4: Jangan
3: bukan
4: dicontoh.
3: Bukan Mas Asfan kan tapi ya.
4: Jadi Asfan dengerinnya harus senyum-senyum ini ya. Iya, itu tuh. Termasuk adalah kalau kita bawa misalnya nih Mas Panji bawa mobil gitu ya. Nah, kalau bawa mobil kadang-kadang kan misalnya udah berhenti gitu kita ya ini kalau misalnya mesin mobilnya kalau tidak di misalnya pas tidak dipakai pas kita berhenti dan sebagainya gitu ya. Berhenti di parkir gitu ya. itu kan pasti paling tidak dimatiin. Tapi kalau misalnya tidak dimatiin pun kan jadi nanti menghabiskan apa Mas Panji kalau mobil kemudian di terus menerus di situ ya.
3: Nah iya itu terus. Berbahaya nanti ya.
4: Iya benar, iya dong. Termasuk itu loh Mas Panji, kalau yang nggak kerasa itu pada waktu kita membuat polusi lagi. Kalau tadi kan kebakaran lahan dan hutan itu kan jelas kita tidak membakar sampah ya. Kemudian juga paling tidak pada waktu memang di beberapa waktu terakhir ini entah kenapa gitu ya, ataukah cuacanya yang ekstrim dan sebagainya, tanaman depan rumah saya itu Mas Panji, itu banyak banget yang putih-putih itu loh Mas Panji, yang kayak hama putih-putih itu loh ya, ini ini ya kan perlu disemprot. Nah kalau misalnya biar kayak gini ya jangan disemprot pakai pestisida gitu ya atau bahan kimia lainnya gitu ya. Karena itu baunya tuh loh Mas Panji.
3: Iya, dan itu juga berbahaya ternyata.
4: Dan itu berbahaya, apalagi kalau itu adalah tanaman sayur dan sebagainya. Nah, nanti begitu cabenya mau kita makan, masih kena pestisidanya gitu kan. Nah, itu lebih baik kalau biasanya kalau saya di rumah itu pakai ini nih Mas Panji, ke pasar. Nah, kemarin ke pasar beli tembakau.
3: Dirokok-rokokin gitu.
4: Nih, dirokok-rokokin.
3: Diasepin ya, diasepin maksudnya ya.
4: Bukan diasapin. Di apa? Itu di cairannya itu loh Mas Panji untuk nyemprot.
3: Oh, ternyata bisa ya fungsinya. Kenapa itu berbahaya tuh ternyata? Racun masih kita nikmati ya sepanjang hari ini ya. Padahal itu adalah sebuah racun yang bisa membunuh sebuah hama tuh.
4: Benar, iya, benar-benar kan ya itu. Masa-masa kita jadi hama ya Mas Panji ya, kan kita bukan hama gitu kan.
3: Iya, oh, aduh ini tamparan keras ini ya untuk kita semua nih ya, yang masih menikmati pestisida nih.
4: Terus sama itu Mas Panji, kalau kita mau ini nih, kalau ke ini kan banyak TC ya di Jogja ini ya. Sekali waktu deh nikmati, mau berangkat ke kantor, mau ke itu pakai TJ gitu ya, pakai Trans Jogja gitu. Saya udah pernah, meski ya agak menunggu agak lama gitu ya, tetapi itu menikmati banget gitu ya. Nah, apa-apa sekali waktu gitu menggunakan angkutan umum itu ya.
3: Nah, iya betul sekali itu.
4: Kalau di RRI turunnya di mana ya Mas Panci itu ya?
3: Kita kalo agak jalan di ini depan apa namanya? K24 itu ya sebelum gereja itu, sebelum gereja.
4: Oh iya.
3: Jadi itu kan jalannya ada, agak sedikit lah.
4: Agak naik itu ya.
3: Iya betul. Nah itu.
4: Naik sedikit. Nah kalau udah berhenti di sana kan Mas Panji ya, terus jalan ke studio gitu kan, itu lumayan jalannya ya, lumayan lah untuk aktivitas fisik kita.
3: Betul
4: jalan
3: sekali.
4: Gitu.
3: Tapi nggak nyampe seribu langkah kok, tenang saja.
4: Ya muterin dulu Mas Panji. Itu kan di sana ada bunga-bunga banyak, ya, itu kan ada tempat jalan sembari menikmati aroma-aroma bunga gitu kan, khas bunga di sana. Terus di halaman RRI itu kan banyak banget, halamannya kan luas, ada pohon-pohon tinggi. Nah, terus sembari muteri berapa kali sampai 1000 langkah.
3: Nah, iya nggak apa-apa. Abis itu langsung siaran ya, suaranya habis gitu.
4: Minumnya jangan lupa.
3: Betul sekali, ya, penting sekali untuk selalu minum air putih, setuju sekali.
4: Benar. Nah itu kan, jadi tetap jaga kesehatan. Betul. Kita meski di luar sana masih rilis dari BMKG itu sampai November apa ya, sampai akhir November kali ya.
3: Tentu ini
4: tetap jaga kesehatan loh ya Mas
3: akan
4: Panji.
3: Apa ya istilahnya, menjadi bencana yang statusnya sudah masuk ke awas ini, bencana kekeringan ini. Jadi tetaplah menghemat air, bijak-bijaklah dalam penggunaan air nih Mbak Yani.
4: Oh benar-benar banget. Dan itu tuh Mas Panji, kan memang kemarin kita kan masih Mas Panji distribusi air bersih juga loh Mas Panji. Di kemarin itu kita ada di 4 kabupaten yang sudah kita distribusikan. Itu kalau misalnya kan kekeringan ya, itu ada di Sleman, itu termasuk Sleman juga ternyata distribusi air bersih juga, Gunung Kidul pasti ya, kemudian Bantul, Kulon Progo, itu sudah distribusi sekitar 1,3 juta liter air yang kita distribusikan tuh Mas Panji, 18 kecamatan. Nah, jadi ya kita mesti bijaksana ya dalam menggunakan air ya, bijaksana. Betul. Mas Panji, jangan konser di kamar mandi loh ya, jangan
3: itu membuang-buang air itu Mbak Yani. Oke deh Mbak Yani, sudah ditunggu ini informasinya terkait dengan stok darah dan tentunya agenda donor darah dari PMI. Monggo silakan diinformasikan Mbak Yani.
4: Iya, Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini sebenarnya tadi ada 4 agenda yang sudah tercatat ya hari ini ya di hari Rabu. Nah, dimulainya ada yang pukul 9, ada yang pukul 8, ada yang pukul 10. Tentu saja sudah diakhiri di pukul 11 dan pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Tidak mengurangi semangat loh ya. Anda juga bisa langsung ke donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Dan tentu saja kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di besok hari Kamis, hari ke-24 bulan September 2026. Akhir-akhir September ya ini ya. Ada 5 agenda yang sudah tercatat di kita nih pendengar. Bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Koramil 17 Gamping, di Gamping Tengah Ambar Ketawang Gamping Sleman. Di mulai pukul 8 ada juga di RSUD Sleman, ini di Jalan Bayangkara Triharjo Sleman. Dimulainya sama pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama Undi Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Sarya Accounting, ini di Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Sunan Kalijaga, ini di Laksda Adi Sucipta ya pendengar ya. Ada juga di Kedaulatan Rakyat, ini di Jalan Pangeran Mangkubumi, Gowongan Cites Yogyakarta. Semuanya dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Atau Anda juga bisa langsung ke Undi Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi, dan Anda yang berada di seputaran Kulon Progo ya pendengar ya. Ada satu lagi agenda, ini bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di PT KAI Stasiun Sentolo. Wah, ini sembari menikmati kereta gitu ya. Ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Anda juga bisa langsung ke Undi Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Meski mayoritas stok darah di siang hari ini sudah mencukupi pendengar, namun memang ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB3, PRC77, TC6, kemudian di golongan B WB3, PRC83, TC8. Sementara untuk golongan O di Sleman, WB3, PRC100, TC-nya ada 12. Golongan AB di Sleman, WB2, PRC48, TC-nya ada 5. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, ada mau donor darah boleh banget, atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin Sucatriharjo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo di pendengar. Di golongan A-nya PRC10, TC-nya ada 4. Golongan B-nya WB1, PRC4, TC-nya ada 6. Golongan O WB1, PRC30, TC2. Golongan AB WB3, PRC6, TC-nya ada 2. Kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo, golongan A dan B di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Anda lagi dengerin RRI di 91.1 FM, berada di seputaran Kulon Progo, pas banget loh. Karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo, di Jalan Bayangkara, Serut Mangasi Kulon Progo. Line telepon 773244. Ditunggu layanannya sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A WB13, PRC49. Golongan B WB12, PRC69, golongan O-nya WB14, PRC-nya ada 45, golongan AB WB4, PRC-nya ada 7. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul, ada di Jalan Nusa Indah nomor 3, Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Untuk golongan A-nya WB5, PRC20, TC5, golongan B-nya WB10, PRC104, golongan O di Bantul WB5, PRC48, TC4. Golongan AB-nya di siang hari ini WB2, PRC-nya ada 2. Anda yang berada di seputaran Bantul mau donor darah, terutama Anda yang bergolongan darah AB nih pendengar. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Undi Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC71 TC26, golongan B PRC133 TC8. Golongan O PRC120 TC26. Sementara untuk golongan AB di Kota Yogyakarta PRC113 TC-nya ada 3 kantong. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta. sembari menikmati makan siang, istirahat siang gitu ya. Anda juga bisa menambah stok darah di seputaran kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mas Novi, kok Mas Novi salah ya?
3: Panji. Mbak Yani, terima kasih atas informasinya untuk siang hari ini, Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu, Mbak Yani.
4: Amin, tetap semangat ya di siang hari. Siap. Ini jangan lupa makan siangnya, istirahat siangnya, minumnya jangan lupa, jangan sampai dehidrasi. Suaranya nah, masih kita nikmati di siang hari ini di 91.1 FM,
3: kasih, gitu Mbak kan?
4: Matenawan Mas Yee. Pagi, selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari Palang Merah Indonesia. Dan nantikan saat lagi kami akan memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda di segmen Maxi ya. Dan tentunya saat ini kita akan memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BBBD DIY.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 23 September 2026, bahwa setelah hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 22 September 2026, kejadian kebakaran lahan jati akibat pembakaran sampah kering di Jurang Jeru, Gripeni, Wates Kulon Progo pada pukul 11.11 waktu Indonesia Barat, kemudian kebakaran lahan di Kelor, Karangmojo, Gunung Kidul, dan kebakaran lahan di Serut, Gedangsari, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati 17 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih, Kali Bebang dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, menghadapi kemarau panjang bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Masalah bermula dari kondisi hutan yang mengalami kekeringan parah, antara lain, sumber air menyusut dari pohon sehingga pohon gagal berbuah, wilayah mengalami krisis ekologis, berdampak kelangsungan pada hidup satwa liar, keterbatasan pangan dan ancaman kebakaran hutan akhirnya memaksa berbagai satwa keluar dari habitatnya, wilayah jelajah satwa liar semakin luas hingga ke permukiman warga. Kesiapsiagaan mandiri di sekitar lingkungan tempat tinggal menjadi benteng pertahanan pertama. Langkah kecil yang bisa dilakukan seperti rutin merapikan vegetasi atau semak rimbun di sekitar perumahan, mengelola sanitasi sisa makanan dengan ketat agar tidak mengundang satwa liar untuk bersarang atau mencari makan. Lingkungan yang bersih juga otomatis menekan risiko wabah penyakit musiman seperti leptospirosis, terutama saat pasokan air bersih mulai menyusut. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kamu udah mandi belum?
3: Belum, ini mau mandi?
2: Walah, oke deh. Jangan lupa kalau mandi untuk tetap hemat air dengan cara gunakan air secukupnya. Dan matikan keran kalau sudah selesai mandi ya.
4: Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hemat dalam penggunaannya demi menjaga kelestarian air di masa depan yang lebih baik.

0: depan saya ingin informasi telemetri atau debit air yang ada di utara ini bisa langsung disampaikan ke masyarakat.
1: UGM itu punya apa? Dan tidak cuma UGM, karena kita ngundang universitas lain juga. Universitas itu punya apa sih untuk bisa memecahkan masalah masyarakat gitu?
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, selain mengandalkan 36 sistem peringatan dini atau EWS yang telah terpasang, BPBD Kota Yogyakarta juga akan membangun sistem komunikasi yang mudah diakses masyarakat untuk mengetahui debit air sungai, terutama saat musim hujan. UGM menggelar ajang pameran inovasi dan teknologi 2026 tingkat internasional yang akan dibuka Oktober mendatang. Pameran ini mempertemukan ratusan peneliti, investor, dan dunia industri dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian terkemuka. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci menghadapi potensi bencana di Kota Yogyakarta. Selain mengandalkan 36 sistem peringatan dini atau EWS yang telah terpasang, BPBD Kota Yogyakarta juga akan membangun sistem komunikasi yang mudah diakses masyarakat untuk mengetahui debit air sungai terutama saat musim hujan. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parmanto.
1: Ada CCTV ya, dan itu sudah terpantau di ruang pusdalab kita.
2: Kesiapsiagaan di tingkat masyarakat menjadi bagian terpenting dalam mencegah bencana yang berpotensi selalu terjadi di Kota Yogyakarta, terutama saat musim hujan. Angin kencang hingga luapan air sungai menjadi salah satu kejadian yang menjadi kewaspadaan bersama. Selain memastikan peralatan, sistem peringatan dini menjadi salah satu bagian terpenting untuk mewujudkan masyarakat tangguh. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengatakan, saat ini Kota Yogyakarta memiliki 36 sistem peringatan dini atau Early Warning System, EWS, yang dipastikan berfungsi ketika debit air sungai di satu titik mengalami peningkatan. Hanya saja diakui, masyarakat tidak hanya bisa mengandalkan perangkat ketika terjadi kondisi rawan bencana, mengingat seluruh perangkat menggunakan jaringan listrik yang berpotensi bisa terganggu.
1: Untuk telemetri pengukuran debit air itu kan sementara ini hanya diterima informasinya kepada pusdalab, kemudian baru disebarkan kepada masyarakat. Tapi ke depan saya ingin informasi telemetri atau debit air yang ada di utara ini bisa langsung disampaikan ke masyarakat, tidak hanya lewat komunikasi radio, tapi lewat jaringan seluler. Ya. Informasi ini biar masyarakat juga tahu sendiri kan lebih baik, ya tidak menunggu.
2: Kewaspadaan masyarakat dibutuhkan. Ketua Kampung Tangguh Bencana KTB Gendeng, Kelurahan Baciro, Dedi Hermawan mengatakan, selain mengenal sistem peringatan dini hingga memanfaatkan insting yang sudah terbangun sejak kecil dengan kondisi lingkungan, masyarakatnya yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong juga mengoptimalkan kearifan lokal dengan melakukan ronda, terutama saat malam hari.
3: Setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan mengalami kemunduran, dengan puncak musim hujan diprediksi terjadi di bulan Desember 2026 hingga bulan Februari 2027 mendatang.
0: BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan Sleman. Sedangkan untuk mitigasi jangka panjang akan dibangun sumur bor sebagai sumber air bersih masyarakat. Reporter Karin Anissa melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman melakukan dropping air bersih di Padukuhan Citar Ngemplak, Kelurahan Sumber Arum, Moyudan, Sleman pada Senin siang. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan ke 5 penampungan air untuk dimanfaatkan oleh warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Uun Mardianto, menjelaskan dropping air intens dilakukan sejak April 2026. Ada 4 kapanewon yang disasar, meliputi Kapanewon Turi, Moyudan, Tempel, dan Godean dengan total 90 ritase atau lebih dari 440.000 liter air bersih sejak April hingga September 2026. Uun menjelaskan dropping air bersih di Moyudan baru dilakukan pada tahun ini lantaran kondisi kemarau panjang. Terlebih, Kali Progo juga mengering yang menjadikan sumber air bersih di sumur warga berkurang. Dropping air bersih ini merupakan solusi jangka pendek. Untuk itu, BPBD Sleman berupaya untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan jangka panjang dengan pembuatan sumur bor.
5: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk pam cimas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini, sudah nggak dropping lagi. Jadi dropping itu intinya kita prinsip dropping ini solusi jangka pendek.
4: Sementara ya.
5: Sementara. Pak. Yang penting masyarakat tercukupi dulu kebutuhan airnya.
4: Salah satu warga RT 05 RW 14 Padukuhan Citar Ngemplak, Suryanti, mengaku bantuan air bersih ini hanya dimanfaatkan untuk memasak dan mandi. Urusan pakaian kotor, dia memilih menggunakan jasa laundry. Usai air bersih diambil dari tampungan menggunakan galon, air perlu didiamkan beberapa jam sebelum digunakan.
6: Paling cuma ini habis, ini nanti sore, besok pagi sudah bisa dipakai. Ah ini sayang kalau buat nyuci. Ya, semisal mepet, kepepet banget. Paling ambil satu galon buat mandi kalau nggak ada air, benar-benar nggak ada air. Ya, terima kasih senang, sekali, senang.
7: Senang.
6: bermanfaat sekali.
7: Terbantu gitu
6: ya. Terbantu air ya.
4: Sebagai langkah optimalisasi upaya dropping air di tengah masyarakat, BPBD Sleman kembali mengalokasikan anggaran sebesar 25 juta rupiah melalui anggaran perubahan. Diharapkan bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa kemarau panjang seperti saat ini.
0: UGM menggelar ajang pameran inovasi dan teknologi 2026 tingkat internasional yang akan dibuka Oktober mendatang. Pameran ini mempertemukan ratusan peneliti, investor, dan dunia industri dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian terkemuka. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
8: Kita sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan, jadi ini pasti isinya orang pintar-pintar.
9: Yogyakarta kembali menegaskan posisinya sebagai kota pendidikan dan budaya melalui penyelenggaraan Global Innovation and Future Technology Summit atau GIF 2026. Ajang ini bukan sekedar forum pameran, melainkan wadah yang mempertemukan akademisi, peneliti, industri, investor, dan masyarakat untuk melahirkan inovasi yang berdampak. Direktur Direktorat Pengembangan Usaha UGM, Prof. Wiratni mengatakan bahwa Jogja memiliki potensi besar karena dihuni oleh orang-orang berpendidikan dan berbudaya. Namun potensi tersebut belum optimal karena inovator masih bekerja secara terpisah.
8: Hilirisasi itu tidak selalu berarti komersialisasi. Betul. Tidak selalu ujung-ujungnya duit gitu. Bisa juga gini, masyarakat yang punya problem-problem yang perlu bantuan universitas untuk dipecahkan, itu harapannya dengan event GIF ini jadi lebih terbuka gitu ya. UGM itu punya apa, dan nggak cuma UGM, karena kita ngundang universitas lain juga. Universitas itu punya apa sih untuk bisa memecahkan masalah masyarakat gitu, misalnya sampah, misalnya itu ya. Nah terus biayanya dari mana untuk memecahkan masalah itu, kan pasti perlu biaya. Nah itu nanti Kadin yang akan mikir gitu ya. Betul. Ini gimana kita sama-sama mencari pembiayaan sehingga masyarakat solve masalahnya. Syukur-syukur nanti ada sesuatu komersial juga dari situ. Betul. Gitu ya, yang bermanfaat tidak hanya untuk dunia industri, tidak hanya untuk universitas, tapi juga untuk masyarakat yang mungkin tidak secara langsung terlibat di bisnisnya.
9: Wakil Ketua Umum Kadin DIY Bidang Perikanan dan Kelautan, Aryo Wiryawan, menegaskan hal senada. Menurutnya, kekuatan ekonomi Yogyakarta bukanlah tambang fisik, melainkan tambang ide. Ide-ide yang lahir dari kampus harus disambungkan dengan industri dan pasar agar tidak berhenti di perpustakaan.
10: Kita bisa dibalik, tidak hanya risetnya kemudian ditangkap oleh dunia usaha, tapi dunia usaha juga diharapkan bisa menjadi pemicu riset. Misal, kita dari dunia usaha memiliki problem-problem tertentu di market atau di produk. Kita bisa hadir ke kampus, kita bisa ngobrol dengan para peneliti, apa yang bisa diteliti untuk mengimprove produk-produk kami, apa yang bisa diteliti untuk mengimprove akses pasar kami. Nah, jadi ini nanti akan menjadi perputaran riset sirkular yang tidak hanya satu arah dari kampus sampai dengan ke pasar, tapi juga dari industri ke kampus kemudian ke pasar lagi.
9: GIF 2026 diselenggarakan pada 21 hingga 22 Oktober 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK UGM. Sebanyak 50 inovasi terkurasi akan ditampilkan berdasarkan relevansi pasar dan potensinya bagi investor. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan inovator untuk memahami solusi yang ditawarkan sekaligus menjajaki peluang diskusi bisnis dan kemitraan.

0: Lesunya perekonomian di pasar tradisional beberapa waktu terakhir mendorong Disperindak Sleman menggandeng perguruan tinggi untuk mengkaji strategi dalam menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Reporter Karin Anissa melaporkan.
1: Nanti pangsa pasarnya, surplusnya, kemudian komoditas yang harus menjadi unggulan di masing-masing pasar, itu akan menjadi...
2: Disperindak Sleman mencatat terjadi penurunan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Untuk itu, Disperindak Sleman turut menggandeng perguruan tinggi guna melakukan kajian. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Disperindak Sleman, Heronimus Heru Baranti menjelaskan, pada tahun ini pihaknya berhasil menandatangani MOU dengan Universitas Atma Jaya. Hasil kajian nantinya akan digunakan sebagai landasan kebijakan untuk menggeliatkan kembali perekonomian di 32 pasar tradisional di Kabupaten Sleman.
1: Dengan kajian itu kita harapkan ada masukan dari akademisi terkait dengan bagaimana ini pasar akan dikemanakan. Karena saat ini kan kita tahu pergeseran pasar nilainya sudah jauh melebar dari kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, dengan kajian ini termasuk nanti pangsa pasarnya, surplusnya, kemudian komoditas yang harus menjadi unggulan di masing-masing pasar, itu akan menjadi suatu kayak pedoman kita untuk mengambil kebijakan ke depannya.
2: Heru menambahkan sinergi dengan perguruan tinggi juga diimplementasikan melalui program kuliah kerja nyata atau KKN. Sejumlah mahasiswa KKN terus disebar di pasar Prambanan dan pasar Godean untuk memberikan edukasi kepada pedagang agar bisa memaksimalkan penjualan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk edukasi mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Sementara, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Godean, Sri Kundari, menyebut pedagang terus berinovasi untuk meningkatkan minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi QRIS sebagai metode pembelajaran.

0: TNI di Balai Pamungkas Yogyakarta yang menyediakan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias oleh masyarakat. Selain memeriahkan HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro, acara ini digelar untuk membantu perekonomian warga serta menggerakkan sektor UMKM lokal. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Riuh warga memadati bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta, Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
2: Ya, memuaskan sih, senang juga sih.
3: Kalau harganya kribun?
2: Lumayan.
3: Membantu kebutuhan sehari-hari?
2: Ya, lumayan.
3: Belanjaan apa nih?
2: Bawang, kerupuk, sayur, untuk sayur matang, telur kampung.
1: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh, Muhammad Rafli Maulana, mengatakan penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
4: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya itu sangat meningkatkan penjualan dari tempat juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
3: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
4: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
1: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Selain mengandalkan 36 sistem peringatan dini atau EWS yang telah terpasang, BPBD Kota Yogyakarta juga akan membangun sistem komunikasi yang mudah diakses masyarakat untuk mengetahui debit air sungai, terutama saat musim hujan. UGM menggelar ajang pameran inovasi dan teknologi 2026 tingkat internasional yang akan dibuka Oktober mendatang. Pameran ini mempertemukan ratusan peneliti, investor, dan dunia industri dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian terkemuka. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sendra Tari Ramayana,
3: Romo Putra Mentang,
2: Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan,
3: Undur Probat Joko,
2: dan Karawitan. Kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke manca negara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta karena Yogyakarta istimewa.

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah ditemani oleh lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini ya. Era 90-an hingga 2000-an siap dipilih tentunya ya. Tentunya di 0811-271-1911 atau di 580333. Silakan request lagu dan kirim-kirim salam sembari kita ngobrol-ngobrol santai lah ya di siang hari ini. Panas banget nih. Terik banget kalau ngelihat di balik jendela nih. Selalu menunggu hujan nih. Kapan hujan ini?

Karena tadi ngobrol sama Mbak Yani ya, yang suka menanam-nanam tanaman gitu ya di belakang rumah. Menurut pendengar sendiri nih, ketika mungkin ya kan sekarang lagi panas banget, gak hujan-hujan gitu. Nah, enaknya nih apa ya kalau kita nanam tanaman itu yang bisa di setelahnya buat membantu dapur lah. Apakah itu cabai, apakah ada tomat, atau apa ya? Selain tomat, selain cabai, tanaman apa nih yang biasanya bisa ditanam nih di sekitar rumah nih ya? Pastinya ya rumahnya ya nggak usah yang gede gitu. Kalau belakang rumahnya ini sawah kan ya enggak gitu ya. Masa kita mau menanam padi gitu. Tapi apa sih tanaman yang mungkin bisa membantu dapur nih ketika ya menghadapi musim kemarau kayak gini lah, entah tomat, entah cabai gitu, yang bisa dirawat setiap hari, yang mungkin ya tidak terlalu rumit gitu. Nah, boleh di 580333 ataupun di 0811271111.

Mungkin sembari kita menunggu yang ingin bergabung ya, mungkin kita langsung kasih lagu dulu nih ya. Dari kemarin pengen dengerin suaranya Niji. Baru ini nih bisa request lagu sendiri nih ya. Dari tadi kan cuman apa ya ngikutin playlist, tapi untuk kali ini nih bebas nih. Karena di sini di playlist ini ada Niji nih mau Panji puter nih. Jadi setelah yang lagu ini mungkin kita akan buka lagi di 580333 dan juga di 0811 271 1911.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
2: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget, masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka ya di 580333 dan juga di 0811271111. Dan sudah ada yang bergabung nih, langsung kita angkat saja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali. Kabar sehat, Bu Ali?
1: Alhamdulillah, di sana jadi gak sehat pastinya, walaupun Amin. Cetar ini.
0: Iya, ini cetar banget ini langitnya ini, Bu Ali.
1: Bener.
0: Menunggu hujan ini ceritanya ini, gak hujan-hujan ini.
1: Ya memang, dijalanin aja mau gimana ya, Bang ya.
0: Bu Ali, mau nanya ini, kalau di rumah ini nanam sayur-mayur gitu nggak?
1: Enggak, Mas.
0: Nanamnya apa tanamannya?
1: Ya, bunga yang penting ada rindang-rindangnya deh, Bang. Ada sedikit-sedikitnya.
0: Buahnya?
1: Nggak ada.
0: Mangga, itu monggo. Bunga apa nih, Bu Ali ini?
1: Di rumah apa ya yang menjalar kayak sirih itu loh, Bang.
0: Oh iya.
1: Ini nggak banyak kayak di rumah saya yang di sana, Bang. Kalau di sana itu ada bougainvil, walaupun rumahnya kecil tapi ini juga sih bougainvil, malah ada mangga, cuman sudah ditebang mangganya yang di sana itu merusak ini, Bang.
0: Apa?
1: Ternyata merusak ini pagar
0: ya,
1: ini anu itu loh, apa ya, akarnya itu loh, Bang. Sayang sih, cuman mau gimana lagi, orang tiang pagar itu aja sampai miring-miring gak taruh.
0: Oh iya.
1: Laporan anak saya nih.
0: Tapi dulu sempat ngikutin tren itu gak? Apa namanya, tanaman-tanaman yang viral itu? Kayak atrium, aglonema gitu.
1: Waktu di sana tahun berapa itu saya masih aktif ngajar itu, Bang.
0: Yang katanya harganya sampai jutaan itu.
1: Nggak kayak teman-teman saya, tetap apa yang saya ada di rumah ya sudah itu.
0: Apa dulu, kalau dulu tanamannya itu?
1: Dulu yang di sana kan kayak lidah mertua itu kan ngetren juga, Bang. Apalagi yang kayak daun talas itu, Bang. Agronima nih.
0: Agronima, masih rezeki itu ya, seri rezeki.
1: Memang punya sih dulu, tapi nggak ngikutin tren, karena memang ada, cuman makannya nggak banyak, kayak akhirnya teman-teman, wih, berburu itu, Pak.
0: Nggak sampai ada harus
1: jam,
0: ini.
1: Ada jam kosong itu, nggak ngajar, mereka berburu aja. Nggak. Mereka ada jam kosong, sudah janjian, ayo, gitu.
0: Nyari tanaman gitu ya?
1: Nih, ada yang bisa nyetir mobil, bawa mobilnya mereka rame-rame, saya nggak
0: Aduh, luar biasa ibu-ibu ini ya.
1: Enggak, ibu-ibu tuh memang gitu lah.
0: Oke deh, Bu Ali mau request lagu apa ini siang hari ini?
1: Saya pengen itu memang MMI, Inikah Cinta. Tapi ada loh, Bang, yang cewek itu enak juga loh. Itu yang di-recycle ulang itu. Ada cewek, Bang. Kalau ada loh ya, kalau enggak ada ya itu Umi aja.
0: Inikah namanya cinta, gitu ya.
1: Ya, gitu.
0: Itu judulnya Inikah ya? Inikah ya, cinta ya?
1: Cinta.
0: Ini ada yang versi Umi, ada yang versi cewek. Coba kita kasih yang kalau versi lainnya ya.
1: Balang kalau ada.
0: Oke okay deh.
1: Sudah di-recycle ulang. Kalau aslinya kan ini tuh.
0: Oke, monggo silakan salam-salamnya, Bu Ali.
1: Salam ya untuk siapa aja yang masuk, Bang, tadi, Bang.
0: Ini nomor satu ini, Bu Ali.
1: Kirain ada
0: lagi. Oh, ini.
1: Ibu Satila, Ibu Tuti, Ibu Wigati, Ibu Lilis, Ibu Yayu, Ibu siapa lagi ya? Ibu Mawar Kuning, Pak Beni, Pak Puji, Pak Hadi, Pak Saipul, Pak Budi, Bapak yang di Sorong sana,
0: Pak
1: Ramadan, sama Pak Fauzi, Mbah Mu, Mbah siapa?
0: Mbah Jadi.
1: Mbah Jadi. Pak John, semua aja deh.
0: Baik.
1: Pak, siapa loh? Mas siapa yang pinter pantun?
0: Oh, Mas Ardi.
1: Mas Ardi ya. Sama Mas Doni. Okay. Semuanya bang. Pak Rimbang
0: Nah, Pak Rimbang lama banget ini.
1: Iya deh. Pak Anu bang, matugas bang.
0: Terima kasih Bu Ali.
1: Ya, doa terbaik.
0: Amin sama-sama Bu Ali. Ji. Luar biasa nih. Ya, masih beralih nih ya tanaman yang sempat viral karena di rumahnya enggak ada tanaman yang mungkin bisa membantu di dapur nih. Tapi dulu memang sempat viral sih ibu saya sendiri nih sampai nyari yang namanya apa sih gelombang cinta dulu. Oh, gelombang cinta namanya. Tadi nyari-nyari apa sih itu namanya pakai lople lope gitu. Ternyata ada gelombang cinta nih. Ah, itu aja kali ya. Kita ngobrolin pastinya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini pasti ini tertarik nih. Apa dulu sempat apa ya, sempat menarik perhatian. Kalau dulu tuh viralnya beda. Kalau sekarang viralnya kan lewat sosial media. Dulu kan ada sosial media, tapi kan Facebook, tapi belum se apa ya, semudah sekarang diakses karena dulu gadget atau handphone ini kan mentok juga yang hitam itu kan, yang itu pakai keyboard apa yang keypad gitu. Nah, sekarang nih kan udah bentuknya udah lain, udah ada smartphone kan. Jadi mengakses sosial media itu lebih mudah. Kalau dulu kan kalau mau mengakses sosial media kan harus lewat PC, lewat komputer. Nah, ada effort di situ. Tapi kan saya enggak paham ya, enggak ngerti ketika kita melihat fenomena gimana nih orang-orang zaman dulu nih bisa viral gitu. Oke, kita buka lagi nih di 580333 dan juga di 08112711911. Monggo silakan yang ingin bergabung nih, yang sudah hadir nih dari WhatsApp kami, yang sudah hadir ada Pak Budi nih di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri nih, J, salam untuk Mbak Mawar Kuning, terus Mbak Andin, Bu Lilis, Mbak Ernas, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Ningrum, Mas Ipul, Pak Yono, terus Pak Hadi, Mas Rianto, Pak Puji, Mas Ardi, dan semuanya saja. Request lagunya dari Usi Sulistiyowati, klik, klik, itu ya. Untuk Mas Panji Wajo, selamat siaran dan terima kasih Pak Budi Santoso. Ya, kita ngobrolin yang tanaman viral aja deh. Karena gak semuanya ibu-ibu nih nanam untuk saat ini yang sayur-mayur, padahal sama pemerintah suruh ada gerakan untuk menanam sayur di rumah gitu ya. Tapi dulu memang sempat viral nih yang memacu ibu-ibu memiliki tanaman di rumahnya. Iya, rumah saya dulu kayak gitu. Banyak sekali di tiap sudut rumah itu, apalagi di teras ya. Yang dulu itu biasanya buat saya main kumpul-kumpul sama teman-teman saya itu gak bisa jadi tempat perkumpulan lagi karena sudah penuh sesek oleh tanaman. Gelombang cinta yang saya ingat tuh. Sampai ada berapa dulu tuh, sampai sekarang sih masih kayaknya masih seneng deh ibu. Ada dulu tuh kalau dari sini nih, dari data yang saya baca nih, namanya aturium nih. Jadi sempat viral menjadi fenomena besar pada tahun 2007 di mana para kolektor rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi merawat daunnya yang lebar dan bergelombang. Jutaan loh ya. Jadi kalau ngomongin fenomena antara viralnya saat ini dan saat dulu itu beda gitu ya. Kalau sekarang kan gampang banget nih, sekarang begitu diupload terus banyak sekali yang melihat, ini jadi viral gitu ya. Tapi kalau dulu kan nggak ada yang media sosial yang berdampak signifikan, tapi nggak tahu kenapa fenomenanya itu menyebar di seluruh Indonesia gitu. Mereka lewat apa gitu viralnya itu. Menjadi satu sebuah ini ya, sebuah apa ya, nah istilahnya ini sebuah fenomena juga nih, kenapa zaman dulu nih viralnya nih seperti apa gitu ya, caranya seperti apa gitu ya, dan sudahlah. Sembari menunggu nih yang ingin bergabung di 580333 ataupun di 0811271111, mungkin kita langsung puterin lagu dulu nih ya, requestan dari Bu Ali ya. Minta lagunya yang Inikah Cinta nih. Kita lihat ini versi cowok ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: awal golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Indonesia banget, 100% Indonesia, 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Panci Wojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah dipersiapkan nih playlist-playlist untuk dipilih di siang hari ini. Dan masih dibuka ya tentunya ya. Dan sudah ada yang bergabung, langsung kita angkat saja. Selamat siang Indonesia banget.

0: Selamat siang Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, Mas Panji.
1: Selamat siang, ini Bu Ama.
0: Bu Lilis, Mas.
1: Bu Lilis, balik-balik. Bu Lilis.
0: Iya.
1: Di Kemendaman panas.
0: Panas cetar membahana.
1: Waduh, cetar membahana, bener ya. Di mana-mana masih panas aja ini.
0: Iya ya, Mas Panji.
1: Ini kalau Bu Lilis
0: mau keluar rumah jadi males.
1: Betul, saya mau nyari makanan aja tadi kok waduh. Harus menyeberangi. Bu Lilis, di rumah nanam apa?
0: Di rumah ada nanam kemangi.
1: Mm-hmm.
0: Kemangi.
1: Nggih.
0: Terus ada pohon cabai rawit. Pohon cabai rawit.
1: Jee.
0: Terus ada pohon terong ungu.
1: Wah, lengkap ini.
0: Tapi kan pekarangannya kecil ya, Mas.
1: Jee.
0: Panji, jadinya tuh cuma ditanam di anu itu loh, apa polybag itu loh, Mas.
1: Oh, nggih. Nah, ini kok perawatannya gimana itu, Bu Lilis?
0: Ya cuma dikasih itu pupuk, kalau pupuk. Kita beli apa pupuk kandang itu yang sudah jadi itu loh, Mas.
1: Hmm.
0: Terus nanti tiap pagi ya disiram.
1: Itu beneran sampai dipanen ya?
0: Kalau apa panen, maksudnya gini, kalau pas buahnya banyak itu kadang-kadang tetangga merasa kasih itu, Mas Andi.
1: Wah, luar biasa. Apa kalau cabai ini kan berarti nggak besar banget ya?
0: Enggak.
1: Kalau terongnya? Kalau terongnya?
0: Terongnya tuh ya se apa ya? Sedada saya, Mas Panji.
1: Oh ya, besar ya berarti ya.
0: Bisa segitu.
1: Kalau kemanginya berarti juga kayak
0: kemangi
1: di pot
0: itu,
1: gitu.
0: Di dalam pot itu kadang-kadang kan ada orang lewat mau belanja. Terus kalau lihat itu terus, "Mbak, aku njaluk kemangine ya," kayak
1: Tapi emang kalau kemangi itu daun aja ya?
0: Ada, Mas Panji, merambat kalau pare.
1: Pare juga?
0: Merambat tapi
1: kan. Oh, kalau pare itu merambat.
0: Dibikinkan apa anjang-anjang pakai pring itu loh, Mas Panji, di.
1: Kayak anggur nggih.
0: Anjang-anjang, kayak anggur itu ya.
1: Oh, tapi kan buahnya kalau pare itu kan gede nggih.
0: Ya, pare lumayan tuh, Mas Panji, lumayan besar juga ya. Itu bisa
1: besar.
0: Untuk kalau anu masak itu juga kadang-kadang itu, Mas Panji, kalau saya sudah apa bosan itu kadang-kadang juga saya kasih-kasihkan ke tetangga itu.
1: Tapi
0: jadi biar tetangga juga merasakan.
1: Itu tuh paling penting itu. Tapi paling mudah apa sih kalau menurut Bu Lilis nih, kalau nanam gitu?
0: Paling mudah cabai rawit malam, Mas Panji.
1: Cabai rawit ya, itu pasti jadi ya.
0: Pasti insya Allah banyak jadinya.
1: Wah, itu
0: tomat juga ada.
1: Kalau cabai ini kok pasnya gimana?
0: Terong yang apa yang bulat-bulat hijau itu loh, yang kalau di Jakarta biasa untuk
1: lalapan
0: juga ada.
1: Waduh, nek ini ya wis kebon nek Bu Lilis niki. Nah, kalau taunya cabai rawit ini harus dipetik atau belum tuh kayak gimana itu, Bu Lilis?
0: Kalau itu tuh Mas Panji udah agak tua, maksudnya udah agak merah, semburat-semburat merah itu juga kan udah bisa. Misalnya nggak merah pun kalau sudah besar terus ya dikira-kira aja kalau sudah tua dibedek.
1: Oh, itu beli bibitnya ya? Kalau atau dari biji?
0: Iya, beli bibitnya.
1: Bibitnya ya?
0: Itu Mas Panji, jalan waktu itu.
1: Oh, itu cuman dari apa tempat kresek gitu ya, goodie bag gitu ya?
0: Polybag dari kresek itu.
1: Polybag itu, terus
0: kan bawahnya sudah lubang-lubang tuh itu. Terus beli tanah sekalian, terus nanti dikasihkan ke polybag, terus nanti pupuk kandangnya yang sudah jadi itu sekalian, kan seperti kayak ada itu ya, damen-damen itu loh apa.
1: Tanahnya
0: sudah ada damen-damen campurnya, pokoknya pupuk kandangnya juga sudah jadi itu, Mas.
1: Oh, itu ada yang jual sudah satu paket kayak gitu atau harus apa nyampur-nyampur sendiri?
0: Ada yang sudah jadi, Mas Panji.
1: Tinggal dibawa pulang gitu ya?
0: Dekat ini jalan Dukuh itu loh, Mas Panji. Panjang jalan Dukuh, jalan Bantul.
1: Geng. Wah,
0: sebelum perapatan Dongkelan, sebelah barat jalan. Itu ada yang jual-jual tanamannya, ada jual tanahnya sudah ada.
1: Bijinya
0: belinya di jalan Wates yang itu, Mas Panji, yang itu.
1: Di jalan Wates,
0: iya, yang Wirobrajan ke utara sedikit, terus sebelah sebelah barat jalan, utara jalan.
1: Nah ini saya mau nyobain nanam cabai rawit aja lah. Baik, Bu Lilis mau request lagu apa ini siang hari?
0: Ada band ya Mas Wandi, kalau aku ya.
1: Wede, luar biasa, favorit saya juga, terima kasih. Moga silakan salam-salamnya, Bu Lilis.
0: Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Satila, Bu Ali, Pak Puji, Pak Hadi, Mas Ardi, Pak Budi Santoso, Mas Ipul, Mbak Christine. Dan untuk semuanya saja Mas Panji.
1: Baik.
0: Untuk Mas Panjinya, selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan, sukses selalu.
1: Amin.
0: Bahagia bersama
1: sama-sama
0: keluarga tercinta.
1: Kembali doanya untuk Bu Lilis. Terima kasih Bu Lilis.
0: Terima kasih juga Mas Panji. Selamat siang.
1: Selamat siang Bu Lilis. Kita cobain lah yang cabai rawit itu ya. Kayaknya mudah nih, karena tiap hari ini kayaknya saya butuh yang namanya cabai ya. Karena cabai rawit itu gampang itu ya, kalau kita pengen pedas-pedas saja tinggal dikletus saja kayak gitu, nggak perlu diolah juga enak buat makanan gorengan kayak gitu. Oke, sudah ada yang bergabung nih, langsung kita sapa saja ini. Selamat siang Indonesia banget, dengan siapa di mana?
2: Bangga Musik Indonesia.
1: Bangga Musik Indonesia, Mas Ipo, selamat siang. Selamat sedang siang, berada di mana ini?
2: Sore Mas Panji.
1: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah wonderful pokoknya.
1: Luar biasa.
2: Gimana kabarnya siang sore hari ini?
1: Alhamdulillah fantastis ini, dengan udara yang sangat cerah, terang benderang dan menyengat ini. Nggih.
2: Cuaca panas, udaranya kenceng ini.
1: Iya.
2: Panas juga anginnya.
1: Pikiran saya jadi kenceng ini. Siang-siang loh. Mas Ipul.
2: Ya.
1: Di rumah nanam apa?
2: Yang jelas aku di rumah itu pertama itu selalu saya tanamkan itu nanam Mas. Menanam cinta yang terus buat istri.
1: Gak kepikiran saya. Luar biasa.
2: Ya jelas itu kan.
1: Ya betul.
2: Tanamkan cinta yang tulus di rumah.
1: Iya benar. Saya di kantor juga menanamkan disiplin dan profesionalisme ini.
2: Jadi kan di depan rumah saya itu ada itu dua pot pohon kemuning.
1: Pohon kemuning itu kayak gimana sih Mas? Pohon kemuning itu kayak gimana sih?
2: Pohon kemuning itu ya itu Mas, bunganya ya wangi itu.
1: Kayak bunga gitu ya?
2: Ya,
1: sanes kayak mawar kuning, sanes nggih, kayak bu mawar kuning sanes nggih.
2: Bukan lah.
1: Bukan ya.
2: Bukan.
1: Tapi kan bu mawar kuning juga wangi.
2: Ya wangi. Tapi lebih wangi bu mawar. Itu kan orang Jawa. Makanya kalau besar itu suka untuk singgah kuntilanak.
1: Tenane Mas.
2: Iya.
1: Nah, kok malah dingui piye ceritane?
2: Ya suka aja, baunya kan wangi toh Mas.
1: Oh, mungkin kuntilanaknya cantik ya?
2: Oh iya, bisa jadi juga.
1: Bisa request. Tapi merinding Mas. Untung iki siang-siang aku wani ngobrol kayak gini. Coba nek pas yang ruang rindu, tak cut.
2: Ada pohon mawar Palembang 3 pot.
1: Weh, mawar Palembang tuh kayak gimana?
2: Ya enggak ada durinya.
1: Ada ya?
2: Sekali berbunga terus itu.
1: Wih, tanpa duri, mawar tanpa duri?
2: Iya.
1: Wih, padahal mawar itu harus berduri loh.
2: Ya makanya itu kan mawar Cina kok.
1: Orang Palembang yang saya kenal berduri.
2: Iya, mawar itu tapi berbunga terus Mas.
1: Terus-terus gitu ya, warnanya apa sih?
2: Ya, seperti yang punya, pokoknya yang punya itu berbunga-bunga.
1: Iya. Apalagi sedang dipuji.
2: Iya, itu terus. Itu ada pohon mengkudu juga.
1: Pohon mengkudu, ya. Oh, itu kuat Mas, pohon mengkudu itu kuat. Penghuninya kuat.
2: Kuat.
1: Kan sampingnya yang wangi-wangi, kok sampingnya kok pohon mengkudu itu gimana ini?
2: Ya kan pohon mengkudu enggak berbau.
1: Berbau?
2: Enggak.
1: Berbau.
2: Buahnya dimakan memang berbau.
1: Kan pada jatuh tuh buahnya tuh.
2: Itu aku suka nanam itu karena itu daun mudanya itu sering buat aku lalap makan.
1: Nah, apa sih? Oh ya, bisa buat lalap. Daun berarti namanya daun mengkudu.
2: Masih kuncup di masa muda itu.
1: Oh, bisa buat lalap baru tahu.
2: Iya.
1: Terus mengkudunya buat jamu.
2: Cuman lauk kita sambil bawang aja, mertua lewat biarkan aja.
1: Mengkudu terus lauk.
2: Iya, terus buahnya itu. Kalau mau yang matang ya enggak apa-apa, kalau yang enggak ya yang setengah matang itu, yang mengkel itu, di nanti diseduh pakai air panas diminum juga boleh.
1: Mengkudu itu pace lo mas.
2: Iya pace.
1: Saya trauma sama pace. Aku dulu waktu kecil dicekokin sama yang muti saya pakai itu, nangis sih saya. Enggak
2: itu
1: kuat.
2: Itu berapa sih mas, masih pahit itu Pak Cekop itu.
1: Iya.
2: Tadi aku heran.
1: Apa?
2: Bu Lilis tadi kok terongnya sebesar dadanya Bu Lilis, itu terong apa?
1: Mas masih siang mas. Enggak tingginya mas, tinggi pohonnya itu memang tinggi gitu loh maksudnya. Tak sapu ki mas ya.
2: Iya.
1: Itu tingginya udah sedadanya Bu, oh, Bu Lilis.
2: Makanya aku
1: gitu.
2: Makanya aku butuh. Iya. Aku kan penasaran banget. Loh, ini terong apa kok besarnya?
1: Iya. Bener. Iya.
2: Oh, gitu.
1: Saya juga kaget tingginya gitu loh.
2: Tingginya toh.
1: Tingginya pohonnya.
2: Padahal di polybag ya?
1: Oh, di polybag.
2: Bukan terongnya yang besar.
1: Bukan. Tolong Bu Lilis nanti diklarifikasi di WhatsApp ya, nanti saya bacain ini. Ya,
2: makanya ini kan pendengar pada penasaran.
1: Iya.
2: Masa ada terong sebesar terong
1: pohonnya.
2: Bu Lilis?
1: Ya? Pohonnya. Oh,
2: makanya pohonnya tingginya yang dimaksud ya. Itu ya tadi ya.
1: Saya kira kan dingin loh ini.
2: Juga itu mas.
1: Iya.
2: Ini depan saya juga ada pohon cabai rawit juga.
1: Nah, saya mau rencana ini, planning saya ini, saya sudah membuat set plan untuk membuat yang namanya cabai rawit itu. Saya mau nanam cabai rawit di rumah.
2: Cabai rawit itu bijinya aja kita keringin, langsung nanti kalau udah kering kita tebar itu, pernah di pot, nanti kita siram dikit-dikit, nanti kalau udah tumbuh, agak besar itu kita pindahin.
1: Jadi biji-bijinya dikeluarin gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, berarti kalau saya nemu...
2: Itu rumah jadwal kan, bijinya kan banyak gede-gede itu kan? Nah, itu kita keringkan, nanti kalau udah kering, ditebar di pot itu.
1: Harus kering ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Nanti... kita bun-bunkan, kalau nggak punya kita siram berapa hari sekali itu. Nanti kalau udah tumbuh, agak besar baru kita pindahin ke pot.
1: Itu bijinya tuh langsung disebar semua, berarti nggak cuma satu bijinya?
2: Ya enggak, banyak nggak apa-apa. Nanti kan kalau tumbuh semua ya banyak tumbuhnya.
1: Oh gitu ya, itu bibitnya di situ ya?
2: Oh.
1: Oke deh.
2: Tapi ya itu harus dijauhkan dari ayam. Kalau ada ayam, habis nanti.
1: Dimakan
2: ayam
1: ya.
2: Itu benih.
1: Dijauhkan dari saya juga sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Dijauhkan dari Ria Agustin juga.
2: Nah.
1: Habis apa, nanti.
2: Kalau cabenya pedes tuh, kalau mau lebih pedes lagi, ya Mas Panji tempatnya bututi aja.
1: Nah, wis dadi sambel.
2: Itu sangat pedes banget, Mas.
1: Pedes, Mas. Itu enggak tahu ya saya nguleknya seperti apa, cuman mungkin sambil marah-marah ya. Jadi ya itu pedesnya itu luar biasa ya.
2: Itu hebat loh mas, dipandanginnya aja udah pedes banget
1: ya. Mas. Ini yang ketrigger banyak ini mas. Mau request lagu apa mas Ipul?
2: Ini lagunya itu mas.
1: Apa?
2: Dari Noah mas.
1: Widi, Noahnya yang apa?
2: Yang sebelum aku hadir atau apa ya, di belakangmu itu loh mas.
1: Di belakangmu.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ada.
1: Coba nanti ya di belakangmu. Oh, udah ada nih. Okay. Siap. Kita putarkan nanti. Ya, mau silakan salam-salamnya.
2: Bu Lilis tadi ya. Sama Liang Bu Lilis. Mau lho Bu, ini klarifikasi saya tadi enggak paham kok ada terong segede itu. Nanti bisa aku ambil di untuk Manunggal Fair besok kalau memang segede itu.
1: Nah, Bu Lilis ya.
2: Ke Manunggal Fair loh Mas besok ini.
1: Di mana?
2: Di alun-alun atas.
1: Oke, berarti itu tanaman-tanaman ya?
2: Sampai tanggal 3.
1: Siap, nanti saya beritakan.
2: Siang malam itu.
1: Siang malam ya?
2: Iya.
1: Jadi itu festival apa sih mas? Festival?
2: Jadi Kulon Progo.
1: Apa aja di situ?
2: Ya, pameran UMKM.
1: Oh, enggak.
2: Malamnya.
1: Oke, baik, siap.
2: Besok Pro Satu, reporter sana ya, saya langsung ya.
1: Siap, pasti ada yang dikirim ini. Di daerah mana itu?
2: Alun-alun Wates ya.
1: Wates ya, Wates itu masuknya
2: ke... Ya di tengah kotanya itu sih.
1: Kulon Progo ya?
2: Iya.
1: Kulon Progo, oh udah siap itu pasti nanti. Mas
2: Bututi juga, Mbak Mawar Kuning, Bu Nani ya, Mbak Kudisan Beso, Mbak Christine, Mas Rianto, terus ada Mbak Ernesta Ayu juga. Untuk itu Bu Ali ya, ada Bu Ama juga, selamat siang, semoga sehat selalu. Semuanya aja Mas Panji ya.
1: Terima kasih Mas Ipul, sehat selalu.
2: Sehat selalu Mas Panji.
1: Amin.
2: Tetap semangat. Terima kasih.
1: Sami.

Oke, baik pendengar, sembari menunggu nih yang ingin bergabung di 580333 atau di 0811271911. Mungkin kita langsung ke lagu aja dulu ya, yang di request tadi dari Bu Delis, minta lagunya Kau Auraku dari Ada Band.

0: Kamu batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
1: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
0: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
1: TB? Tapi bisa sembuh kan?
0: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
2: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget. Masih di Jogja siang hari ini, masih ditemani oleh Panji. Tapi ini udah cut terakhir nih, Indonesia banget ya kali ini ya. Jadi masih dibuka ya di 580333 ataupun di 0811271911. Mungkin sembari menunggu yang bergabung di telepon nih, tadi sempat berdering nih, kita bacain dulu yang sudah masuk di WhatsApp nih. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mas Panji, selamat siang, apa kabar? Salam sehat selalu dan bahagia dari lereng Gunung Sumbing, Mbak Ernest Rahayu ya di Temanggung. Hadir, kirim salam buat semuanya saja, terima kasih. Lagunya nanti ikutan aja ya. Oke deh, tak kasih yang spesial untuk hari ini nih. Karena di playlist Indonesia 100% plus-plus-plus, mungkin plus-plusnya di sini agak nyelip ya, ada Sheila Majid, nanti tak kasih Sheila Majid aja. Terus kayaknya di WhatsApp kami sudah dibaca semuanya nih ya, tapi tadi kita ngobrol ini tanaman apa aja nih yang mungkin berguna ketika ditanam di rumah nih ya. Karena memang kemarin imbauan dari pemerintah nih katanya mulai menanam sayur-mayur di rumah sendiri gitu. Paling gampang sih cabai. Coba nanti Panci, ini gimana sih caranya nanam cabai gitu. Tadi ada yang mending beli bibit aja, atau nanti ada dari ngambil dari bijinya apa cabainya gitu ya, harus dikeringin kata Mas Ipul. Tapi kayaknya nanti kalau kita cobain dulu yang mudah, gak perlu keluar cari bibit ya, apa itu akan tumbuh ya Mas Ipul ya. Nanti perkembangannya saya laporkan kepada Anda nih. Oke, baik pendengar, sudah menunjukkan saat lagi udah pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan rekan saya di tribun atas sudah siap ini menunggu menggantikan saya, ada Agatha Erna yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi akhirnya Indonesia banget edisi hari Rabu 23 September 2026 harus berakhir, tapi tenang saja. Kita akan bertemu lagi esok ya Kamis, masih bersama saya di Indonesia banget. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Lega akhirnya pendengar, kita bisa berjumpa di sore hari yang lumayan cerah ini ya. Tidak lumayan lagi, tapi memang benar-benar cerah. Kalau saya tidak melihat ke tanda waktu, sepertinya saya tidak ingat ini sudah sore hari. Karena memang sudah 9 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Agatha Erna, bersama Anda panjenengan di sore hari ini, tentu dalam Jogja sore ini. Di awal perjumpaan kita nanti, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Purwokerto mengikuti Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.

0: Iya, baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Purwokerto, tentu mengikuti Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, dan walaupun ini luar biasa ya panasnya di Purwokerto.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa, ini beberapa hari terakhir malah justru tidak ada awan sama sekali ya.
2: Betul,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Nampaknya seminggu terakhir justru ada awan. Saya harap-harap cemas ini ya. Harap-harapannya ini ya segera hujan. Ternyata panas lagi gitu ya, Pancep ya.
2: Iya, tapi kalau malam saya ngeliat bintang jadi bagus ya.
1: Jadi bagus.
2: Ya, cuma pas ngeliat apa dengan air, wah kasihan juga ini warga.
1: Kalau dikompare dengan air ini lumayan ini ya, Pak ya, memprihatinkan gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, tentunya Pak Encep, sore hari ini kita akan membahas satu tema, ini memahami inflasi dan pilihan investasi.
2: Iya.
1: Ini nampaknya agak sedikit berat ya, makanya tadi di sebelum on air saya bilang ke Pak Encep, Pak Encep kita yang santai aja sore hari
2: ini.
1: Iya, karena memang pribun, Pak.
2: Udah panas, kita santai dulu aja.
1: Betul.
2: Karena serius tapi santai.
1: Serius tapi santai gitu ya pendengar ya. Karena memang dari judul tema kita sore hari ini adalah memahami ya. Memahami inflasi dan juga pilihan investasi. Pak Encep, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan tema kita sore hari ini. Apa yang kemudian membuat Pak Encep ini, sorry, nama panggilannya Pak
2: Encep.
1: Pak Encep. Pak Encep.
2: Saya biasa kalau masih bilangnya bapak, abang, akang, abah.
1: Ah, aslinya Sunda.
2: Sunda saya.
1: Sunda, Sundanya mana, Pak?
2: Sukabumi.
1: Oh, Sukabumi. Iya. Akang berarti ya.
2: Ya, boleh akang. Biasa masih saya juga manggil akang.
1: Akang, iya. Akang Cep enggak apa-apa gitu ya. Oke, Kang Cep, apa yang kemudian membuat Kang Cep ini tertarik untuk kemudian membahas tema kita sore hari ini gitu ya, terkait dengan inflasi inflasi gitu ya, dan juga pilihan inflasi. Kang Cep, monggo.
2: Ya, inflasi itu kan berkaitan dengan kemampuan kita untuk belanja ya dalam keseharian. Kebetulan saya di awal juga, mungkin saya udah 25 tahun yang ngurus tentang inflasi gitu. Tapi secara teori kan saya suka lupa juga nih. Cuman benar gini ya, sebab kalau kita kaitkan inflasi kaitan dengan upah minimum regional ya, atau upah minimum kabupaten atau provinsi juga seperti itu ya. Jadi seringkali kalau akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini kan pemerintah akan menetapkan gaji. Nah, menetapkan gaji. Nah, selalu dikaitkan dengan inflasi itu. Nah, pasti itu akan ribut itu. Antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di pihak yang tengah gitu. Pemerintah harus mengikuti siapa ini? Harus mengikuti harus mengikuti pekerja kah? Yang pasti minta gaji besar gitu ya. Sementara pengusaha juga bilang, wah jangan besar-besar lah katanya seperti ini.
1: Semua memiliki kepentingan.
2: Semua
1: gitu ya.
2: Semua memiliki kepentingan. Nah, pemerintah kan pakai yang realistis ya. Ya data inflasi yang dipakai lah pasti. Nah, data inflasi sebagai apa namanya, sebagai jalan tengah ketika menentukan satu besaran gaji gitu ya. Nah, seperti itu. Terlepas dari pro kontra itu ya, karena gini, misalkan kita dikasih gaji, menetapkan gaji dengan inflasi yang misalkan 3% lah gitu ya. Ternyata besok inflasi 3,3% lah. Akhirnya kan, kok percuma juga naik gaji gitu loh ya.
1: Gak ada bedanya gitu ya, Pancat ya.
2: Gak ada bedanya gitu. Nah, tapi kan di sini juga pemerintah dengan tim-timnya gitu ya, selalu mencoba mengendalikan inflasi ya. Sekarang menurut saya inflasi cukup terkendali ya. Walaupun Banyumas pernah kena inflasi sampai 6%. Saya belum mempelajari, memahami lebih dalam gitu. Kok kenapa sampai 6% waktu itu?
1: Okay.
2: Ya, pernah juga tahun 2022 kalau nggak salah, 2003 gitu. Pernah seperti itu. Tapi sekarang

0: banget, Pak.
1: Ramai banget.
0: Ini ibarat kata setiap jengkal tuh ada coffee shop. Betul. Di Purwokerto.
1: Mm-hmm. Saya tuh kebetulan disertasi saya tuh tentang wisata ya, dan saya mempelajari tentang detail tentang coffee shop, tren coffee shop di berbagai negara gitu ya. Jadi kalau coffee shop itu meningkat, itu tanda-tanda kondisi itu sedang apa ya? Saya bilang tidak baik-baik juga, nggak pas juga gitu loh. Karena begini, ketika Yunani itu lagi bermasalah, Yunani kan pernah bail out ya, pernah bangkrut itu ya. Itu coffee shop tumbuh bertebar di mana-mana. Yang membedakan Yunani dengan ini dengan Banyumas nih.
0: Sangat apple to apple ya, Pak.
1: Enggak apple to apple. Enggak apple to apple. Itu kan negara gitu ya. Ini kan ke Banyumas kan kecil enggak ini. Tapi kan fenomena ini menarik juga gitu ya. Menarik gini. Di Yunani itu kan orang kebiasa minum kopi dan dari biasa kopinya kelas atas itu mereka turun ke kelas bawahnya atau premium bawah lah gitu ya. Nah, di Banyumas enggak. Kita biasa minum kopi di Warmindo, kok sekarang telah jadi kelas menengah gitu loh.
0: Okay.
1: Akhirnya biasa minum kopinya 3.000, 5.000 gitu ya. Ya paling mahal 10.000.
0: Nah, sekarang jadi 30.000 gitu ya, 40.
1: Nah, di sisi lain, saya belum mendalami lebih dalam lagi nih. Coffee shop itu apakah kontribusi produktif dari mereka yang sering nongkrong di coffee shop itu apakah produktif atau enggak? Apakah hanya gaya hidup atau tidak, atau sebuah mereka itu sedang kerja gitu. Jadi mereka bukan sekedar ngopi tapi kerja. Nah, kalau yang ngopi sembari kerja ada pasti kan ada upaya mencari pendapatan gitu
0: ya. Bukan hanya membuang ya, Pak.
1: Betul, bukan hanya membuang. Nah, kalau cuma nongkrong doang ya artinya kan membuang uang. Pendapatan mereka sudah tergerus oleh inflasi, ditambah lagi pola hidup yang lifestyle yang membuang uang nih. Gaji mereka bisa habis itu.
0: Iya, buat ngopi doang ya, Pak.
1: Buat ngopi doang. Nggak mungkin. Saya pekan lalu saya nanya ke mahasiswa saya ya, yang kalau di ini belum saya tanya nih.
0: Ada kita dua, juga punya penonton di sini ya, Pak ya.
1: Ada penonton.
0: Nah,
1: dulu mahasiswa saya tanya terus, hampir 70 mahasiswa saya tanya itu, rata-rata mereka menghabiskan kopi itu berapa? Rata-rata 25 paling kecil.
0: 25.000.
1: 25.000 paling kecil itu. Nah, itu ngopi doang itu. Belum ada snack-nya. Ya, snack-nya udah berapa? Di tempat situ kan udah jelas lah. Saya sendiri pernah nongkrong satu tempat kopi kan ya. Ya, habisnya paling enggak ya untuk gaya saya nih ya.
0: Iya.
1: 50.000 habis kan?
0: 50.000.
1: Iya dong, apalagi orang lihatnya dokter kok cuma gini doang gitu. Itu gaya hidup berat.
0: Ada kemudian faktor yang membawa gengsi tadi. Betul, juga ya, Pak, ya satu ya.
1: Maksud dokter cuma minum kopi doang gitu. Nah, apalagi yang seperti itu kan ya. Nggak mungkin orang itu cuma ngopi doang. Dan roti di sana kan rata-rata bisa dua kali lipat harganya kan ya. Semuanya seperti itu. Nah, itu jadi enough dipantau, diselami dan juga dikaji nih apakah mereka produktif atau enggak. Sebab kalau nggak produktif ya berbahaya juga. Berbahaya juga. Ditambah lagi di Banyumas ini kan investasinya mayoritas PMDN lagi. Terus nah itu saya membaca ya fenomena investasi di terutama di wilayah kerja Bank Indonesia gitu ya. Purwokerto itu kan kalau inflasi kan kita harus mengikuti daerah sekitar ya, nggak bisa melihat Banyumas secara toh gitu ya. Saya harus melihat juga Cilacap,
0: Banjarnegara
1: gitu ya, terus Purbalingga gitu. Nah, seperti apa gitu, dan saya lihat kan lapangan usaha yang ada di sana kan bukan lapangan usaha yang memberi orang gaji besar gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Ya, Pak, ya
0: UMR aja udah alhamdulillah.
1: Betul,
0: ya, Pak ya.
1: Udah alhamdulillah gitu ya. Kalau UMR alhamdulillah luar biasa gitu ya. Banyumas sekitarnya nih ketolong dengan ini aja nih, ketolong dengan ada Daops 5 ini, ada stasiun,
0: ada kereta api.
1: Iya. Ya. Saya kalau misalkan ini enggak ada Daops 5, enggak ada stasiun kereta api Purwokerto nih. Saya yakin ya
0: terjun bebas
1: Banyumas, ya, ya Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara itu bisa mati tuh. Saya yakin seperti itu.
0: Okay.
1: Itu. Kalau Cilacap kan masih ada inilah ya, industri besar masih ada gitu ya. Tapi Cilacap juga sekarang tempat penginapan juga. Jadi gini, Banyumas kan yang saya baca itu sebagai daerah wisata juga ya, artinya ketika dia destinasi wisata dia ada hotel, ada ini gitu, ada lain-lainnya gitu.
0: Lengkap gitu.
1: Di Cilacap juga ada gitu. Ketika orang-orang yang kerja di industri besar di Cilacap gitu, ketika di Cilacap sudah cukup, sudah tersedia, ya mereka ngapain ke
0: Purwokerto gitu,
1: Purwokerto kan, ya? Gitu ya. Apalagi ke Purbalingga, apalagi ke Banjarnegara. Kalaupun ke sana itu paling sekali waktu-waktu gitu. Jadi mereka

0: ke ini aja, ke Cilacap. Nah, karena mereka toh di Cilacap, ya mereka nggak ke apa, nggak ada uang yang beredar ke Purwokerto, nggak ada uang beredar ke Purbalingga, ke
1: kabupaten sekitarnya, nah, gitu ya Pak ya.
0: Baik. Di sisi lain juga apa namanya, Purbalingga juga kan beberapa belakangan ini saya baca malah beberapa menutup ini kan industri apa bulu mata itu.
1: Bulu mata,
0: ya. Saya pribadi cukup prihatin. Karena gini, ketika ada sebuah pabrik tutup itu, efek itu luar biasa itu. Efek luar biasa. Sebuah pabrik bulu mata ditutup, ya. Pertama, pedagang-pedagang sekitar mati itu. Iya kan? Belum lagi nanti kontrakan, kos, lainnya tuh pasti mati itu. Yeah. Langsung mati itu, nggak perlu nunggu
1: lama
0: sebulan,
1: gitu ya.
0: Nggak perlu nunggu sebulan. Hari itu langsung mati gitu ya. Karena pedagang kan biasanya ada orang
1: beli makan, gitu, beli, ya, karyawan-karyawan gitu ya, tiba-tiba hilang gitu ya.
0: Iya, namanya pabrik kan ada 500 orang ya. 500 orang belanja di situ kan hilang itu. Belum lagi, nah efeknya juga termasuk jumlah mahasiswa yang masuk ke tempat kami juga jadi orang
1: berkurang
0: gitu. Berkurang pasti, Pak. Pasti berkurang. Dan pasti efek luar
1: biasa. Itu dari satu perusahaan yang kemudian menutup ya.
0: Betul, itu baru
1: dalam halnya mem-PHK karyawan gitu ya. Ini betul. Efeknya sangat-sangat luas gitu ya, betul. Pak Ancep ya. Iya. Pak Ancep, sebelum kita lebih dalam lagi terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini ya. Sesuai dengan judul kita, back to tema ya. Memahami inflasi dan pilihan investasi ini menjadi dua yang kemudian kita harus pisahkan terlebih dahulu nih Pak Ancep. Di segmen pertama ini terkait dengan memahami inflasi. Seringkali kita menyebut, waduh inflasi lagi tinggi, kemudian kalau misalnya kita nabung hanya rupiah nanti tergerus, harus beli emas dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin banyak di antara pendengar termasuk saya gitu ya Pak Ancep yang kemudian kurang dalam atau mungkin kurang paham terkait dengan pemahaman inflasi itu sebenarnya apa, Pak Ancep? Sesimpel apa inflasi itu? Monggo, Pak Ancep.
0: Ya, inflasi kan intinya seperti ini. Misalkan kita punya uang 100 ribu ya. Punya uang 100 ribu. Terus biasanya tuh dengan uang 100 ribu kita bisa beli beras gitu ya. Beras, susu, apa namanya, coklat, kopi gitu ya. Gula, lain-lainnya gitu. Nah, berasnya misalnya 5 kilo gitu ya, susunya misalnya 10
1: renceng.
0: Renceng gitu ya, ini yang setan ya, setan. Begitu juga kopinya bisa 10 renceng. Nah itu mungkin tahun lalu gitu ya, tahun lalu. Nah sekarang dengan uang 100 ribu ya, itu kok berasnya cuma 3 kilo gitu loh. Susunya cuma 5 renceng gitu loh ya. Terus apa namanya, kopi juga cuma 5 renceng, ini uangnya gimana gitu lah. Nah itu inflasi seperti itu, tergerus uang kita. Sementara di sisi lain, boleh jadi pendapatannya tetap. Dulu pendapatan 1 juta misalkan gitu ya. Atau kita ngikutin Banyumas aja, 2,2 juta ya kalau gak salah gitu ya. Nah 2,2 juta itu pendapatannya. Nah sekarang juga gaji itu 2,2 juta gitu ya. Tapi kok
1: yang didapat semakin dikit,
0: semakin gitu, dikit gitu loh ya. Itu. Jadi kalau nasi goreng saya lihat harganya masih sama ya dari zaman sekarang ya. Contoh bubur ayam aja nih ya. Saya kaget juga buburnya 11.000 katanya. Naiknya 1.000 rupiah loh. Walaupun 1.000 rupiah gitu ya. Saya beli bubur ayam biasa kan 10.000, 10.000. Saya kasih 10.000. Maaf Pak, 11.000 sekarang.
1: Udah naik ya.
0: Udah naik.
1: 10.000 yang kemarin bisa buat beli bubur ayam, sekarang udah gak bisa, harus nambah gitu ya Pak ya.
0: Bahkan saya pernah beli bubur ayam seminggu yang lalu, ya masih 8.000. Masih 8.000. Lo sekarang minta udah 10.000, naik 2.000 itu. Itu kenapa? Ternyata saya tanya pedagang, nggak kuat Pak, sekarang Pak saya, karena harga di pasar juga naik, harga ayam naik, harga apa, pokoknya harga naik itu semuanya naik, serba naik. Ya itu disesuaikan gitu loh.
1: Baik Pak Ancep, ini kalau misalnya kita melihat terkait dengan inflasi, kemudian kayak tadi sesimpel 10.000 seharusnya bisa beli bubur ayam seminggu yang lalu, seminggu ini, hari minggu ini udah gak bisa lagi, harus nambah 1.000-2.000 lagi. Ini kan tentunya mengindikasikan inflasi yang terjadi ini lumayan-lumayan luar biasa gitu ya, pertumbuhan inflasinya gitu ya. Nah ini tapi kan tidak kemudian diimbangi dengan pendapatan masyarakat tadi gitu.
0: Betul.
1: Dari kacamata perspektif Pak Ancep, apa yang kemudian pemerintah sudah lakukan ya, apakah sudah memberikan stimulus berupa ya mungkin kenaikan UMR, kayaknya belum ada kayak belum, gitu ya, atau mungkin dari perspektif lain seperti apa yang kemudian sudah diupayakan oleh pemerintah terkait, Pak Ancep?
0: Paling nggak bansos ya, cukup menolong lah ya. Saya nggak tahu kalau bansos sekarang ada lagi atau enggak ya. Cuman bansos itu kalau diberikan dalam bentuk natura gitu ya, itu kan nggak ada efeknya. Tapi kalau bansos dalam dikasih bentuk uang itu ada efeknya tuh, artinya misalkan dia dapat bansos 300.000 sebulan gitu ya. Nah itu dibelanjakan tuh. Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa kepala daerah, jadi kepala daerah itu dia tidak mau memberikan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk natura, barang-barang. Misalkan langsung dikasih kopi, beras gitu ya. Ya, yaitu menolong warga, tapi tidak menggerakkan ekonomi.
1: Karena udah dalam bentuk barang gitu.
0: Nah, ya setiap kepala daerah punya kebijakan masing-masing ya. Kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu ya, seperti itu. Tapi yang saya lihat sih, inflasi masih 3%, menurut saya masih ada gerakan inilah, kegiatan ekonomi gitu. Justru saya lebih ngeri lagi kalau misalkan inflasi makin turun nih, misalkan 2%. Apalagi sampai, kan kita pernah minus juga ya. Kalau deflasi kan itu lebih ngeri kan. Jangan sampai deflasi lah gitu. Kita minimal di 3% ini lah. 2%, 3% itu masih oke gitu. Tapi juga jangan naik. Kalau naik kan kesian juga sama... Termasuk sama saya juga nih, kesiani. Dikasihani.
1: Masih butuh dikasihani ya, Pak ya.
0: Iya. Oke, selama kita masih status pekerja, ya kita kan pasti akan terkena gitu. Akan terkena faktor. Dan juga yang lebih perlu di ini ya, stimulus buat ini, insentif buat pengusaha sebenarnya menurut saya. Sebab pengusaha itu dia akan memberi, kalau pengusaha itu kan bertanggung jawab bukan buat diri sendiri ya. Pengusaha itu bertanggung jawab buat banyak
1: karyawannya,
0: belum lagi ekosistemnya gitu, mitra-mitra kerjanya gitu. Jadi saya pikir pemerintah harus memberikan dukungan kepada pengusaha. Paling nggak pengusaha itu, ya saya belum pernah dengar informasi apapun tentang ini negatif, kegiatan negatif ya. Tolong dijaga lah, pengusaha jangan sampai misalkan diperas atau apa gitu ya, terus dipersulit perizinannya atau apa gitu, jangan sampai seperti itu. Itu terus jauhkan dari apa namanya preman-preman gitu ya, seperti itu. Jadi biarkan pengusaha itu bergerak. Sebab kalau pengusaha udah nggak mau bergerak, yang repot tuh bukan kita aja, semua. Dan ketika semua nggak bergerak, itu potensi chaos itu luar biasa. Orang kan kalau udah nggak ada kerja kan pasti otaknya juga akan ini kan akan gelap gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, akan
1: gelap. Jangan sampai kejadian kerusuhan dan lain sebagainya terjadi kembali gitu ya di Indonesia demikian gitu ya, Pak Ancep ya.
0: Saya kebetulan mengalami ketika tahun 98 itu, saya melihat sendiri seperti apa ketika orang tuh nggak kerja gitu ya. Kalau, nah ini menarik. Tahun 2008 sebenarnya kita krisis juga. Tapi ke 2008 orang tuh masih bekerja, inflasi tuh masih terkendali. Yang bisa terkendali artinya orang bisa masih punya pekerjaan, masih punya uang, masih bisa dibelanjakan. Kalau tahun 98 kan enggak. 98 itu kan inflasi sampai berapa persen tuh, 100% kalau nggak salah tuh inflasi. Wah, orang udah nyerah itu, mau belanja apa. Ada orang yang apa namanya, yang bunga banknya sampai udah berapa persen gitu. Pokoknya tahun 98 tuh luar biasa dasarnya. Karena kebetulan 98 saya udah jadi wartawan ya.
1: 98. Iya, saya juga baca ini ternyata wah luar biasa, ini menjajaki semuanya nih, Pak Ancep ya.
0: Gitu. Tapi 2008 inflasi itu udah nggak bisa terkendali orang itu. Nah, 2010 kita krisis juga. Tadi saya katakan di Yunani itu kan 2010 negara tuh benar bangkrut. Orang jadi lebih seneng ngopi gitu loh. Nah, sekarang 2026 ini kan sejak pandemi ya. Sejak pandemi kok ekonomi tuh agak ini ya, agak merosot gitu ya. Nah, terus muncul fenomena ini saya ngomong Banyumas aja ya. Saya enggak mau ngomong nasional gitu, Banyumas. Muncul fenomena coffee shop ini. Saya tuh masih belum saya kaji lebih dalam gitu ya. Ini fenomena apa sih sebenarnya gitu loh? Apakah fenomena keresahan gitu loh? Apakah orang fenomena menjauhkan diri dari kemumetan gitu ya? Tapi kan kalau menjauh dari kemumetan juga jangan kelamaan. Fenomena harus dipotong
1: gitu ya, dihentikan ya.
0: Dipotong itu gitu, dipotong. Dipotong tuh bukan berarti saya mematikan kopi shop, bukan ya? Tapi pola mereka yang ada kopi shop itu gue sekedar hangout bukan gitu loh.
1: Tapi ada hal yang kemudian ini menghasilkan kembali. Betul, ya, bukan hanya membuang.
0: Betul, harus membuang. Bukan sekedar membuang, tapi ketika mereka nongkrong, mereka ngobrol tentang bisnis apa, mungkin bisnis apa gitu. Nah, itu kan positif gitu ya. Nah, seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Ancep, ini mungkin saya kira di luar konteks gitu ya. Sempat rame Pak Ancep di media sosial yang kemudian ini ada opini yang kemudian menyatakan ini kenapa ya, kayak tadi Pak Ancep di awal memberikan contoh banyak coffee shop yang berterbaran di Purwokerto, bahkan ada beberapa hotel yang sedang dibangun juga. Betul. Di Purwokerto. Sedangkan kita semuanya tahu UMR di Banyumas berapa sih, kemudian rata-rata penghasilan orang Banyumas berapa sih, kemudian harus dihadapkan dengan mungkin coffee shop yang benar mahal-mahal dan lain sebagainya. Ada juga yang mengaitkan dengan wah ini mah permainan cuci duit dan lain sebagainya. Lah ini kalau misalkan seperti itu, ada opini yang kemudian menyatakan seperti itu, seperti apa pandangan Pak Ancep?
0: Ah, kalau money laundering saya belum ini, saya belum bisa arah ke sana gitu ya. Karena apa namanya? Itu harus dikaji lebih dalam lagi gitu ya. Itu urusan inilah urusan apa namanya? OJK, PPATK gitu. Itu mereka yang lebih paham seperti itu. Gitu.
1: Intinya kalau misalnya betul. Intinya kalau misalnya kita mau ngopi ya sebisa mungkin jangan hanya buang gitu ya. Iya. Jangan hanya nongkrong, tetapi ya ada yang kemudian dihasilkan gitu ya, Bang Cep ya.
0: Karena begini juga, misalkan bank mengeluarkan uang, perbankannya kalau mengeluarkan uang 5 juta kan harus lapor.
1: Iya.
0: Harus apa? Harus, ketika bank itu mengeluarkan uang 5 juta kepada seorang gitu ya, bank harus lapor ke OJK kan ya. Iya. Ini uang buat apa nih gitu loh. Nah, OJK nanti bisa apa namanya, bisa nelusuri ini uang.
1: Tracking ya.
0: Iya. Nah, ketika bank tidak melaporkan ya, ya dia
1: ini masalah ya, gitu
0: masalah ya, juga. Nah, ya. Dari situ kan bisa ketahuan. Ini apa namanya, penerimanya siapa gitu ya. Yeah. Ternyata 5 juta buat bikin coffee shop gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah, ini apa namanya, coffee shop ternyata nih uangnya dari entah berantah gitu ya. Terus jadi coffee shop ya, itu urusan mereka lah. Okay. Kalau orang awam tuh nggak bisa tahu, karena yang tahu teknologinya mereka itu.
1: Oke, okay, jadi nggak semerta-merta kita menjustifikasi suatu tempat ini adalah gimana gitu, nggak bisa gitu ya, Pancep ya.
0: Saya nggak berani ngomong seperti itu.
1: Baik, Pancep, kita kembali lagi, ada beberapa pertanyaan sudah masuk di YouTube RRI Purwokerto. Ada satu ini ya, karena kita sedang membahas terkait dengan inflasi dulu ya, ini belum masuk investasi nanti belum, di segmen kedua. Bapak perkenalkan saya Zakir ya, ini bagaimana kemudian cara mengatasi inflasi di Banyumas dan bagaimana supaya Banyumas ini memiliki daya tarik bagi investor asing supaya Banyumas maju di berbagai sektor nih. Gimana tanggapannya Pak Ansep?
0: Wah, ini harus ya mohon izin nih, cuma mohon izin. House roadshow.
1: Roadshow.
0: Iya,
1: harus show gitu ya kita ya.
0: Investor itu kan enggak tahu enggak tahu kita punya program program apa. Biasanya kan gini, PMK itu punya RPJ sama RPJM gitu ya. Nah, RPJM pernah disosialisasikan nggak kepada investor, entah investor dalam negeri atau investor asing gitu ya? Pernah nggak disosialisasikan? Ya kalau nggak disosialisasikan ya investor juga nggak tahu, oh ternyata di sini ada yang potensial gitu. Orang yang punya uang kan, sebenarnya gini, orang yang punya uang tuh mereka tuh nggak mau uang tuh ngendap. Nggak mau ngendap. Mereka mau uang tuh berputar gitu loh. Nah sekarang kalau mereka nggak tahu di sini ada tempat potensi gitu ya, invest nggak bakal masuk investor gitu ya. Terakhir kan, ada konglomerat yang mau investasi di Banyumas ya, seingat saya itu ya. Saya nggak tahu kelanjutan seperti apa gitu. Seingat saya ada dua gitu ya. Boleh nyebut namanya nggak?
1: Boleh, nggak apa-apa, Pak.
0: Nyebut namanya kan yang pertama kan Citicorp ya.
1: Iya.
0: Sama Lipo gitu ya.
1: Sempat ramai juga itu
0: sempat ramai. Ya. Sekarang kan tenggelam itu. Ini kena kelanjutan seperti apa gitu. Kalau mereka masuk kan setidaknya itu ada... Mereka kan butuh tenaga kerja ya,
1: yeah.
0: Dan perusahaan-perusahaan besar itu pasti yang memberikan gaji itu sesuai ini, UMR udah pastilah itu, yeah. Ya. Nah, kalau mereka masuk kan luar biasa tuh. Tapi ini udah berapa tahun sitik apa pelangnya doang yang ada di sana?
1: Iya yeah, benar. Kelanjutannya masih ampel gitu ya, Pak? Nah, ya?
0: Kelanjutannya udah berapa tahun itu?
1: Betul.
0: Nah, itu seperti itu. Jadi harus roadshow lah, roadshow terus kasih kebijakan yang kondusif dan apa namanya, berikan kemudahan pada investor itu untuk investasi di Banyumas itu.
1: Ya, jangan malah dipersulit lah Pak.
0: Jangan
1: terkait
0: persulit.
1: Dengan kan biasanya terkenalnya dengan birokrasinya yang kemudian muter-muter betul. Ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya Pak.
0: Iya,
1: tapi ini terkait dengan aturan birokrasi yang ada kemudian khususnya di Banyumas gitu ya. Kita harus show gitu ya.
0: Iya.
1: Dari kacamata Pak Ansep seperti apa Banyumas sekarang sudah bagus kah regulasinya, kemudian birokrasinya sudah simpel kah atau seperti apa, atau mungkin ada yang perlu catatan diperbaiki Pak Ansep?
0: Ya kalau dilihat dari investornya dalam negeri artinya kan, nah ini saya pakai data ini ya, pakai data perusahaan di tahun 2003 ya. Saya 2005 saya belum baca itu. Industri kita tuh yang industri besar cuma 6 unit kalau nggak salah ya. Terus industri menengahnya 70.
1: Yeah.
0: Industri yang mikro kecilnya tuh ada 82.000. Artinya kan kita sangat domplang sekali itu. Kok kenapa yang kecil-kecil ini nggak bisa naik skala up jadi misalkan jadi kecil dari mikro jadi kecil gitu ya, dari kecil jadi menengah jadi besar gitu. Nah ini dalam kalau yang saya lihat selintas tuh 5 tahun terakhir tuh nggak ada perubahan gitu.
1: Okay.
0: Piramid seperti itu harus dirubah lah, misalkan sekarang 6 perusahaan besar jadi misalkan 10 besar gitu ya. Sekarang ada 6 industri besar gitu ya, nah mereka harus ditambah misalkan jadi 10 industri besar gitu ya. Industri menengahnya dari dari apa namanya 70 sekian gitu ya, saya lupa gitu ya, menjadi misalkan 100 gitu. Ini kan data Komdi gini, data Komdi Banyuas yang baca lo ya. Silakan aja kalau ini. Silakan buka, kan dengan apa, dengan kebijakan publik itu kan bisa diakses tuh data-data itu. Silakan saya pakai data Komdi Banyuas tuh seperti itu. Artinya kok enggak ada ini apa perubahan yang
1: signifikan gitu ya. Gitu ya. Enggak ada perubahan ya.
0: Iya, yeah, enggak ada perubahan yang atau perubahannya kecil gitu ya. Nah, harusnya bagaimana yang UM usaha menengah ini nambahlah jadi 100 unit gitu loh ya. Gimana caranya? Ya itu pemerintah kan, tugas pemerintah bukan gitu.
1: Iya.
0: Seperti itu. Saya yakin pada intinya pengusaha itu jadi gini, semakin mudah sebuah kebijakannya, semakin mudah investasinya gitu.
1: Iya.
0: Tapi semakin banyak yang palak memalak itu orang semakin
1: lah ini yang kemudian menjadi penyakit gitu ya, Pak, ya.
0: Penyakit tuh.
1: Pungli, tarikan-tarikan di mana-mana yang kemudian ini membuat betul. Geram. Jangankan investor, Pak, saya aja kalau misalkan ada main kemana gitu ya, ke suatu tempat kemudian ditarik parkir lagi, ada lagi maju, ada lagi kan malas juga gitu ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Ancep, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di spesial dialog sore hari ini bersama Dr. Ncep Saifuddin dengan satu tema, memahami inflasi dan pilihan investasi. Kita akan jeda sejenak, pendengar. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali, tetap bersama kami di RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 dimana-mana Anda berada, Anda kembali mendengarkan siaran berjaringan Karwil 11 yang langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto bersama beliau Dr. Encep Saifuddin SEMSI. Selamat sore Pak Encep, masih semangat nggih sore hari ini?
1: Semangat sore.
0: Semangat sore, luar biasa. Ini Pak Encep sore hari juga mendengar beliau ada bawa pasukan nggih. Mahasiswa njenengan berarti Pak Encep?
1: Iya.
0: Habis ngajar kah tadi lambas ke sini?
1: Enggak, saya malah lagi ngajar saya.
0: Oh, lagi ngajar.
1: Mereka ini pada pemuksiman.
0: Aduh, luar biasa ya. Hati-hati Pak, jangan-jangan mereka lagi cari muka biar dapat nilai bagus. Enggak ya.
1: Tapi nanti saya kira nilai bagus. Saya kira nilai bagus juga deh.
0: Asik, luar biasa. Oh, Pak Encep, iya. Kita lanjut lagi terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan pilihan investasi. Tadi kita sudah sedikit banyak ngomongin terkait dengan ya namanya juga memahami inflasi, kita kenalan dulu.
1: Iya.
0: Terkait dengan investasi, inflasi itu apa dan dampak dan lain sebagainya, faktor tadi sudah dijelaskan oleh beliau Dr. Encep. Sekarang kita ngomongin yang nggak kalah menarik ya adalah pilihan investasi Bancep. Sebelum kemana ke mana-mana gitu ya nanti kita ngobrolnya. Seperti biasa Bancep, apa yang kemudian investasi itu apa sih, biar kayak secara umum kayak saya orang awam itu paham investasi itu sebenarnya apa sih Bancep? Monggo.
1: Iya, investasi kan ada dua pengertiannya. Pertama investor langsung dan investor tidak langsung ya. Kalau investor tidak langsung itu kan mereka lewat punya uang beli instrumen gitu ya. Di instrumen misalkan di saham, sukuk, dan lain-lain gitu ya. Nah itu investor tidak langsung. Terus ada investasi yang langsung gitu ya. Investor langsung itu juga ada dua. Penanaman modal dalam negeri. Artinya yang investasi itu yang orang lokal aja tuh, orang Indonesia lah gitu ya. Saya tidak nyebut orang Banyumas enggak, tapi orang Indonesia gitu ya. Sama penanaman modal asing, PMA ini. Nah ini orang-orang asing nih, seperti itu. Nah tadi saya sampaikan gitu ya, kalau yang saya baca ini gitu ya, saya baca investasi Banyumas ini masih didominasi dalam negeri gitu. Artinya kita bisa tahu lah ukuran standar dalam negeri itu seperti apa gitu. Akan berbeda ketika investor asing itu masuk ke Banyumas itu pasti dalam luar biasa. Seperti saya agak meminggir ke Purbalingga gitu ya. Yeah. Purbalingga itu jelas dia Korea kebanyakan, Korea Selatan ya. Karena Korea ada dua nih, Korea Selatan dan Korea Utara ya.
0: Bahaya nggak kalau Korea Utara masuk? Nggak juga ya,
1: Pak? Ya juga. Ya nama investasi itu kan kita
0: ini. Dari segalanya ya Pak?
1: Iya nih, terus siapapun boleh. Iya. Bahkan negara yang gak punya hubungan diplomatik pun kalau misalnya ada peluang mereka pakai jalur masuk, ya? Masuk. Mungkin musuhnya lewat Singapura, biasanya lewat Singapura gitu. Itu. Nah, Korea di Purbalingga kan Korea masuk ya, dan dia produknya ekspor gitu ya. Ekspor kan mereka udah dapatkan devisa itu, luar biasa gitu.
0: Buat negara ya Pak ya?
1: Buat negara juga itu. Buat negara dapat gitu ya, dan buat warga lokal dapat gitu ya. Dan yang saya dulu sempat, kebetulan banyak mahasiswanya dari ini, dari orang tuanya yang punya kerjasama dengan ini ya, dengan rambu mata itu ya, rambut itu. Dan apalagi sekarang ada juga yang model plasma itu.
0: Yeah.
1: Jadi pabrik menyerahkan produknya itu ke bina apa namanya, orang-orang terdekat gitu loh, dengan plasma itu gitu ya, seperti itu. Itu kan menambah pendapatan mereka ya, suka kan pendapatan mereka. Ya saya tidak mengukur nilainya gitu besarnya, tapi kan menambah buat mereka pekerjaan gitu ya. Dan ketika ada orang punya dikontak sebagai mitra pabrik bulu mata ya, mereka juga memperkerjakan orang sekitar lagi.
0: Iya.
1: Nah kan ada
0: merembetnya banyak ya,
1: merembetnya banyak gitu. Nah pasarnya udah jelas ekspor. Nah kalau kita ini di Purbalingga, di Purwokerto ya, di Banyumas lah gitu ya, produk ekspor kita yang andalan apa? Ya kita dulu pernah kenal dengan gula semut gitu ya.
0: Gula semut
1: sekarang seperti apa gitu. Kebetulan saya pernah diundang sama ini kepala Bea Cukai Purwokerto ini. Beliau ngajak saya ngobrol, wah ternyata potensi banyak importir dari negara-negara lain gitu datang ke Banyumas tuh, mereka kok belum dapat gitu ya.
0: Okay.
1: Eksportir kita belum dapat gitu. Itu peluang. Nah itu kan peluang besar itu. Gitu. Artinya kepala Bea Cukai ini, saya mohon maaf ya, saya lagi nyebutin, gak apa-apa ya.
0: Boleh, gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Yang nyebut kepala Bea Cukai Pak Dwi itu kan, tolong-tolong disosialisasikan nih, ekspor kita apa banyak, udah banyak buyer nih yang butuh ini, tapi sampai gak terpenuhi. Padahal ketika mereka jual ekspor kan beda harganya tuh. Ya. jual kelapa kalau misalkan di Banyumas paling 10.000 gitu.
0: 10.000 ya.
1: Kalau dijual ke luar negeri kan bisa berapa kali lipat?
0: Berkali-kali ya, lipat ya.
1: Iya,
0: bayarnya dolar lagi ya, Pak ya.
1: Dolar lagi itu ya. Bisa 5 kali lipatnya kan. Yeah. Nah, itu kan menambah kesejahteraan para apa namanya?
0: Petani
1: kelapa,
0: petani kelapa gitu ya.
1: Belum lagi kita bicara logistiknya kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lah apa namanya? Ya itu pengertian sejarah investasi seperti itu.
0: Oke, investasi ya ini seringkali apalagi anak muda zaman sekarang gitu ya Gen Z yang kemudian ini apa-apa pengennya simple dan lain sebagainya. Investasi juga sekarang sudah merambah kemudian ke dunia digital ya Pak ya.
1: Iya.
0: Lah ini terkait dengan apa sih yang kemudian membedakan investasi yang kita gelutak misalkan ada emas atau mungkin investasi kemana gitu kita bikin invest ke apa ini orang punya usaha dan sekarang ada digital gitu Pak beli saham dan sebagainya itu apa yang kemudian membedakan dan kalau misalkan suruh milih Pak Ansep ini lebih prefer kemana dari keduanya atau mungkin sama-sama aja
1: ya sekarang kan orang selain ke orang saham lagi nggak mau nih sekarang ceritanya nih baik yang ini ya karena saham lagi ambrol katanya nah terus orang mulai lari ke emas ya tapi kan semua tren gitu loh.
0: Yeah.
1: Ya namanya investasi pasti tren. Satu saat dia orang naik booming gitu, satu saat akan ya udah malas lah ngapain gitu seperti itu. Ya, jadi tren ini ya tergantung ketika jadi kalau kita bicara investasi itu kita juga harus lihat inflasi juga nih.
0: Yeah.
1: Karena inflasi nanti berkaitan dengan suku bunga. Ya, kalau suku bunga makin kecil, orang pasti lari ke investasi tuh. Ya, pasti lari ke investasi. Tapi ketika suku bunga naik, orang enggak mau investasi. Orang nyimpen uangnya mendingan di bank aja aman gitu aja gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kayak sebelum kan pernah kita lihat ya, booming itu investasi apa emas ya.
0: Emas.
1: Orang sampai antri
0: beli emas ya kemarin itu yang.
1: Iya beli itu emas. Sekarang orang nggak mau. Kenapa orang nggak mau? Karena yang menikmati investasi menikmati keuntungan itu orang yang udah lama.
0: Betul.
1: Yang udah lama investasi. Sementara orang baru ketika mau investasi ke emas, ini mikir, masa baru 2 bulan beli emas mau jual lagi? Ya rugi lah pastilah.
0: Karena memang emas ini kan harusnya lama ya Pak jangkanya.
1: Harusnya lama,
0: ya?
1: Iya jangka panjang. Beda dengan saham sekarang, tadi pagi beli gitu ya. Kalau sekarang
0: udah beda ya.
1: Beda. Emas tuh jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Pasti rugi tuh. Ada biaya-biaya potong-potongannya. Jadi gitu. Dan sekarang memang saya lihat beberapa orang beli emas tuh untuk simpanan aja sih sebenarnya. Ya boleh dong buat investasi gitu ya. Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga. Karena sekarang yang lebih liquid kan emas. Karena mau investasi di properti ketika butuh uang susah itu. Iya, sekarang saya banyak pengusaha-pengusaha yang cash flow-nya terganggu karena mereka punya properti.
0: Okay.
1: Mau jual properti, ya walaupun harga propertinya bagus gitu, tapi kan sekarang jual susah. Saya pernah lihat di medsos nih.
0: Yeah.
1: Di medsos kalau enggak salah di tweet saya baca. Ada orang jual rumah sampai diskon hampir 30% tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia harga rumahnya mungkin di atas 1 miliar gitu ya. Dia jual 700 juta. Enggak laku juga itu. Enggak laku itu.
0: Padahal udah diskon ya, Pak ya.
1: Udah diskon itu loh. Daerah ya rumahnya jenis mansion gitu ya. Wah, itu enggak laku itu. Benar-benar. Nah, saya punya juga kabar dari ini ya, kenalan gitu ya. Ada orang datang ke rumah pakai Pajero gitu. Emang pakai Pajero sih gitu ya. Datang pakai Pajero, disangkanya pengen investasi enggak pinjam duit katanya. Pinjam duit dong. Mending pinjam miliar gitu ya. Enggak pinjam duit cuma 5 jutaan gitu. Okay. Buat apa nih? Buat makan katanya. Nah, artinya kan cash flow susah itu.
0: Yeah.
1: Jadi orang sekarang nyimpan uang emas tuh buat ya biar jaga-jaga. Toh kalaupun rugi ya, kan rugi enggak begitu banyak gitu ya. Dibandingkan beli properti susah duitnya gitu.
0: Iya, dia depresiasinya banyak gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Disimpan di bank juga ya mereka juga akan berpikir apalagi sekarang isu pajak ya.
0: Anyel ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kok sepertinya jadi WNI susah ya, Pak?
1: Saya belum bilang
0: gitu kan harus ini.
1: Harus dilihat dulu karena saya belum meneliti kalau nyimpan uang pajaknya pajak apa aja sih gitu.
0: Pajaknya apa aja gitu ya, Pak ya.
1: Jelas pajak bumi pasti ada gitu
0: ada.
1: Ya. Nanti pajak apa lagi ini? Apalagi sempat dulu kan lain juga ada orang kekhawatiran ketika nyimpan uang kalau misalkan dana itu ngendap tuh susah diaksikan.
0: Iya. Apalagi kemarin sempat ramai Pak.
1: Betul.
0: Terkait dengan pemblokiran sepihak dan sebagainya. Ini kan tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat juga ya.
1: Iya itu naik sedarah itu.
0: Sudah. Ini kan bukan rahasia lagi ya Pak ya. Betul, semua ya. Orang juga udah tahu ya Pak ya. Tapi ini berhubung tadi juga sedang membicarakan terkait dengan apa yang kemudian cocok karena ada inflasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari Zen Berbalingan nih ya. Bapak izin tanya, investasi yang tahan inflasi itu kayak apa saja gitu ya. Kalau beneran ada, bisa atau enggak ya mengurangi dampak inflasi. Apa yang kemudian kebal terhadap inflasi investasi ini Pak? Encep monggo.
1: Semua pada prinsipnya semua tuh gak ada yang kebal dengan inflasi ya.
0: Semuanya bisa terdampak ya Pak ya?
1: Pasti terdampak kan. Baik terdampak langsung mau tidak langsung gitu ya. Tapi kalau dia, jadi gini, saya punya pengalaman gini.
0: Iya.
1: Waktu itu saya ketemu dengan kepala cabang, apa namanya, Pegadaian tuh di Jakarta. Yang ngobrol tuh. Mas, aku ini ketemu pengusaha, dia tuh mau jual, mau gade emas, berapa kilo? Berapa gram katanya. Enggak gram lagi katanya, hampir 2 kilo katanya.
0: Luar biasa.
1: Buat apa? Dia butuh uang katanya. Ya udah, akhirnya untuk pengamanan kami yang datang ke sana kata gitu. Kami datang ke sana. Nah, akhirnya dari pihak pegadaian datang untuk ini. Ternyata waktu ditanya buat apa? Buat gaya bayar gaji. Jadi banyak sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha ya, bukan pengusaha. Banyak perusahaan-perusahaan kelas menengah ke atas ya. Mereka itu ketika bisnis itu mereka investasi ke macam-macam. Jadi mereka pakai pola investasi ya apa banyak
0: sebar raya. Ya.
1: Disebar. Kripto juga mereka juga ada. Kripto juga ada. Ke emas sudah pasti ada ya. Terus apa namanya ke saham juga ada gitu. Nah, sekarang yang paling banyak itu ke sukuk gitu. Cuma sukuk kan tahunan gitu ya. Tapi saya lihat trennya udah selalu sukuk itu ketika dijual itu dilepas itu selalu over gitu ya pembelinya gitu. Karena mereka lihat jaminan keamanan gitu ya. Tapi sukuk negara gitu ya. Kalau yang apa namanya yang obligasi-obligasi itu saya kurang paham itu gitu ya. Nah, saya trennya udah mulai seperti itu. Jadi mereka berjaga-jaga kalau untuk jangka pendek mereka emas gitu ya. Jadi kan bisa di cash flow bisa ini. Tapi untuk jangka menengahnya apa untuk jangka tertentu ya mereka kalau saham sebenarnya masih ada sih. Saham masih ada untuk perusahaan tuh masih ada. Kalau di perusahaan-perusahaan menengah tuh mereka punya apa ya bagian divisi investasi dia. Yang terus mantau kira-kira kalau saham ini bagus ya buat ngatur cash flow gitu loh karena mengandalkan penjualan sekarang lagi
0: kurang
1: ya masyarakat tuh lagi apa ya lagi
0: turun
1: lah gitu ya setiap daerah kan berbeda-beda turunnya ya beda-beda gitu jadi ya saya melihat seperti itu tapi kalau di apa namanya karena kan di Banyumas itu rata-rata perusahaannya masih perusahaan keluarga ya. Belum ada perusahaan terbuka.
0: Betul.
1: Jadi ini hanya duga-duga aja gitu loh. Hanya menduga aja. Gitu.
0: Baik, baik. Baik Pak Encep.
1: Sorry, tambah lagi. Apalagi boleh. Investasi karena kan pakai HP juga di investasi.
0: Nah itu yang digital nah, itu, tadi
1: iya,
0: ya Pak
1: digital
0: ya.
1: Itu, iya. Tapi hati-hati. Ini hati-hati dengan investasi bodong ini.
0: Lah itu.
1: Wah itu.
0: Iming-imingnya yang terlalu gede.
1: Kita tuh kadang-kadang ya terpengaruh dengan investasi yang instan. Pengen cepat kaya gitu ya. Sekarang gak perlu datang ke gunung tertentu gitu ya.
0: Gunung Kawi Pak.
1: Gunung Kawi.
0: Katanya modelnya 450 ribu aja dapat 200 juta.
1: Nah itu. Yang namanya investasi itu kayaknya gak di saham aja maksimal 50% ya orang untungnya gitu ya. Ini orang kasih untung 100%.
0: Lebih dari 100%.
1: Wah itu gak masuk akal itu. Dan lucunya orang kok bisa terpengaruh gitu ya. Saya pernah diundang di satu kecamatan nih. Ya. Mas tolong dong ke kecamatan ya, saya datang gitu ya. Ini ada korban nih. Ada korban investasi bodong gitu ya. Oke. Dan itu satu gerumbul loh, bukan satu desa. Satu gerumbul itu kerugiannya hampir 2 miliar kalau gak salah.
0: Luar biasa. Baru gerumbul ya Pak ya.
1: Iya, satu gerumbul itu. 2 miliar lebih itu. Dan waktu saya dalami itu ya, ternyata korban juga pelaku.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia
0: kena batunya sendiri.
1: Kena batu sendiri gitu. Dia ngajak orang investasi gitu. Ketika investasi apa namanya sudah pada titik nadirnya, dia juga kena nggak bisa ini, dia juga hilang gitu ya. Ada yang sampai yang paling kecil pas 200 juta kalau satu orang.
0: Mulu luar biasa itu bukan kecil ya Pak ya 200 juta.
1: Iya,
0: untuk ukuran orang digerumbul di sebuah kecamatan gitu ya Pak ya.
1: Dan uang 200 juta itu kan dari ini, dari misalkan mereka gak ada sawah mereka.
0: Luar biasa hilang semua ya.
1: Akhirnya,
0: Pak ya.
1: Mereka enggak berani lapor polisi.
0: Oke.
1: Karena apa? Karena mereka juga pelaku. Karena mereka yang seperti apa namanya kayak MLM gitu ya.
0: Iya, MLM ya.
1: Gitu. Jadi tolong hati-hati sekali kalau ini apa namanya ada iming-iming investasi apa namanya kita dapat
0: betul
1: uang besar gitu itu gak bakal mungkin.
0: Perlu dicurigai gitu ya, Pak.
1: Curigai itu. Langsung tolak aja lah. Anda misalkan nyimpen uang ini 10 juta ya, nanti tiap bulan 25 ribu, wah udah langsung tolak aja deh. Gak mungkin tuh. Biar dari mana itu.
0: Iya.
1: Pasti dia ada korban.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau investasi real aja kan cuma berapa ya?
0: Iya.
1: 10 juta di bank aja, 10 juta tiap bulan paling 5.000 perak.
0: Betul sekali, itu dipotong pajak lagi ya, Pak.
1: Potong
0: ya?
1: pajak lagi.
0: Baik, Pak Ancep, ini mengingat waktunya juga sudah semakin tipis gitu ya, Pak Ancep. Mungkin terakhir ada poin-poin penting yang mesti disampaikan terkait dengan tema kita sore hari ini sekaligus closing statement, Pak Ancep, monggo.
1: Saya berpesan ya pada diri saya juga buat para pemirsa Radio Republik Indonesia ya, RRI. Ini FM Pro 1 ya.
0: Pro 1 Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto
0: ke Jogja, Semarang, Solo juga.
1: Yang luar biasa gitu ya. Kalau kita mendapat ajakan untuk investasi dengan imbal hasil yang lebih dari 10% aja lah ya gitu. Udahlah, tolak aja, enggak usah dipertimbangkan. Bilang aja saya enggak suka gitu aja. Karena pasti korban itu. Gak mungkin ya orang investasi bisa itu. Lebih baik kita yang realistis aja, yang realistis gitu ya. Yang namanya investasi pasti dapatnya sekian-sekian gitu. Gak mungkin tuh investasi dapat wah gitu. Ketika orang datang pakai yang nawarkan tuh pakai Pajero atau pakai Fortuner, coba aja paling itu nyewa itu mobilnya. Mobil nyewa itu.
0: Betul.
1: Iya. Dia nyewa biar kelihatan meyakinkan gitu ya. Investor kan harus meyakinkan.
0: Betul.
1: Mobilnya harus meyakinkan
0: gitu. Pakai jas rapi gitu
1: nah,
0: ya.
1: Iya, pakai jas rapi gitu ya. Saya kesini pakai motor tuh. Jadi saya enggak meyakinkan. Begitu. gitu. Jadi ya gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah saya pribadi nih ya, kalau saya datang ke sini ya oke lah pakai motor aja. Tapi kalau ketemu orang juga saya kadang pakai mobil juga gitu.
0: Okay. Mobil. Yang penting disesuaikan lah ya Pak ya.
1: Betul, okay. Jadi jangan tertipu dengan penampilan.
0: Jangan penampilan ini yang kemudian penampilan. Katanya kan jangan menilai orang dari penampilan lagi. Ini harus harus dinilai luar dalam gitu ya Pak Ancep ya.
1: Betul. Terus juga kepada pemerintah, mari kita melibatkan para stakeholder pengusaha untuk roadshow RPJM Banyumas itu yang sampai 2009 itu agendanya apa aja sih gitu lah. Dan kalau perlu ya, cuman kan sekarang kan lagi ini ya, lagi apa namanya pemangkasan anggaran gitu ya. Artinya ketika pemangkasan anggaran ya kita pakai media lain lah gitu ya. Pada apa namanya sekarang media sosial juga bisa gitu. Lebih gencar lagi untuk mengajak investor datang ke Banyumas terutama gitu ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ancep sudah datang ke Pro 1 Purwokerto berbagi insight terbarunya, berbagi ilmunya terkait dengan tema kita sore hari ini, memahami inflasi dan pilihan investasi sore hari. Terima kasih banyak Pak Ancep.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat sukses. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensinya. Jangan kemana-mana pendengar. Sesaat lagi pada pukul 16.00 ya, nanti jam 4 sore pendengar, saya juga akan ajak Anda bersama dengan teman-teman di Pro 1 Semarang untuk menyimak warta berita dari Pro 1 Semarang. Sekian dari kami pendengar, jangan kemana-mana, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman akibat kemarau. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, BPBD Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyudan, Sleman. Selain itu, mitigasi jangka panjang juga dilakukan dengan membangun sumur bor sebagai sumber air bersih masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman melakukan dropping air bersih di Padukuhan Citar Ngemplak, Kelurahan Sumber Arum, Moyudan, Sleman pada Senin siang. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan ke 5 penampungan air untuk dimanfaatkan oleh warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Uun Mardianto, menjelaskan dropping air intens dilakukan sejak April 2026. Ada 4 kapanewon yang disasar, meliputi Kapanewon Turi, Moyudan, Tempel dan Godean dengan total 90 ritase atau lebih dari 440.000 liter air bersih sejak April hingga September 2026. Uun menjelaskan dropping air bersih di Moyudan baru dilakukan pada tahun ini lantaran kondisi kemarau panjang. Terlebih, Kali Progo juga mengering yang menjadikan sumber air bersih di sumur warga berkurang. Dropping air bersih ini merupakan solusi jangka pendek. Untuk itu, BPBD Sleman berupaya untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan jangka panjang dengan pembuatan sumur bor.
2: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk pamcik mas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini, nggak dropping lagi. Jadi dropping itu intinya kita prinsip dropping ini solusi jangka pendek.
1: Sementara ya.
2: Sementara. Yang penting masyarakat tercukupi dulu kebutuhan airnya.
1: Salah satu warga RT 05 RW 14 Padukuhan Citar Ngemplak, Suryanti, mengaku bantuan air bersih ini hanya dimanfaatkan untuk memasak dan mandi. Urusan pakaian kotor, dia memilih menggunakan jasa laundry. Usai air bersih diambil dari tampungan menggunakan galon, air perlu didiamkan beberapa jam sebelum digunakan.
3: Paling cuma ini habis, ini nanti sore, besok pagi sudah bisa dipakai. Ah ini sayang kalau buat nyuci. Ya, semisal mepet, kepepet banget, paling ambil satu galon buat mandi kalau nggak ada air, benar-benar nggak ada air.
4: Ya, terima kasih senang, sekali, senang.
3: Senang. Iya. Bermanfaat sekali.
4: Terbantu ya.
3: Iya, terbantu air ya.
1: Sebagai langkah optimalisasi upaya dropping air di tengah masyarakat, BPBD Sleman kembali mengalokasikan anggaran sebesar 25 juta rupiah melalui anggaran perubahan. Diharapkan bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa kemarau panjang seperti saat ini.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza. Hal itu karena perubahan kondisi cuaca yang diiringi peningkatan aktivitas influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
5: Nah, kenapa influenza ini kita angkat? Karena ada banyak peningkatan kasus ya. Di Indonesia,
6: Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Syakti mengatakan IDAI telah merekomendasikan penguatan pencegahan termasuk vaksinasi tahunan, pemenuhan kebutuhan cairan, serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ia mengatakan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap infeksi influenza. Hikari dalam seminar kesehatan yang diikuti secara daring itu menyebut sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang membuat anak berisiko tinggi mengalami komplikasi, terutama pada kelompok usia tertentu dan anak dengan penyakit penyerta. IDAI mengingatkan orang tua untuk mewaspadai sejumlah tanda bahaya seperti sesak nafas, demam tinggi yang tak kunjung turun, penurunan kesadaran, dan dehidrasi. Jika gejala tersebut muncul, anak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
5: Pesan IDAI adalah bahwa kita harus selalu melindungi anak-anak kita, terutama pasien atau anak yang berisiko tinggi. Ya, salah satunya dengan memberikan vaksinasi, pola hidup yang sehat, dan seterusnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Profesor Anggraini Alam dari UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI menyebut anak yang terinfeksi influenza dapat menularkan virus sejak 24 jam sebelum gejala muncul hingga 10 hari setelahnya. Oleh karena itu, anak yang sakit sebaiknya tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan sekolah ataupun bermain hingga pulih. Penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir harus berdasarkan evaluasi dan resep dokter, terutama pada anak berisiko tinggi.
7: Sekitar 5% anak-anak memerlukan rawat inap. Ingat tadi, angka di atas tadi juga memperlihatkan anak lebih tinggi. Dari yang dia rawat inap, 80%-nya kurang dari 2 tahun alias masih bayi. Dan separohnya, bahkan bayi yang lebih kecil lagi kurang dari 6 bulan. Sehingga tidak heran, balita kemudian yang memiliki komorbid, terutama neurologi, atau yang butuh perawatan lama, atau anak-anak yang di daycare, karena padat, termasuk juga di area yang padat, itu berisiko untuk terinfeksi oleh influenza.
6: Prof. Anggra ini juga menekankan pentingnya menjaga kecukupan cairan anak, khususnya saat cuaca panas dan kering. Orang tua perlu memastikan anak cukup minum untuk mencegah dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi ketika terserang influenza. IDAI juga merekomendasikan vaksinasi influenza setiap tahun bagi anak mulai usia 6 bulan. Vaksinasi dinilai dapat mengurangi risiko infeksi, sekaligus menekan tingkat keparahan penyakit dan komplikasi. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Stunting ini kita tekan tentunya dengan program-program kolaborasi.
9: Pemerintah Kabupaten Demak terus memperkuat kolaborasi untuk mengatasi stunting di wilayahnya. Bupati Demak Estiana mengatakan, kolaborasi tersebut sebagai bentuk bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Bupati Demak usai mengikuti rapat koordinasi teknis penanganan stunting di Hotel Novotel kemarin menerangkan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki tanggung jawab dalam ikut mengatasi masalah stunting. Kolaborasi tersebut menurutnya menjadi kunci bahwa Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang berhasil penanganan stunting, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
8: Stunting ini kita tekan tentunya dengan program-program kolaborasi. Seperti yang kami sampaikan tadi pada beliau-beliau para narasumber dari pemerintah Kabupaten Demak punya instruksi untuk seluruh OPD daerah.
9: Estiana menjelaskan sejumlah program dilakukan secara spesifik, salah satunya mempersiapkan remaja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Pemkab Demak juga bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi serta memastikan calon pengantin mendapatkan intervensi kesehatan yang diperlukan. Selain itu, pemberian tablet tambah darah kepada remaja juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Intervensi lainnya mencakup perbaikan sanitasi melalui perangkat daerah terkait serta kampanye gemar makan ikan dengan melibatkan dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Ali Maimun mengatakan pihaknya memperkuat intervensi spesifik untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Menurutnya, intervensi tersebut dilakukan sejak usia sekolah melalui program gerakan aksi bergizi.
10: Kami yang kami lakukan bagaimana untuk memperkuat pencegahan supaya tidak ada stunting baru. Nah, ini kami mulai dari remaja.
9: Ali menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya ibu hamil dengan hipertensi. Karena itu menurutnya pengelolaan hipertensi pada ibu hamil menjadi salah satu fokus untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan kepala keluarga di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mengalami kekurangan air bersih. Sejumlah sumber air di tempat tersebut debitnya berkurang, dampak dari musim kemarau yang saat ini kita dirasakan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Persediaan air bersih di sini memang tidak seperti tahun yang dulu, ini lebih parah.
12: Kekurangan air bersih kini melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 150 kepala keluarga atau kakak harus mendapatkan bantuan air bersih dari pihak lain. Kepala Desa Wiro, Sinto, kepada RRI mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah Desa Wiro merupakan daerah perbukitan. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan warga akan air bersih.
13: Desa Wiro itu yang kesulitan untuk air itu cuma satu RW, Pak. RW 2 Dukuh Tukerjo. Itu melayani sekitar 150 kakak. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu berbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Dari desa juga sudah tinggal 1 sumur. Karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga, kalau posisi saat ini, debitnya kurang mencukupi.
12: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan tromping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugurjo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah bila dibandingkan tahun sebelumnya. 3 sumur Pamsimas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyak sumur bor di Kampung Tugurjo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian.
14: Karena sumber airnya kita menggunakan Pamsimas, tapi kondisinya debitnya sudah kurang, tidak mencukup. Ini diperkirakan kemungkinan karena banyaknya sumur bor di daerah Tugurjo dan sekitarnya ini, terutama di daerah pertanian.
12: Dikatakan pula di tempat tersebut juga terdapat sumur gali yang tidak pernah kering, namun sekarang juga keadaannya juga sudah mengering. Guna membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih dengan meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Klaten. Warga juga membuat bak-bak penampungan air bersih secara darurat dengan menggunakan terpal. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Rumah tak layak huni atau RTLH milik lansia 86 tahun di Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh. Robohnya RTLH ini menjadi perhatian serius dalam penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh Pemkab Sragen. Berikut laporan selengkapnya.
15: Rumah sudah lapuk, otomatis apa itu sebenarnya, kalau layak sih layak, tapi kan karena musibah lapuk itu tadi kan roboh itu. Kebetulan itu sendirian untuk di rumahnya.
16: Rumah tidak layak huni RTLH milik Sim, 86 tahun warga Dukuh Kacangan, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin siang roboh rata dengan tanah. Kejadian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu terjadi saat lansia 86 tahun itu tengah sibuk memasak di dapur. Bangunan limasan kayu berukuran 7x10 meter miliknya mendadak ambruk. Beruntung Siem menyadari tanda-tanda bahaya dan langsung berlari keluar sebelum material bangunan yang lapuk menimpa dirinya. Kapolsek Sumberlawang AKP Sikit Sudarsono membenarkan insiden tersebut. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian material akibat robohnya rumah limasan kayu tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
15: Memang benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin ya, kurang jam 10 ada rumah roboh milik Ibu Siem. Tempatnya di Dukuh Kacangan, RT 13, Desa Kacangan. Dan pada saat itu rumah langsung roboh dikarenakan usia rumah sudah tua atau lapuk, sehingga langsung menghubungi petugas kami. Alhamdulillah dalam kejadian tersebut tidak ada korban.
16: Sementara itu musibah robohnya rumah Sim menyingkap tantangan besar penanganan RTLH di Kabupaten Sragen. Menanggapi kejadian itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sigit menyebut berdasarkan pendataan yang telah terverifikasi by name, by address, serta foto kondisi fisik rumah, saat ini tercatat sekitar 17.000 unit RTLH kategori desil 1 hingga 5 yang tersebar di seluruh wilayah Sragen.
17: Alhamdulillah di Sragen program Tantan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
16: Untuk menuntaskan puluhan ribu RTH tersebut, Pemkab Sragen tidak hanya mengandalkan APBD yang kapasitasnya terbatas sekitar

0: Raken, RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DLH PKP Purbalingga akan pasang alat pencegah pencemaran udara pembakaran sampah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan atau semprot dengan cairan.
3: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pemasangan alat pencegah pencemaran udara atau scrubber di 6 lokasi pengolahan sampah untuk menekan polusi asap sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas udara di Purbalingga. Pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DLH PKP Purbalingga, Nurudin Rumekso menjelaskan, scrubber adalah alat untuk mengukur volume asap pembakaran dengan menyemprotkan cairan khusus. 6 lokasi yang menjadi sasaran pemasangan scrubber yakni TPS 3R Kembaran Kulon, TPS 3R Sari Tampah Kutasari, Transfer Depo RTH Bobot Sari, Transfer DPO Gor Guntur Daryono, X Fasilitas Bio Meta Green di sebelah barat Pasar Segamas, serta fasilitas di Desa Kajongan. Nurudin menuturkan pengadaan dan pemasangan scrubber akan direalisasikan pada tahun 2026 ini sebagai langkah mitigasi agar penanganan residu sampah tetap dapat dilakukan tanpa memperburuk kualitas udara ambien.
2: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan atau semprot dengan cairan untuk menahan asap karena pembakarannya kan penting. Jalan, ya kita beberapa tahun ini bahkan yang berskraper transfer depo Gor Guntur Daryono, yang kedua transfer depo RTH Bukut Sari, yang ketiga XBio Metagrid Desa Kajungan, kelima itu tadi Kembaran Kulon, yang keempat adalah TPS 3R Sari Tampah Desa Kutasari. Dari posisi pencemaran udara itu kita menyarankan untuk yang berscrubber seperti itu.
3: Nurudin menambahkan pemasangan scrubber merupakan bagian dari strategi DLH PKP untuk menekan pencemaran polutan khususnya nitrogen dioksida NO2. Langkah ini sekaligus mendukung upaya perbaikan dan pengukuran indeks lingkungan hidup IKLH Purbalingga yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas udara. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Bazar TNI di Balai Pamungkas Yogyakarta yang menyediakan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias oleh masyarakat. Acara tersebut digelar untuk membantu perekonomian warga serta menggerakkan sektor UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya.
4: Riuh warga memadati Bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta, Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
5: Ya, memuaskan sih, senang juga sih.
6: Kalau harganya seribuan?
5: Lumayan.
6: Membantu kebutuhan sehari-hari?
5: Ya, lumayan.
6: Belanjaan apa nih?
5: Saya nih, berandang bawang, kerupuk, sayur, sayur mateng, telur kampung.
4: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh, Muhammad Rafli Maulana mengatakan, penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
7: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya itu sangat meningkatkan penjualan saya juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
6: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
7: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Untuk harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
4: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan mereka yang saat ini lalui, yaitu pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya.
8: partisipasi anak muda yang bermanfaat.

0: makna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah.
1: Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan melalui pelestarian bahasa daerah. Project Lead Bahasa Ibu Wiki Jawa, Christina Setialingrum, mengatakan Bahasa Ibu Wiki Jawa merupakan kolaborasi Yayasan Bahasa Ibu Wiki dengan ICT Watch yang juga berperan dalam literasi digital. Menurutnya, platform tersebut hadir untuk memberikan ruang bagi anak muda yang ingin menyampaikan pendapat, tetapi terkendala akses maupun wadah untuk menyalurkan gagasan.
0: Karena Bahasa Ibu Wiki Jawa ini, salah satu tujuan yang mau dibawa adalah menyuarakan partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah. Jadi kita tuh hadir melihat karena teman-teman tuh kayaknya mau menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu, tapi kesulitan karena tadi tidak punya organisasi, nggak punya channel, kemudian kalau mau ngomong langsung ke Pak Bupati susah. Okay. Makanya kita buatkan platform dalam bentuk website Bahasa Ibu Jawa ORG, jadi bisa diakses sama kawan-kawan.
1: Melalui platform tersebut, anak muda dapat mengikuti program Wikiton atau Wiki Marathon dan Mini Wikiton. Wikiton dikemas dalam bentuk lomba tematik yang mendorong peserta menyampaikan ide mengenai persoalan tertentu, sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Christina mengatakan pendekatan yang digunakan tidak hanya untuk mendorong partisipasi anak muda, tetapi juga melestarikan bahasa daerah. Peserta nantinya dapat menyampaikan ide menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Menurutnya penggunaan bahasa daerah juga diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa menggunakan bahasa Jawa tidak lagi relevan bagi generasi muda. Ide yang masuk dan terpilih dalam Wikiton selanjutnya akan mendapatkan pendampingan melalui coaching dan pradialog. Gagasan tersebut kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk suara dan aspirasi generasi muda. Christina menegaskan program tersebut tidak berhenti pada kompetisi atau pemberian penghargaan. Peserta juga didorong untuk menerjemahkan gagasan yang dihasilkan menjadi aksi nyata di masyarakat. Bahasa Ibu Wiki Jawa sendiri mulai dikembangkan di Jawa Tengah sejak Agustus 2026 lalu. Dan saat ini masih dalam tahap pengenalan serta audiensi dengan sejumlah pihak. Target peserta berada pada rentang usia 16 hingga 30 tahun, mencakup pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas hingga kelompok masyarakat lainnya. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa. Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI yang terletak di Jalan Ahmad Yasuni, Yogyakarta, dibangun sekitar tahun 1919 untuk rumah tinggal Dr. Yap Hong Chun. Pada tahun 1951, gedung tersebut dibeli pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Penerangan. Selanjutnya, berdasarkan laman BBCBDIY, sekitar tahun 1958, gedung tersebut dipergunakan untuk RRI, berdenah asli liter E, menghadap ke arah barat. Karena terjadi perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi perkantoran, yaitu untuk RRI, bangunan diperluas ke timur untuk studio dan fasilitas penunjang yang lain. Bentuk bangunan menunjukkan bangunan kolonial dengan gaya kubisme. Tahun 2011, bangunan RRI Yogyakarta ditetapkan sebagai cagar budaya.

Iya, mendengar meskipun sudah sore hari, tapi sinar mataharinya masih terasa ya. Nah, ini mungkin ada di antara kita yang akhirnya saya masih harus menggunakan sunscreen, saya masih harus menggunakan sunblock ketika beraktivitas di luar ruangan. Mungkin bersiap-siap untuk berolahraga atau sekedar jalan-jalan sore. Karena ternyata memang sinar UVA tetap aktif meskipun mungkin matahari itu sudah tidak terasa panas atau menyengat. Terutama di sore hari seperti ini. Baik, pendengar selamat menikmati sore hari ini. Tentu saja apapun cuacanya di luar sana, cerah begitu ya. Tentu tetap bisa memberikan satu semangat tersendiri untuk kita.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
2: Untuk buat besek.
1: Apa itu, Mbah?
2: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
1: Simbah, Simbah. Sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
2: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
1: Dari kayu, Mbah.
2: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
1: Khawatir apa, Mbah?
2: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
3: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

Memang tidak jauh-jauh dari Mas Yofi Widianto sebagai pencipta lagu ini. Kalau biasanya memang kita nikmati bersama dengan grup musik Kahitna, ya kan? Ada Yofi Widianto juga di dalamnya sebagai personilnya. Nah, ini yang sudah membawakannya di sore hari ini memberikan satu semangat tersendiri. Arsi Widianto, sang putra tersayang. Baik, pendengar, selamat menikmati aktivitas di sore hari ini. Kalaupun mau berolahraga, tidak ada salahnya untuk melakukan pemanasan lebih dulu. Menghindari cedera otot dan yang pasti juga bisa menghindari kram perut. Akibatnya bisa suduen, tahu kan ya? Suduen, bahasa Jawanya. Rasa atau sensasi nyeri seperti ditusuk-tusuk di perut sebelah kiri atau sebelah kanan. Baik, pokoknya selamat menikmati aktivitas di sore hari ini. Selamat melakukan pemanasan, selamat menikmati olahraga.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak!
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ya, pendengar, menjaga kebersihan tangan, kemudian memperbaiki ventilasi ruangan, tidak memaksakan anak yang tengah sakit masuk sekolah. Mungkin ini memang merupakan cara kita untuk tetap sehat ya, untuk kita dan anak-anak. Apalagi akhir-akhir ini memang tengah merebak peningkatan temuan influenza A, terutama bagi masyarakat yang memang punya risiko lebih tinggi. Dokter spesialis mikrobiologi klinik Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM, Ludang Pradipta Rizki mengatakan, mayoritas kasus influenza A ini merupakan influenza AH1N1. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa panik yang berlebihan. Influenza ini menyebabkan beberapa gejala, di antaranya demam, disertai menggigil, kemudian batuk, sakit tenggorokan, hidung berair, nyeri otot, sakit kepala, serta rasa lelah. Seperti kasus flu ya, pada umumnya. Nah, mendengar sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Endang Sri Rahayu, mengatakan, influenza ini tetap dapat beredar meskipun tidak sedang memasuki musim hujan. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, termasuk juga menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk dan bersin. Ya. Penggunaan masker ketika sakit juga diperlukan untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar. Nah, mendengar informasi ini, saya kutip dari rri.co.id.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

lagi berkebangsaan Brunei Darussalam, tapi memang Jazz ya, Jazz Hayat ini berkarir di industri musik Indonesia. Terkenal di Indonesia sejak lagunya Dari Mata dirilis tahun 2016 ya. Yang sudah kita nikmati dari Jazz adalah Teman Bahagia. Selamat menikmati sore hari ini pendengar bersama dengan teman bahagia Anda. Bisa pasangan, bisa sahabat, bisa relasi, atau mungkin juga sekedar camilan ya. Wah, teman bahagia di sore hari ini. Ngemil dengan makanan-makanan ringan yang ada di sekitar Anda, ya paling tidak menjadi teman bahagia kita untuk melepaskan lelah di sore hari ini.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: nih. Tapi ini, loh, ini bukan dompet saya. Copet.
1: Iya, pendengar, tentu saja saya pun juga menemani pendengar yang sekarang tengah berbaris rapi mengantri begitu ya. Baik itu di lampu belakang lampu pengatur lalu lintas atau mungkin mengantri di SPBU yang ada. Saya akan terus menemani Anda. Oh iya pendengar, nanti azan maghrib akan berkumandang pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai menikmati lagu Islami.

0: Ya, waktunya pendengar, segera kami akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17:38 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selamat menikmati petang hari ini yang sedikit meminggirkan kendaraannya di dekat rumah makan, warung makan, atau sekedar warung di pinggir jalan ya. Jadi dapurnya berpindah begitu, tempat lain. Mungkin jadi pilihan Anda karena praktis itu juga menjadi pilihan ya kan. Tidak usah ya sibuk-sibuk ria di dapur tercinta. Baik. Pendengar, selamat menikmati petang hari ini. Tentu saja apa yang Anda bawa nanti setibanya di rumah tentu menjadi buah tangan, oleh-oleh yang istimewa untuk keluarga tercinta.

0: Wihara Buddha Prabha atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Gondomanan diperkirakan didirikan pada 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Semula nama asli kelenteng ini adalah Ho Ti Biu. Berdasarkan elemen-elemen patung yang terdapat pada bangunan Kelenteng Gondomanan mempunyai dua fungsi sebagai Kelenteng Konghucu dan Vihara Buddha. Bangunan kelenteng mencitrakan arsitektur khas Cina, baik bentuk, warna, maupun ragam hiasnya. Kelenteng Gondomanan terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 3, Yogyakarta.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

lewat akses warga ke kawasan pantai sisi barat Bantul terganggu. Jalur ini pendengar selama ini biasa digunakan wisatawan, warga, tentu untuk mengakses kawasan pantai sisi barat Bantul tanpa harus melalui JJLS ya, jalur jalan lintas selatan. Jalan ini putus hingga hari Rabu ini, sehingga memang belum bisa dilalui oleh kendaraan. Nah pendengar, pastinya Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Bantul Istiani mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai jalan yang putus tersebut. Dan saat ini akan lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengetahui kemungkinan perbaikan jalan, tentunya untuk tahun depan. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah memang harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur.

Ya, pendengar abrasi membuat jalan alternatif menghubungkan Pantai Cangkring dengan Pantai Tanggul Tirto di Bantul putus. Kondisi ini

0: Tahukah Anda, stres akan membuat orang lebih rentan terhadap serangan penyakit? Stres juga akan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan peradangan, sehingga orang bisa sakit lebih lama. Stres yang parah akan membuat tubuh memproduksi lebih banyak kortisol yang berdampak buruk terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal lain yang mempengaruhi kekebalan tubuh adalah tidur. Tidur kurang dari 6 jam dalam semalam akan membuat seseorang cenderung sakit ketika terpapar virus flu dibandingkan orang yang tidur 7 jam. Hal tersebut karena saat orang tidur, sel T yang melawan virus penyakit akan meningkat jumlahnya dalam aliran darah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, kalau bicara mengenai tempat rekreasi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentu ada banyak pilihannya ya, termasuk juga dengan desa dan kampung wisata. Nah, pastinya banyak potensi lokal, kemudian juga budaya yang hadir di desa dan kampung wisata ini. Pemikiran ini pun juga menjadi satu prinsip yang disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam Lomba Desa Kampung Wisata tingkat DIY 2026. Usai menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Selasa kemarin, Sri Sultan menegaskan lomba tidak semestinya dimaknai sekedar sebagai kompetisi. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata. Nah, pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Iya, mendengar, karena Rifa Hanafi sudah datang, maka saya Agatha Erna harus segera pulang. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita nanti akan jelang Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41 ribu peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350 ribu orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41 ribu peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41 ribu peserta untuk mengikuti program Magang Hub Batch Kedua Angkatan Kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46 ribu peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam, akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah batch pertama 46 ribu, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
2: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, Untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026, ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
10: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
11: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
12: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
13: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
12: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
14: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
12: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Waduh, siap. Di tempat yang sama.

0: yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
2: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
3: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
2: In all these sectors, we have practical.
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arief Fatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengundang. Darah untuk Indonesia.
2: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim bangsa Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin.

0: berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartnell memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Vigoway bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
0: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan Mimbar Agama Kristen edisi 23 September 2026. Kita hadirkan untuk Anda.

0: Haleluya, haleluya, shalom warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik, luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa baik kasih dan kuasanya. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali berjumpa dalam program Penyejuk Iman Kristen. Dan sebelum saya memaparkan firman Tuhan, izinkan saya mengundang warga Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan kemurahan kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Dan izinkan hambamu sebentar lagi untuk memaparkan firman Tuhan kepada warga Pro 1 RRI Yogyakarta. Hamba menyadari hambamu sangat terbatas di banyak aspek, dan untuk itu mohon agar kuasa Roh Kudus yang menaungi, yang mengurapi hambamu, yang mengkuduskan hambamu, yang melengkapi hambamu dengan hikmat marifat sorgawi dan dengan otoritas Tuhan. Berkata-katalah melalui hambamu. Dan adapun materi yang tengah hambamu persiapkan, Tuhan yang mengurapinya melalui Allah Roh Kudus, supaya firman itu berkuasa untuk mengajar kami. Firman itu berkuasa untuk mengoreksi, membentuk, menuntun kami hidup on the track di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus kiranya menolong semua kru RRI Pro 1 RD Yogyakarta, dan juga menolong ketika hambamu menyampaikan firmanmu dari awal sampai akhirnya. Berikan sukacita kepada warga Pro 1 RRI Yogyakarta ketika mendengar dan menyimak firman Tuhan, supaya firman itu bertumbuh berakar yang kuat, menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hambamu siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali dapat berinteraksi melalui Penyejuk Iman Kristen. Pastikan kita semua memberikan perhatian dan dapat menyimak firman Tuhan dengan sangat baik. Warga Pro 1 RRI Yogyakarta, tema firman Tuhan hari ini adalah damai sejahtera di tengah badai. Sekali lagi, damai sejahtera di tengah badai. Mari kita perhatikan satu nas firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun tak taat kepadanya. Puji nama Tuhan.
1: Terkadang sulit memahami kehendak Tuhan, namun

Setiap orang pasti pernah mengalami badai kehidupan. Ada badai penyakit, masalah keluarga, tekanan ekonomi, kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, bahkan pergumulan dalam imannya. Ironisnya, badai tidak hanya datang kepada orang yang belum mengenal Tuhan atau yang sedang jauh dari Tuhan, tetapi juga kepada murid-murid yang sedang dekat dan menaati perintah Tuhan. Dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini mengajarkan bahwa kehadiran para murid bersama Tuhan Yesus tidak berarti hidup bebas tanpa badai, tetapi memiliki damai di tengah badai. Peristiwa dalam konteks ini terjadi pasca Yesus mengajar orang banyak di tepi Danau Galilea. Atas perintah Yesus, para murid menyeberang ke seberang danau. Namun tiba-tiba muncul angin ribut yang sangat dahsyat. Suatu badai dahsyat atau topan yang datang secara tiba-tiba. Danau Galilea memang terkenal dengan badai mendadak akibat kondisi geografisnya. Ketika badai mengamuk, Yesus justru sedang tidur. Para murid mengira Yesus tidak peduli kepada keselamatan mereka. Namun, ketika Yesus bangun, ia menghardi angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Yesus berbicara kepada badai dengan otoritas Sang Pencipta, maka badai itu pun kemudian menjadi tenang. Gelombang yang besar kemudian menjadi teduh kembali. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, apa poin penting dari perikop ini? Yang pertama adalah badai datang tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 38. Ketika para murid dalam perjalanan bertolak ke seberang, maka seketika waktu badai dahsyat terjadi melanda mereka. Seketika waktu badai dahsyat terjadi melanda para murid. Badai datang bukan karena murid-murid sedang tidak taat. Sebaliknya, justru mereka sedang menaati perintah Yesus untuk bertolak ke seberang. Hal ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak menjamin hidup di dunia ini bebas dari masalah. Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikian juga dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 46 ayat 1-3 berkata, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah tidak selalu menghindarkan kita dari badai, tetapi ia berjanji menyertai kita melewatinya. Kapanpun itu, bagaimanapun badai itu menerjang kita." Warga Persatu RRI Yogyakarta, ketika badai datang, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Jangan mengukur kasih Tuhan dari situasi dan keadaan yang tengah memburuk. Ingat bahwa penyertaan
Tuhan tidak pernah berubah. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Charles Spurgeon berkata bahwa badai kehidupan sering menjadi ruang kelas terbaik untuk belajar mempercayai Allah. Ia mengajarkan bahwa penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan umatnya, tetapi sarana untuk memperdalam iman, sarana untuk mengupgrade iman orang percaya. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, seorang ayah mengajak anaknya naik pesawat. Saat pesawat mengalami turbulensi, anak itu tetap tenang karena dia tahu bahwa ayahnya ada di sampingnya. Demikian pula, damai sejahtera lahir bukan karena terbebas dari badai, tetapi karena kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selanjutnya poin yang kedua adalah damai sejahtera lahir dari iman kepada Kristus. Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40. Setelah badai reda, Yesus justru bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu takut?" Masalah utama bukan tentang badai, tetapi iman mereka. Bagaimana posisi iman mereka? Bagaimana keberadaan iman mereka? Apakah tetap masih kuat atau sudah goyah? Damai sejahtera Alkitab bukan berarti tidak ada masalah. Di dalam Perjanjian Baru, kata damai atau eirene menunjuk pada ketenangan yang berasal dari hubungan yang benar dengan Allah, bukan sekadar keadaannya aman dan nyaman. Tetapi bagaimana keintiman kita dengan Allah itu sendiri. Maka di dalamnya kita beroleh damai sejahtera walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk memproduk damai sejahtera itu. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Yohanes pasal 14 ayat 27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, iman berarti keyakinan teguh yang didasarkan pada karakter Allah dan ketaatan penuh kepadanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak dilihat, yang memampukan seseorang menyerahkan seluruh aspek hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ketika hati dipenuhi iman, damai Allah menjaga pikiran dan perasaan kita. Billy Graham mengajarkan bahwa damai sejati bukan berasal dari keadaan yang tenang, tetapi dari kehadiran Kristus di dalam hati. Dunia dapat memberikan kenyamanan. Dunia dapat memberikan kenyamanan sesaat, tetapi hanya Kristus Yesus yang memberikan damai yang kekal. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Burung kecil tetap bernyanyi di tengah hujan karena ia berteduh di balik batu yang kokoh. Demikian pula orang percaya menemukan ketenangan sejati ketika ia berlindung di dalam
otoritas Allah. Selanjutnya, poin yang ketiga. Badai membawa kita mengenal Kristus lebih dalam. Markus pasal 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sebelum badai terjadi, para murid mengenal Yesus sebagai guru. Sesudah badai terjadi, para murid mulai menyadari bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan Sang Pencipta atas alam semesta raya. Seringkali badai menjadi sekolah iman yang memproses, yang membentuk dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, jangan hanya berdoa, Tuhan, angkat badai dalam hidupku, angkat badai dalam keluargaku, angkat badai di dalam pekerjaanku, dalam studiku. Tetapi berdoalah, Tuhan, bentuklah aku melalui badai ini. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melampaui badai ini. Berikan aku kekuatan untuk melewati badai ini. Tuhan sering lebih tertarik membentuk karakter seseorang daripada sekadar mengubah keadaan yang sulit. David Yonggi Cho berkata, pentingnya doa dan iman di tengah kesulitan. Menurutnya, ketika orang percaya memusatkan pandangannya kepada Kristus, Roh Kudus memberikan damai dan pengharapan yang melampaui keadaan dan akal budi. Emas dimurnikan melalui api. Demikian pula iman dimurnikan melalui pencobaan, sehingga menghasilkan ketekunan dan pengharapan. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 mengajarkan tiga kebenaran. Badai tidak berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Damai sejahtera sejati lahir dari iman kepada Kristus, bukan dari keadaan yang tenang atau kondusif. Melalui badai, Tuhan membawa kita mengenalnya lebih dalam. Tuhan membawa kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Badai mungkin masih bergelora di sekitar kita, di sekitar keluarga, di sekitar rumah tangga, di sekitar pekerjaan kita, atau masih berpotensi terjadi. Tetapi percayalah bahwa Kristus berada di perahu kehidupan kita. Tidak ada badai yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak bergantung pada tenangnya ombak, melainkan pada kehadirannya yang setia menyertai setiap kita. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta,
Adapun badai yang sedang Anda hadapi hari ini, datanglah kepada Kristus Yesus. Percayalah kepadanya, serahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Anda kepadanya. Dan izinkan damai sejahteranya memenuhi hati dan hidup Anda. Sebab Tuhan yang pernah berkata, diam, tenanglah kepada angin dan ombak, tetap sanggup berbicara kepada badai kehidupan kita hari ini. Bagaimanapun dahsyatnya badai itu, Tuhan tetap berkuasa mengatasinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hambamu sudah berhenti berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Namun Allah Roh Kudus, teruslah engkau berbicara kepada warga Pro 1 RRI Yogyakarta. Teguhkanlah firman Tuhan dan menteraikanlah supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Mampukan kami Bapa untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan walaupun badai masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab firman-Mu berkata Tuhan tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.

0: Pikir Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda drama radio edisi 23 September 2026 Alasan Kiasan dari RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
2: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
3: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
3: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa Anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
3: Udah gak usah dibahas. Males gue nyet-nyetnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
3: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
3: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
3: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
2: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
2: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
2: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
2: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, malas gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Jogja istimewa. Wayang Wong Gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sebit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang Wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
2: Terduga pelaku penganiayaan perawat rumah sakit ditangkap polisi.
3: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.
4: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan.

0: Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pendengar pasti menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kabupaten Bantul meraih juara umum Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Porprida DIY 2026. Kontingen Bumi Projo Sawansari meraih 21 medali dan hasil itu menjadi yang terbanyak. Hasil tersebut pendengar diumumkan saat penutupan Porprida DIY 2026 di Geraha Wanabaktiasa Rabu 23 September 2026. Sekretaris Daerah DIY Dani Made Dwi Panti Indrayanti menyerahkan langsung piala kemenangan kepada perwakilan Pemkab Bantul.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kita kan selalu berdua, seiring nada yang kini Daku nyanyikan, biar badai topan menghalang, cinta kita tidak berubah hatiku. Itulah sekelumit lirik lagu berjudul Nuansa Kasih, dinyanyikan Sandro Tobing dan diciptakan Dori Kalmas. Lagu yang rilis di tahun 1989 ini ada di album bertajuk Nuansa Kasih. Sandro Tobing, salah satu penyanyi yang mencuat dari ajang Festival Bintang Radio dan Televisi, menjadi idola remaja saat itu.

0: daya. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kita akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan dari Persatuan RRI Jakarta.
1: Marianti di Toli-Toli, Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu?
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
3: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
3: Waduh,
2: terus
3: jadi juga enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai iya. Penyanyi tuh.
2: Enaknya Teteh ya.
3: Wah, lewat kan diulangi. Berapa,
2: Mbak?
3: Iya ya Teh.
1: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
3: ya, kolaborasi dan Teteh
1: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
3: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
3: Oh iya, Nita tadi ya.
1: Nita tadi.
2: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
3: Orang tuanya, mungkin dari orang tua.
1: Dari kakeknya
3: Rita,
1: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong.
1: Jadi okay.
2: tapi papa nggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
3: Heh. Selamat jalan Kosasi. Heh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Iya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
1: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria.
2: Brahma Kumbara.
1: Iya wis. Teteh,
2: pokoknya
1: nanti kita
2: guys,
1: apa?
2: Tanggal 31 ya guys,
3: tanggal
1: 31
3: ya.
1: Nonton Rita Effendi nyanyi ya.
3: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, gitu. Nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
3: lagu
1: Saling Setia berikut ini ya.
3: Fendi.
1: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa ke... dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Tarita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Petaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuda.
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat Tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, Selamat Kekasih ya?
0: Selamat Tinggal.
1: Selamat Kekasih. Oh, gak pakai Kekasih?
0: Okay. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemeri Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
1: Damang
3: ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
3: Salam kenal kembali ya Dok, juga Teh Rita. Tete mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teteh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Teman Ardian. Saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
3: okay, siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: Teteh. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaan yang nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti baik, dijawab. Oke,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada apa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Belga di Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Ken di Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Ori, Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya, oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini. Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, ya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Tadi
7: untuk Bung Bilijo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Gendan Bunuwoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tagamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ya. Buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin ya, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus
8: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
8: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya.
0: Siap.
8: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Memang beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awalnya
1: dari situ.
8: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konsep. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
1: ya,
0: nanti kita kasih.
8: Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya, pasti ada.
8: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
9: Selamat hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma, silakan ya. Yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
9: jadi
0: siap.
9: Kita harus makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke, siap, ditunggu Oma ya, itu
9: jadi,
0: aja.
9: Jadi Oma Ana gak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh untuk iya.
9: Teh
0: Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oke.
9: Zaman now gitu.
0: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
1: Oma.
9: Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam dong Mas.
0: Silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
1: Selamat malam
10: Tete Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnomasari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Oh

0: Ya, berpisah denganmu membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
1: Siap.
0: Ya, itu yang terkenang. Iya, salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
1: Oke, betul.
0: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah dari
1: tadi. Iya, nanti direncanakan ya.
0: Iya, buat promosi juga sama Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya, siap, ya.
0: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
1: Dengerin lagu berikut ini. Wah, FND. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya, di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi di mana
1: Nita tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap. Oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya betul.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta, itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.

0: terjaga.
1: Siap.
2: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil, kalau sayang sayang semua kan gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Satu dua tiga sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Aton. Iya,
2: salamnya buat buat Mbak Ita. Yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis.
1: Oh,
2: jadi buat
1: itu.
2: Buat Hernandanya.
1: Iya, iya, Hernanda.
2: Buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
2: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Wat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya
3: ini,
0: apa?
3: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Speed the Phone ini. Ya, dan mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke. Okay.
3: Ini Hanafi mau pantun bentar.
1: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi.
1: Silakan.
3: Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke ya, oke nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya tiga.
1: Buat, silakan.
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang. Terus Jenny Tapping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi, dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi.
4: Ada cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh di Ciamis katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Oke, oke, oke.
4: Tantanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan nih.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke,
0: okay,
1: oke. Okay.
4: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tapi, tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada,
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
6: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya?
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
6: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
6: Iya.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
6: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih lupa satu kesempatan lagi, sayang.
6: Iya.
0: Iya, silakan.
6: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan?
6: Lupa sama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
6: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
6: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
6: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
6: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
6: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
6: Album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
6: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
6: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
6: Aduh, dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
6: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
6: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya, itu bersama, bersama dalam cinta.
0: Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
6: au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
4: Nur bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
6: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan ya, satu donat.
6: Aku ingetnya Nur bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
6: Ember.
0: Jadi ya, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
6: Aduh. Nggak tahu.
0: Mas Widi
6: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
6: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
6: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
6: Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas Denny.
3: Bener,
0: mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap,
0: nah,
1: siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single itu terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Dari single baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam
0: sukses,
1: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asih.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Wah, album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya.
0: Iya, loh,
1: Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telpon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya kan
1: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor, dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Nah, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Baiklah
0: lagi,
1: kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Okay. Kita jumpa
1: ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.
0: Rabu depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kuah pliu merupakan salah satu makanan khas tradisional dari Aceh dan menjadi makanan favorit masyarakat di Aceh sejak zaman dulu. Salah satu bumbu dasar dalam membuat makanan ini adalah bumbu pliu atau yang lebih dikenal dengan patarana. Pliu sendiri merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Bagi masyarakat pedesaan di Aceh, minyak kelapa ini biasanya dijadikan minyak goreng yang disebut dengan minyak reti. Sedangkan sisa atau ampasnya dijemur kemudian dijadikan pliu yang merupakan bumbu dasar dari kuah pliu itu sendiri. Isian kuah pliu sebenarnya hampir sama dengan sayur lodeh pada umumnya. Hanya saja yang membedakan kuah pliu dengan yang lainnya adalah asam sunti yang dicampurkan ke dalam kuah pliu. Asam sunti merupakan olahan fermentasi belimbing wuluh yang sudah dijemur selama beberapa waktu di bawah sinar matahari yang sangat panas. Kemudian diberi garam agar awet dan bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Asam sunti yang berasal dari belimbing wuluh inilah yang merupakan salah satu tambahan bumbu yang membuat kuah pliu berbeda dari sayuran pada umumnya. Bagi masyarakat Aceh, kuah pliu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Setiap keluarga mempunyai resep turun-temurun yang unik dan nagih, menjadikan setiap sajian kuah pliu memiliki keistimewaan tersendiri.

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, warga ini dapatkan sembako murah di Bazar Wing Dik 100 per terbang Adi Sucipto. Nah, ini memang Wing Pendidikan 100 per terbang Adi Sucipto Yogyakarta menggelar bazar atau pasar murah dalam rangka kegiatan HUT TNI ke-81 2026. Kegiatan bazar digelar Selasa 22 September pagi di Komplek Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Bazar Wing Dik 100 per terbang TNI AU ini dimeriahkan dengan berbagai UMKM, kemudian pasar murah kebutuhan pokok, dan juga stand pameran. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan gratis yang sangat diminati oleh warga masyarakat dan khalayak umum.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tepak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, Cultural Counselor of the Embassy of the Islamic Republic of Iran, Yahya Jahangiri, menyampaikan bahwa hubungan erat Indonesia-Iran yang telah terjalin jauh sebelum adanya hubungan diplomatik modern diharapkan mampu mengembangkan sektor keilmuan dan pendidikan. Pesan tersebut disampaikan Yahya Jahangiri melalui kegiatan CESAS Talk yang diadakan oleh Iran Culture Consulate Embassy of the Indonesia of the Islamic Republic of Iran, Jakarta, Indonesia, bekerjasama dengan CESAS Universitas Gadjah Mada pada Selasa 22 September 2026. Tema yang diangkat adalah Indonesia Iran Culture and Intellectual Religions Historical Foundation, dan juga berbagai macam hal dihadirkan bersama mahasiswa dan dosen di UGM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Peringkat 1 dari Yogyakarta, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di dunia. Kondisi ini tidak hanya menghasilkan beras, tapi juga limbah jerami pada jumlah besar yang masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Di sisi lain, kebutuhan terhadap teknologi penyimpanan energi terus meningkat seiring berkembangnya penggunaan baterai lithium ion. Kondisi tersebut mendorong pencarian material alternatif yang lebih mudah diperoleh dan juga berpotensi dikembangkan dari sumber daya yang tersedia di Indonesia. Melihat peluang tersebut, 5 mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa bidang riset eksakta ini, Karbonova mengembangkan inovasi material baterai berbahan dasar jerami padi. Inovasi tersebut dipadukan dengan grafit yang berasal dari limbah baterai bekas.
1: Nak, lihat taman bunga itu. Indah tidak?
2: Indah sekali, Bunda.
1: Kamu tahu mengapa indah?
2: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
1: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
2: Maksud Bunda?
1: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
2: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
1: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu? Tahukah Anda, ada hewan yang mampu tak bergerak dari tempatnya dalam waktu lebih dari 7 tahun? Hewan amfibi salamander hidup di kedalaman gua di Eropa. Seorang peneliti menandai, di gua wilayah Bosnia, hewan salamander selama 18 tahun hanya bergerak sangat sedikit. Bahkan salah satu hewan saking malasnya tak bergerak dari tempatnya selama lebih dari 7 tahun. Hewan berukuran 30 cm dan berat 20 gram itu dapat hidup hingga 1 abad. Para peneliti menduga rahasia umur panjang salamander dikarenakan kemalasan yang luar biasa. Karena metabolismenya sangat rendah, sehingga dapat bertahan tanpa makanan selama bertahun-tahun.

Pendekar Pusat RRI Yogyakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengapresiasi penyusunan buku MUHI untuk negeri sejarah alumni Subangsih. Upaya pendokumentasian ini berperan untuk menjaga ingatan kolektif. Buku MUHI untuk negeri bukan sekedar catatan sejarah sekolah, namun menurut Haidar, buku ini mampu menunjukkan bagaimana pendidikan pembentukan perjalanan hidup para alumninya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada aja.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta. Desa dan kampung wisata tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan. Keberhasilan destinasi juga diukur dari sejumlah mana pariwisata mampu melibatkan masyarakat dan juga mengembangkan potensi lokal, menjaga budaya dan juga lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Prinsip tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Lomba Desa atau Kampung Wisata Tingkat DIY 2026.

0: Temani Anda menikmati istirahat dan makan siang di sela aktivitas. Tersaji obrolan santai, menghadirkan narasumber, berbagi pengalaman kehidupan yang menginspirasi di acara Maxi. Tersaji setiap hari kecuali hari Jumat, pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 580333, SMS dan WA di 0811-2711-911.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Rekan Pro Satu RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan rekam musik dan informasi di Pro Satu RRI Yogyakarta. Nah, pendengar punya cerita suarakan perempuan disabilitas dari Yogyakarta terkait dengan berbagai macam hal program Yogyakarta punya cerita 2026. Pada September 2026, program ini membuka ruang bagi perempuan dan juga penyandang disabilitas untuk menyuarakan pengalaman melalui fotografi dan narasi. Program tersebut menggunakan metode foto fitch yang menempatkan peserta sebagai pencerita ataupun pengalaman mereka sendiri. Foto digunakan untuk merekam kehidupan sehari-hari tentang hingga berbagai macam tantangan dan juga harapan serta terhadap lingkungan yang lebih inklusif.

awal penciptaan alam semesta ini, Allah selesai menciptakan gunung. Para malaikat pun terkagum-kagum dengan makhluk Allah yang gagah perkasa, gunung. Sang malaikat pun kemudian bertanya kepada Allah, adakah makhlukmu yang lebih hebat dari gunung itu, Tuhan? Tuhan pun dengan tersenyum menjawab, ada, yaitu besi. Tatkala malaikat melihat kehebatan besi, malaikat pun terkagum-kagum dan bertanya, adakah makhluk lain yang lebih kuat dari besi ini, Tuhan? Tuhan pun kemudian menunjukkan makhluk ciptaannya yang lebih lembut tetapi lebih kuat daripada besi, yaitu api. Demi melihat api, malaikat pun bersujud kepada Allah saking kagumnya. Barang selembut itu tapi mempunyai daya yang luar biasa. Sambil sujud, malaikat pun bertanya, adakah makhluk yang lebih hebat yang pernah kau ciptakan daripada api? Tuhan pun kemudian mengatakan, iya, yaitu air. Demi melihat air, malaikat lebih terkagum. Air lebih lembut, lebih akrab dengan kehidupan, tapi ternyata lebih hebat kekuatannya daripada api. Tapi malaikat sudah berpengalaman dan kemudian masih minta tanya lagi, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari air? Allah pun kemudian menunjukkan makhluknya lebih lembut lagi dan bahkan tiada wujudnya, tapi memiliki daya yang lebih kuat, yaitu angin. Malaikat pun tersenyum dan terkagum-kagum dengan makhluk yang namanya angin. Tapi Allah kemudian mengatakan, sebetulnya masih ada makhluk lain yang lebih hebat dari angin. Malaikat melongo dan bertanya, apa itu Tuhan? Allah kemudian menunjukkan, yaitu keikhlasan hambaku. Lebih kuat dari angin, lebih kuat dari air, lebih kuat dari api, lebih kuat dari besi, bahkan lebih kuat dari gunung sekalipun.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 24 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga ya. Senang sekali di edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai jual-beli yang paling menguntungkan. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta nantinya akan tersaji dalam Warta Pagi. Info Anda juga bisa Anda ikuti, pendengar, dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda, sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan hadir di ruang dengar Anda dalam Warta Berita Pro 3 dan juga pendengar opini publik. Dan Dialog Jogja Menyapa nanti juga akan hadir. Kita akan berbincang mengenai kereta api menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat yang akan disampaikan oleh Mas Yoga Cokro Pak Prawiro selaku pecinta kereta api atau rail fans dan Mas Sosiawan Putra selaku corporate communication PT Railing dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Nah, pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu akan kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai jual beli yang paling menguntungkan. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz Anto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat gak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai jual beli yang paling menguntungkan. Nah, kayaknya kalau ada kata-kata untung ini bikin kita seneng gitu ya Ustadz. Nah, jual beli yang paling menguntungkan ini yang seperti apa Ustadz? Monggo bisa disampaikan tausiahnya sekitar 10 menit ke depan.
1: Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali pagi yang cerah. Semoga tidak panas. Hari ini dengan kesyukuran kepada Allah yang tiada tara, tiada terhingga karena sesungguhnya nikmat Allah tiada terhitung. Dan marilah kesyukuran kita ini kita wujudkan dengan ketakwaan kita kepada Allah yang semakin meningkat terus-menerus. Sehingga nanti ketika Allah memanggil kita, maka situasi kita adalah ketakwaan yang paling tinggi. Atau kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Baik, selanjutnya seperti biasanya di setiap minggu ketiga di akhir bulan, kita bersama-sama belajar memahami aturan agama Islam ini yang saya sudah dalam beberapa waktu agak lama berfokus pada topik-topik tentang muamalah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, bisnis, perniagaan, atau mungkin dalam kata yang lebih spesifik jual beli adalah salah satu aktivitas manusia yang barangkali paling menyita waktu. Karena disanalah manusia mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan hal-hal yang kemudian digunakan untuk mendukung kehidupan ini, atau bahkan ada yang digunakan untuk menikmati kehidupan. Sehingga perdagangan itu bisa melalaikan, bisnis itu bisa melalaikan. Dan di dalam melakukan bisnis, salah satu tujuan yang paling utama adalah orang ingin mendapatkan keuntungan. Orang ingin mendapatkan sesuatu manfaat dari aktivitas itu. Dan tentunya keuntungan yang ingin didapatkan adalah keuntungan yang sebesar mungkin. Ya, meskipun besar itu tentu tidak mengacu pada angka tertentu, tapi pada satu kualitas ya, bahwa seseorang secara naluriah senang dengan keuntungan yang besar. Nah, selanjutnya para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah SWT, perniagaan itu bisa kita maknai dalam dua konteks ya, dalam Quran. Yang pertama, perniagaan itu adalah perniagaan dalam arti yang kita pahami sehari-hari. Saya menyebutnya perniagaan atau bisnis atau jual beli dalam artian sempit. yaitu seseorang menjual barang atau menjual suatu jasa, kemudian di sanalah dia mendapatkan keuntungan itu, ya. Lalu yang kedua, perniagaan dalam konteks yang luas, dalam konteks besar, yaitu seluruh kehidupan kita ini. Ya, di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat Quran yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya kehidupan kita ini pada dasarnya adalah seperti bisnis, gitu ya, seperti perniagaan. Nah, sebagai pembuka ada satu ayat Quran yang akan saya bacakan, yaitu di surat As-Saff, ya, surat 61 ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan tentang perniagaan yang keuntungannya luar biasa, boleh disebut keuntungan yang tidak terhitung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan pada satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bersihat di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah hal yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Di sini Allah SWT memberikan satu gambaran, satu bisnis yang keuntungannya luar biasa, karena keuntungan itu bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apakah itu? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bersihat di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ini tentunya adalah bisnis dalam makna yang besar, yaitu kehidupan kita ini pada dasarnya adalah bisnis. Maka kemudian, bisnis dalam artian kecil pada dasarnya hanyalah bagian dari bisnis besar. Jadi, bisnis kecil kita, misalnya kita berjual beli, gitu ya, barang atau jasa, pada dasarnya adalah bagian dari ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan jihad kita, ya, di dalam mengelola atau memperjuangkan harta di jalan Allah tentu saja. Nah, ini tentu saja membawa satu konsekuensi bahwa apabila kita menginginkan bahwa keuntungan kita itu adalah keuntungan yang besar, sebagaimana kehidupan tadi, maka tentu saja perdagangan atau perniagaan yang kita lakukan itu haruslah mengikuti jalannya yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan dilakukan karena keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah SWT, tentu saja banyak sekali penggambaran-penggambaran bahwa kehidupan itu adalah satu kehidupan yang benar, itu adalah satu bisnis yang luar biasa. Ada istilah tijarotan lan tabur misalnya, yang itu antara lain bisa kita dapatkan di surat Al-Fatir surat 35 ayat 29-30, ya, tijarotan lan tabur, perniagaan, tijaroh, ya, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah rugi, ya. Jadi kalau kita berdagang yang tidak akan pernah rugi, ya, itu adalah nanti kalau kita dapatkan, ya, di sana pada dasarnya adalah sama, ya, beriman kepada Allah. Cuman kalau dalam surat Al-Fatir itu kemudian penjelasannya sedikit dalam bentuk aplikasi yang berbeda, yaitu orang-orang yang selalu membaca kitabullah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan, maka dia akan mendapatkan tijarotan lan tabur. Ya. Kemudian saya kira banyak lain yang nanti itu saya kira bisa kita bicarakan seandainya diharapkan oleh para pendengar. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan bisnis dalam makna yang lebih kecil ya, dalam bisnis dalam makna yang lebih kecil, yaitu bisnis bagaimana kita pahami. Allah SWT menghalalkan perniagaan ini, jual beli ini sebagai cara untuk mendapatkan rezeki yang halal. Misalnya salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman, Allahu halalul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli ini adalah satu cara yang halal untuk mendapatkan rezeki. Kemudian selanjutnya para ulama ya melakukan satu sistematisasi tentang bagaimana jual beli ini sehingga halal. Ya, karena nanti bisa saja jual beli itu akan tidak halal, sehingga kemudian keuntungan yang didapatkan tidak halal dan tidak berkah. Nah, tentu saja yang pertama, dasar dari semua hal agar segala sesuatu itu menjadikan ibadah kita kepada Allah adalah niat kita. Jadi niat ketika kita melakukan kegiatan bisnis itu haruslah benar, yaitu niat karena lillahi ta'ala. Tentu saja niat lillahi ta'ala itu bukan hanya kita terapkan di dalam kita mau beribadah mahdhah, gitu ya. Semua hal dalam kehidupan kita ini kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena memang pada dasarnya kita berniaga itu adalah perintah Allah. Dan Allah memberikan perintah ini sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Misalnya dalam surat Al-Jum'ah itu jelas-jelas. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatish sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian semuanya ke seluruh penjuru bumi. Ya, ini maknanya mencari melakukan perniagaan, berbagai perniagaan untuk mencari karunia Allah. Ya, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, gitu. Jadi dalam petebaran itu pertama adalah menjalankan perintah Allah, berarti berbisnis itu menjalankan perintah Allah, dan di dalam menjalankan perintah Allah itu kemudian selalu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, berkaitan dengan selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya ini kemudian disistematisir menjadi bahwa dalam kita melakukan jual beli tentu saja mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Islam. Tata cara yang pertama ini yang kemudian kita kenal dengan istilah rukun. Jadi tentunya dalam kita melakukan jual beli itu harus memenuhi rukun, rukun jual beli. Karena ketika rukun ini tidak terpenuhi, maka jual beli itu menjadi tidak sah, menjadi cacat, atau bahkan bisa jadi menjadi batal. Nah, ada banyak formula yang sudah dirumuskan oleh para ulama fikih, ya. Tetapi pada umumnya rukun jual beli itu akan meliputi yang pertama, tentu saja ada pelakunya, ada penjual dan ada pembeli. Ya, kemudian yang kedua ada objek yang ditransaksikan. Jadi ada barang atau jasa yang dijadikan objek jual beli. Dan sebagian menambahkan harus ada harga. Jadi harga itu termasuk sesuatu yang harus memiliki kepastian ada. Ya. Kemudian bahkan tidak hanya itu, kadang ada yang ditambahkan dengan takobut, ya. Jadi bisa diserah terimakan. Jadi kalau sesuatu nggak bisa diserah terimakan, ya maka ya nggak bisa ditransaksikan. Lalu kemudian ada sighat, ada ijab dan qabul, ya. Ada pernyataan menjual, ada pernyataan membeli. Nah, itu kira-kira yang merupakan rukun yang pokok, ya. Nah, adapun implementasi rukunnya tentu saja ini adalah satu

0: mengikuti realita.
1: Nah, kemudian berikutnya selain memenuhi rukun, ya, nanti ada rukun dan syarat, ya. Berikutnya adalah tentu saja harus kita lakukan dengan adab, adab yang baik. Ya. Adab yang baik ini menjadi penentu. Ya. Dan dalam memahami rukun, syarat dan adab, itu ada satu kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama, yaitu bahwa di dalam jual beli itu kita tidak boleh melanggar apa-apa yang dilarang. Ya, al-aslu fi muamalah al-ibahah. Jadi hukum asal dari perniagaan, dari muamalah itu adalah boleh. Ya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya. Jadi kalau ada dalil yang melarangnya, maka itu menjadi tidak boleh. Nah, maknanya apa? Maknanya dalam perniagaan itu kita boleh berkreasi, boleh berinovasi, sepanjang itu tidak melanggar larangan-larangan. Nah, tentu saja kemudian kita harus paham larangan-larangan apa yang tidak diperbolehkan. Nah, tentu kita menyebutkan sebagian di antaranya adalah larangan ini adalah larangan yang berkaitan dengan satu zat-zat yang dilarang atau yang haram lidzati. Misalnya kita sudah tahu ya, misalnya babi, khamr. Ya. Maka sesuatu yang dikaitkan dengan jual beli barang haram itu menjadi haram. Sesuatu yang haram kita makan, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Ya, dan kita memahami keharaman barang ini saya kira tidak sempit ya, tetapi kita memahaminya luas, yaitu berkaitan dengan juga mata rantainya, atau kalau sekarang orang menyebutnya supply chain, ya, rantai pasokan. Misalnya begini, di dalam kaitannya dengan khamr, Rasulullah SAW tidak hanya melarang minum khamr, tapi yang berdosa dalam khamr itu yang menjualnya juga, yang mendistribusikannya, yang membuatnya, bahkan sampai pada yang menanam anggur. Ini bukan berarti menanam anggur itu haram hukum asalnya ya, tapi menanam anggur sebagai rantai pasokan dari produksi khamr. Karena nggak mungkin ada khamr, nggak ada orang minum khamr tanpa ada yang jual khamr, nggak ada yang jual khamr kalau nggak ada yang bikin khamr. Gak ada yang bikin khamr kalau gak ada yang memasok bahan khamr. Nah, maka ketika kita misalnya katakanlah bisnisnya ada pada menanam anggur ya, menanam apa? Bahkan sekarang ada khamr itu dibuat dari beras misalnya. Jadi kita menanam beras. Loh, menanam beras kok haram? Ya, menanam beras kalau dijadikan pasokan sebagai bahan khamr. Nah, demikian pula aktivitas-aktivitas perdagangan bisnis yang lain. Jika itu berkait dengan mata rantai pasokan barang haram, maka menjadi haram. Nah, yang kedua adalah haram yang bukan karena zatnya, li ghairi zati. Nah, haram yang bukan karena zatnya itu biasanya karena prosesnya, jalannya, maka sebagian ada yang mengistilahkan haram li tariquha, karena jalannya ya. Misalnya dalam proses-prosesnya itu mengandung apa yang disebut riba, gharar, maisir, tadlis. Ya, riba gharar maisir tadlis ya. Nah, salah satu bentuk riba yang sudah menjadi kesepakatan kebanyakan ulama di era sekarang adalah misalnya bunga ya, bunga dari utang piutang ya. Nah, maka kemudian ketika sebuah bisnis, sebuah perniagaan boleh jadi zatnya yang jadi objek perniagaan itu halal. Tetapi di dalam keuangannya kemudian mengandung riba, maka tentunya ini menjadikan dia tidak lagi berstatus halal. Ya, halalnya bukan karena zatnya, haramnya bukan karena zatnya, tapi haramnya karena ada proses di dalamnya dalam konteks ini misalnya keuangannya yang mengandung riba. Nah, tadlis misalnya, tadlis itu adalah penipuan. Ya. Ketika proses perniagaan itu mengandung tipu-tipu, nah, maka kemudian ini juga menjadi haram.

0: meskipun tidak ada ribanya, meskipun barangnya itu barang halal, gitu ya, bahkan barang untuk ibadah misalnya, untuk barang untuk ibadah mahdhah, ya, tapi caranya melakukan itu ada cara-cara ya, tipu-tipu atau cara-cara yang mengandung riswah, suap menyuap. Nah ini bisa menjadi persoalan. Nah itu kemudian adalah karena li ghairi dzati. Tentu ini luas sekali kalau bisa dikaji. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena akadnya. Ya, suatu transaksi itu bisa menjadi cacat, bisa menjadi tidak sah karena akadnya. Boleh jadi objeknya halal, proses teknisnya halal, tapi semata-mata akadnya. Akadnya cacat, maka akadnya menjadi haram. Bisnisnya akhirnya menjadi haram. Ya, ya mungkin ilustrasi yang sangat sederhana ya. Orang menikah itu kan sebenarnya ya bagian dari bisnis, bisnis dalam kehidupan ya. Bedanya status orang berhubungan laki perempuan antara pasangan suami istri dengan pasangan katakanlah pacaran, kalau dipikir ya hanya akadnya saja. Teknisnya kan sama. Ya objek yang ditransaksikan juga sama. Tetapi gara-gara akadnya beda, satu pakai akad halal yaitu akad nikah, satunya pakai akad non nikah yang itu haram, maka keduanya statusnya menjadi beda 180 derajat. Jadi akad itu penting sekali. Nah oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, tentu saja ini harus diperhatikan. Ya jadi tadi yang pertama niatnya itu karena ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua cara melakukan perniagaan itu memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan ya. Kita menyebutnya fikih muamalah, dan prinsip dasar fikih muamalah adalah tidak melanggar larangan. Nah, tentu saja sebenarnya masih ada adab ya, adab. Hal-hal yang baik yang harusnya dilakukan sehingga kemudian perniagaan itu menjadi berkualitas dan memiliki hasil atau keuntungan yang akan berlipat ganda. Sementara itu dulu, nanti bisa kita lanjutkan. Demikian, Mbak.
1: Iya. Ustaz, sepertinya di ujung telepon sana sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah ini, Simbah Uti Siti.
1: Uti Siti, sehat-sehat ya Uti Siti.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, pinaringan sehat, sakit berek bergabung wonten Mutiara Pagi Pro Santu.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, monggo Uti Siti.
2: Mugi panjenengan sekeluarga, Pak Ustaz sekeluarga, kru RRI juga pendengar siani pun pinaringan sehat selalu.
1: Amin amin ya robbal alamin.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya mau matur tanya dua pertanyaan. Yang satu itu kalau beli, pernah itu saya itu bilang, "Mbak, ini ada murah ini, pakai jual beli online itu toh." Nah, ini celana panjang yang untuk dipakai di dalam rok itu ya, itu ukurannya itu kan sampai 50 kilo sampai 60 kilo seperti itu. Nah, kan beli, ternyata sampai di tempat itu cuman enggak cukup kan, kok jadi 40 kiloan seperti itu, sehingga kan akhirnya kan tak beli, tak kasihkan ke cucu. Lah ini kan yang seperti ini, jual beli yang seperti ini, dan itu harus gimana dalam Islam sah enggak? Kalau dulu kan ada barang, ada uang, nyaw duit, nyaw barang kan seperti itu. Nah itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah betul turunnya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-2 itu karena ada kejadian seperti ini, apakah betul? Ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, di sana ada seorang lelaki bernama Abu Juhainah. Bila melakukan jual beli, dia itu menggunakan dua timbangan. Timbangan yang satu khusus untuk membeli, dan timbangan yang satunya lagi untuk menjual barang. dalam pandangan Islam hal itu sangat merugikan, karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 1 sampai 3 dari surat Al-Mutaffifin. Apakah betul? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti yang ada di Banguntapan. Di belakang Uti Siti ada yang bergabung kembali, Ustadz, kita sapa juga. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Anda sudah terhubung bersama kami. Iya, tidak terdengar, pendengar. Nanti bisa dicoba kembali di 580333. Ustadz, ini di line WA juga ada yang bergabung. Coba kami bacakan dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, bagaimana cara mencontoh berdagang ala Rasulullah dengan berdagang di era sekarang? Iya, di line telepon ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
1: Enje, Bu Nani yang ada di Bantul, Je, Bu.
3: Iya.
1: Je, sehat-sehat, Ge, Bu Nani?
3: Alhamdulillah, Mbak Dian sehat, ya.
1: Enje, alhamdulillah sehat ugi, Bu Nani. Monggo, Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, ya, Ustaz. Apa kini, Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Bagaimana hukumnya maklar, Ustaz? Maklar, profesi maklar. Itu kan dia tidak pakai modal, Ustaz, ya. Orang jual beli ada modalnya. Ini kalau maklar kan cuma ngomong dari sana ke sini, Ustaz, ya. Dari pihak apa yang punya barang itu ke pembeli. Ini kan dia mengambil keuntungannya banyak, Ustaz. Bagaimana yang profesi maklar, Ustaz? Apakah emang halal? Boleh gitu, Ustaz. Dan apakah ada contohnya zaman Rasulullah? Jadi kalau maklar itu kayaknya kan enak banget, ya. Dia nggak modal, cuma ngomong sana ini untungnya banyak. Nanti setelah jual beli terjadi, sudah deal itu kan dia dapat upah dari kanan kiri, Ustaz, dari penjual dan pembelinya. Apakah hasil dari ini yang tadi keuntungan itu apakah halal, Ustaz? Peran profesi maklar itu memang boleh, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Iya, matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di belakang Bu Nani ada siapakah? Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, sepertinya terputus, pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Ustadz, beberapa tadi ada yang bergabung, namun jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit puja langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai jual-beli yang paling menguntungkan. Dan pastinya kita juga masih bersama Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang bergabung, namun jangan dijawab dulu Ustadz, ini sepertinya di line telepon ada yang bergabung lagi. Kita sapa, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang...
4: Waalaikumsalam.
6: Ini Pak Ustaz, saya mohon penjelasan. Jual beli. Sekarang ini kan jual beli pakai HP ya Pak Ustaz. Online ini, seandainya saya itu jual beli, tapi barangnya tidak ada, hanya saya menawarkan pakai HP, pakai fotonya itu. Nanti kalau mau beli, tak ambilkan di tempatnya A, tapi kita tidak bilang sama si A, itu bagaimana Ustaz? Yang kedua, jual beli kan kita ingin dapatkan laba. Laba itu ditentukan tidak, misalnya 50%. Misalnya saya jual baju 1 juta. Saya harus menawarkan berapa persennya itu, misalnya labanya itu misalnya saya ambil 50%, 1 juta jadi 1.500.000. Ini halal enggak Pak Ustaz? Di laba itu ditentukan tidak Pak Ustaz? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Ustaz bisa dijawab satu persatu. Jika nanti ada yang terlupa kami bacakan kembali. Iya, Ustaz Anto.
0: Ya. Pertama dari Uti tadi. Uti Banguntapan ya.
1: Nggih, Uti Siti di Banguntapan.
0: Nggih, Uti Siti nggih. Nggih. Dan saya, Bu Siti tadi bercerita soal pengalaman beli barang dengan cara online. Ternyata ukurannya nggak sesuai gitu ya. Terus gimana gitu kan?
1: Nggih.
0: Bagaimana status ini? Tadi Bu Uti barangnya yang nggak sesuai itu lalu kemudian karena nggak cocok ya disedekahkan. Yang pertama disedekahkan jadi punya pahala sedekah ya. Yang kedua jadi begini... Di dalam jual beli, dalam Islam itu ada satu apa namanya syarat ya, yang ini harusnya ada di dalam jual beli tentang hak untuk memilih ya, memilih membatalkan atau melanjutkan suatu transaksi karena adanya sesuatu yang katakanlah berbeda gitu ya. Jadi ada satu hadis yang berbunyi al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqaha. Yatafarraqa. Ya. Jadi penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Khiyar itu tadi hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi malam yatafarraqa. Ya, selama mereka belum berpisah. Nah, ini mengandung makna bahwa zaman dulu ada kata-kata ya, yang ini banyak di perdagangan, yang ini tentunya perdagangannya bukan online ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu ya, tapi kemudian ada satu kata-kata yang lain ya, teliti sebelum membeli gitu ya. Artinya biasanya kemudian aplikasinya ketika barang itu belum di gampangnya belum diselesaikan transaksinya, maka kemudian kalau ada yang nggak cocok masih bisa ditukar, dikembalikan gitu ya. Bahkan di negara-negara maju, di toko-toko itu banyak barang yang ternyata nggak cocok, ukurannya kekecilan atau apa gitu kan. Itu sampai 7 hari bahkan. Ya, ada syaratnya tentu biar ini tidak menimbulkan sengketa ya. Misalnya tidak boleh dilepas label-labelnya dan lain-lainnya. Itu nanti bisa dikembali. Jadi memang ini adalah salah satu tuntunan syariah bahwa dalam jual beli itu ada hak khiyar ya. Nah, dalam konteks online ini sebenarnya sekarang ini model-model perdagangan online itu juga ada hal seperti itu. Cuman model khiyarnya, model opsi untuk memilih melanjutkan, menukar misalnya begitu, tentu berbeda caranya karena ini online. Ya. Sehingga sebenarnya dalam online itu ketika Bu Siti punya pengalaman ukurannya nggak cocok, itu bisa dikembalikan, bisa ditukar. Cuman tentu saja ada prosedurnya, karena ini cara jual belinya tidak lagi langsung, seperti katakanlah tradisional. Jadi sebenarnya secara Islam, ya kalau pengamatan saya terhadap berbagai platform-platform atau tempat-tempat orang melakukan jual beli online yang ada sekarang ini, hampir semuanya memberikan hal itu. Ya, sehingga insya Allah itu dalam hal konteks itu tidak masalah gitu ya. Nah, tentu kalau kemudian ternyata ada fakta bahwa jual beli itu khiarnya itu dipersulit gitu ya. Ada kesengajaan mempersulit, nah tentu ini ada niat untuk tidak menjalankan khiar dengan benar gitu ya. Nah, kemudian asbabun nuzul surat apa Al-Mutaffifin tadi, jadi saya tidak akan menceritakan detail karena pasti butuh waktu lama. Tapi memang betul itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, terutama ketika waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, dan pada saat sebelum Islam datang, masyarakat Madinah itu banyak memiliki kebiasaan curang dalam menimbang. Ya. Maka kemudian ada teguran yang kemudian menjadi surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Jadi surat orang-orang Madinah itu terbiasa menimbang ya, dalam jual beli ya, menimbang dan mengukur, menakar ya. Tapi kemudian banyak yang curang ya, maka kemudian Allah menegur dengan keras melalui Rasulullah di surat Al-Mutaffifin itu ya, celaka, wailul lil mutaffifin ya. Maka kemudian ayat ini juga bisa menjadi dasar bagi semua bentuk kecurangan dimanapun ya, bahwa kecurangan dalam bisnis, dalam takaran dalam hal ini itu akan mendapatkan satu ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Budi ya, bagaimana cara mencontoh dagang ala Nabi? Nah, tentunya kita harus mencontoh ya. Nabi itu adalah uswatun khasanah kita dalam segala hal. Alhamdulillah ya, kita punya contoh yang sempurna. Jadi kita ingin dagang, kita bisa mencontoh Nabi. Kita ingin menjadi politisi, kita bisa mencontoh Nabi. Nah, tentunya cara mencontoh Nabi kita ini membutuhkan ilmu. Ya, karena ilmu itu harus mendahului amal. Al-ilmu qabla amal. Jadi tentu saja kemudian kita harus mempelajari ilmu tentang berdagang ala Rasulullah yang sekarang orang sering menyebutnya fikih muamalah. Ya. Nah, tentu ilmunya bahkan nanti bukan hanya fikih ya, tapi katakanlah tata cara yang kemudian menjadi teknis itu yang disebut fikih. Nah, dalam fikih muamalah tadi seperti sudah saya sebutkan, tentu saja hal pertama adalah niatnya, kemudian yang kedua tata cara. Nah, tata cara tadi mengikut satu prinsip al-aslu fi muamalah al-ibahah. Ya, jadi kita tidak boleh melanggar hal-hal yang dilarang oleh Islam, dan itu harus kita pelajari apa saja yang enggak boleh dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada adab-adab yang dilakukan. Nah, tentu bentuk konkret pelaksanaannya di era modern tidak selalu sama dengan di era Rasulullah. Karena di era Rasulullah cara berdagangnya boleh jadi lebih sederhana dari cara-cara di zaman sekarang. Meskipun secara prinsip dagang itu ya sama, yaitu satu aktivitas untuk menukarkan barang atau jasa dengan uang. Ya, tentu saja sama di sana. Maka prinsip-prinsipnya akan sama, hanya teknisnya tentu menjadi berbeda. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan Pak Budi ya. Kemudian yang berikutnya Bu Nani Bantul. Ya, beliau menanyakan pekerjaan sebagai maklar. Wah, maklar ini memang pekerjaan yang populer gitu ya. Ada bahkan ada maklar kasus, ada maklar politik gitu ya. Yang pada intinya kerjaan maklar itu adalah sebagai perantara. Ya, perantara. Nah, perantara ini juga dikenal sebenarnya dalam tradisi masyarakat pra-Islam maupun masyarakat Islam pada masa awal. Ya, sehingga soal maklar ini juga sudah dibahas dalam Islam, ya. Secara umum istilah yang sering digunakan dalam untuk nyebut maklar itu adalah samsarah, ya. Samsarah. Ya. Samsarah. Inti dari samsarah ini adalah satu jasa untuk menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Nah, karena ini jasa, pada dasarnya ini seperti orang menjual jasa, gitu ya. Nah, secara umum para ulama itu bersepakat samsarah itu hukumnya boleh, mubah, ya, boleh, selama dia tidak melanggar halal yang dilarang dalam agama, tentu saja. Sebagaimana larangan-larangan yang lain. Ini pada dasarnya adalah bentuk jual jasa atau ijaroh yang dalam fikih muamalah dikenal sebagai ijaroh yang seperti yang lain. Guru itu menjual jasa, jasa memberitahu ilmu pengetahuan, jasa untuk mengajak orang belajar. Dokter itu jasa, maklar itu juga sama. Persoalannya adalah banyak maklar ini kemudian melanggar syariat, tidak jujur, tidak terbuka, gitu ya, bahkan ngantem kanan kiri, ngantem pembeli, ngantem penjual, ya. Tapi pada dasarnya persoalan ada pekerjaan yang dijual hanya jasa ini tidak persoalan, ya. Persoalannya hanya bagaimana cara mereka menjual itu. Kadang-kadang mereka penuh dengan sumpah, ya, dan kebohongan. Ada satu hadis yang hadis itu pada waktu itu memang untuk menyebut perdagangan. Yang perdagangan di masyarakat Madinah di masa awal, ya, itu sering diistilahkan dengan maklar. Jadi pada waktu itu menurut sebuah riwayat dari Qais bin Abi Ghar, yang hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain, bahwa dulu masyarakat di Al-Baqi, ya, itu sering menggunakan istilah maklar untuk pedagang itu, samsar, ya. Lalu kemudian Rasulullah istilah maklar ini diganti dengan tujar, ya. Jadi diganti dengan pedagang, ya. Tapi fokusnya adalah bahwa Rasulullah melarang mereka untuk bohong, ya. Kemudian sering bersumpah, ya. Banyak pedagang maupun maklar itu sering memberikan sumpah palsu. Nah, jadi persoalannya adalah di situ, ya. Nah, itu tentang maklar, sih, Bu Nani. Lalu berikutnya dari Bu Sri Wates, ya. Jual beli online tadi juga hampir sama, cuman titik tekannya hal yang lain, sih. Jadi dalam jual beli online itu barangnya kan nggak ada. Sebenarnya nggak ada di sini bisa dimaknai dua, ya. Nggak ada dalam arti nggak dimiliki. Jadi penjual itu ya memang nggak memiliki barangnya, ya. Jadi gampangnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki, gitu ya. Yang kedua adalah nggak ada ini pada dasarnya maknanya adalah tidak ditunjukkan wujudnya secara fisik. Ya kalau jual beli online memang wujudnya secara fisik nggak ditunjukkan. Cara menunjukkannya nggak bisa ditunjukkan, namanya juga online kan. Maya kan, yang ditunjukkan mungkin hanya fotonya, mungkin videonya, atau bahkan mungkin hanya dideskripsikan. Oh, barangnya ukurannya sekian-sekian, warnanya ini, dan seterusnya. Yang itu boleh jadi akan tidak sama persis ketika ditunjukkan nanti fisiknya datang. Potret itu banyak yang bisa dibuat lebih bagus, ya. Jadi dipotret kok bagus banget, setelah nyampe kok ternyata enggak sebagus di potret. Ya, di videonya bagus banget, ternyata enggak sebagus di potret. ya, meskipun bisa sebaliknya, ya, ternyata lebih bagus daripada potretnya. Ya. Ini memang tergantung kualitas potretnya dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, tetapi makanya kemudian model khiyar, model apa, opsi untuk tidak melanjutkan seandainya tidak sesuai, itu dalam jual beli online juga diberikan. Ya, kalau nggak diberikan, maka itu nggak boleh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah menjual barang yang tidak ada dalam arti barang itu tidak dimiliki. Jadi kita tidak belum punya barang itu, hanya pokoknya jual, nanti kalau ada terus saya carikan gitu ya. Nah, itu ada satu kaidah fikih, la tabi ma laisa indak, ya. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, ini prinsip dasarnya adalah bahwa penjual itu pada dasarnya memiliki barang yang akan dijual. Ya. Memiliki barang yang akan dijual. Kalau orang belum punya barangnya, lalu kemudian wis pokoke engko nek ana sing tuku tak goleke, nah itu akan menciptakan ketidakpastian. Ya. Ya, kalau dalam mencari dia bisa dapat, kalau tidak. Ya, kalau dapatnya sesuai dengan yang dia omongkan atau dijanjikan dalam jual beli, kalau ternyata tidak persis. Nah, maka kemudian para ulama membuat satu kaidah dalam fikih, ya. La tabi ma laisa indak. La tabi ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Memang ada beberapa pengecualian. Pengecualian misalnya ada yang namanya jual beli pesanan, salam. Dalam Islam itu ada. Ya, atau istisna, jual beli barang yang perlu diproduksi, perlu dikonstruk, ya, misalnya rumah gitu ya. Rumah perlu dibangun dulu dan jualnya saat belum mulai dibangun. Ya. Nah, ini pun adalah pengecualian ya yang diperbolehkan, tetapi kemudian ada syarat-syaratnya. Bahwa misalnya ketika jual beli pesanan itu ketentuan detail tentang sesuatu yang dipesan itu haruslah jelas dan ada satu katakanlah term and condition, perjanjian ketika nanti tidak bisa terpenuhi syarat itu. Jadi pada dasarnya kita ini harus memiliki barang yang kita jual pada dasarnya. Nah, cuman bentuknya konkret itu di era online ini ya tentu adalah bentuk online. Tapi hakikatnya harus dimiliki, harus ada hakikatnya. Demikian, Mbak.
1: Iya. Tadi Baria, juga ya. Bu Sri menanyakan, Ustadz, apakah laba itu ditentukan dalam Islam?
0: Laba.
1: Iya, itu jadi, berapa persennya, nggih?
0: Iya. Laba, ya, tentang laba, keuntungan. Berapa persen keuntungan yang diizinkan dalam Islam, ya? Hakikatnya dalam ajaran Islam itu tidak ada satu ketentuan tegas tentang keuntungan itu harus berapa persen gitu ya, harus sekian persen itu enggak ada. Rasulullah pernah memuji ada seorang sahabat yang berhasil menjual domba pada waktu itu harganya 2 kali lipat, ya. Tetapi ada satu hadis juga yang Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu rajulun samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatata. Ya. Rahimallah. Semoga Allah merahmati seorang orang yang bersikap murah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya atau menagih utangnya. Ya. Tetapi pada dasarnya tidak ada satu ukuran yang sifatnya pasti. Yang jelas tentunya harus pasti itu adalah kejujuran, keterbukaan, begitu. Jadi kita menjual barang enggak terbuka, enggak jujur, ya. Ada cacat enggak disampaikan, ada kekurangan enggak disampaikan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi ketika semua persyaratan itu dipenuhi dan semuanya saling ridho untuk harga yang disepakati, maka tidak masalah. Meskipun Rasulullah mengatakan di sini, Allah merahmati orang yang bersikap mudah, dan sebagian menerjemahkan yang bersikap murah, memberikan harga murah ketika berjualan, ketika membeli. Tentunya membeli di sini artinya mempermudah proses pembelian, ya. Kan ada juga pembeli-pembeli yang rewel, ya.
1: Iya.
0: Kemudian ketika menagih haknya. Demikian, wallahualam bisawab, ya.
1: Oke, Ustadz, ini sebenarnya masih ada WA yang bergabung, namun karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membacakan. Mohon izin nanti jika pertanyaannya dikirim ke Ustadz, boleh nggih? Terus nanti jawaban dari Ustadz.
0: Terima kasih.
1: Nggih, nanti jawaban dari Ustadz kami teruskan ke Pak Beni yang ada di Condong Catur, karena memang Pak Beni ini juga pendengar setia Pro 1 RRI Yogyakarta, Ustadz. Iya.
0: Oh,
1: nggih. Matur nuwun Ustadz. Ustadz, karena memang keterbatasan waktu, kita akhiri Mutiara Pagi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, dan pastinya semoga Ustadz bersama keluarga sehat selalu ya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema jual beli yang paling menguntungkan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ini merupakan bagian dari upaya penguatan integrasi layanan perkeretaapian khususnya di wilayah Yogyakarta. Jadi KAI Bandara mendukung proses peralihan pengelolaan layanan KA Bandara YA kepada KAI Komuter, dan kami memastikan bahwa proses transisi dapat berjalan dengan baik.
1: Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup, tapi kan banyak pohon ranting-ranting begitu. Jadi nggak semua.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, KAI Daup 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang menginjak 81 tahun. Jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto Bantul terputus. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Komitmen untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan, Dapnam Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang menginjak 81 tahun. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
1: Sini tadi juga turun, mau ke mana Pak? Ke Solo Balapan. Nah, gimana caranya Bu? Oh, ini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ. Ya, saya tanya langsung.
2: KAI Dapnam Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saragi, selaku manajer humas Dapnam Yogyakarta, menyebutkan berbagai inovasi terus dilakukan termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
3: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah, sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses, tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
2: Salah satu bukti keseriusan pihak Dapnam Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
3: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap, nanti hingga pada akhir tahun 2027 nanti sudah menjadi salah satu stasiun yang mendukung konektivitas intermoda. Jadi kalau sekarang kan transportasi di Lempuyangan itu masih campur aduk ya. Jadi nanti salah satunya langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Jadi, jalan existing yang ada saat ini nantinya akan menjadi jalur khusus untuk naik turun penumpang.
2: Didi, salah satu penumpang kereta api, menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
1: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramunya kayak itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Saya, kalau saya nilai dalam metrik angka ya angka 89 lah.
2: PT KAI Dapnam Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari yaitu 21 dan 22 September yang menyajikan beragam promo KAI plus bazar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT ke-81 KAI tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan moda transportasi kereta api kepada masyarakat.
0: Pendengar, mulai 17 September pekan lalu, operasional dan pelayanan KA Bandara YIA telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab KAI Komuter. Sosiawan Putra selaku Corporate Communication PT Railing menyatakan, meski terjadi perubahan operator, akan tetapi tidak ada perubahan layanan dan harga tiket KA Bandara, baik dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Bandara YIA. Sosiawan Putra menambahkan, KAI Komuter tetap memberi layanan terbaik bagi para pelanggan yang hendak menggunakan kereta menuju bandara.
4: Jadi ini merupakan bagian dari upaya penguatan integrasi layanan perkeretaapian khususnya di wilayah Yogyakarta. Jadi KAI Bandara mendukung proses peralihan pengelolaan layanan KA Bandara YIA kepada KAI Komuter, dan kami memastikan bahwa proses transisi dapat berjalan dengan baik sehingga keberlanjutan layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Bagi pengguna, tidak ada perubahan pada tarif maupun jadwal perjalanan yang selama ini berlaku. Yang berbeda hanya operator dan proses pembelian yang kini bisa melalui aplikasi KAI Komuter.
0: KAI Komuter mengambil alih operasional KA Bandara sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan juga menjadikan Stasiun Yogyakarta sebagai stasiun intermoda yang melayani 3 jenis kereta sekaligus, yaitu KA Jarak Jauh, Kereta Komuter, dan KA Bandara. Pendengar, kereta api terus berbenah untuk menguatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi layanan dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Lantas bagaimana masyarakat merasakan peningkatan layanan kereta api saat ini? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Halo, saya Agnes. Kebetulan saya seorang karyawati swasta. Nah, saya selaku yang tiap hari naik KRL nih ke tempat kerja. Menurut aku sih sebagai orang yang tiap hari naik KRL, KRL nih sangat membantu masyarakat sih dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Namun, mungkin masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kepadatan penumpang pada jam sibuk, waktu tunggu yang terkadang cukup lama, serta kondisi gerbong yang kadang kurang nyaman ketika jumlah penumpang sangat banyak. Aku harapannya buat pihak KRL sih dapat terus meningkatkan ketepatan waktu ya, menambah kapasitas atau frekuensi perjalanan pada jam sibuk, juga menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam stasiun maupun kereta. Terima kasih.
6: Halo, perkenalkan nama saya Ilham Nizar Hisyam. Saya sering naik kereta jarak jauh, terutama kereta yang eksekutif ya. Selama saya menaiki kereta ini, itu memiliki pelayanan yang bagus dan pernah suatu hari barang saya ketinggalan dan besoknya langsung di pihak KAI itu langsung tanggung jawab terhadap barang kehilangan saya. Dan juga selama saya menaiki kendaraan umum atau transportasi umum itu nomor satu menurut saya dari KAI. Memang terbaik KAI ini.
7: Halo, saya Diana. Kalau saya lumayan sering ya menggunakan kereta api jarak pendek ataupun juga jarak jauh kalau pas pergi-pergi. Kalau menurut saya pelayanan kereta zaman sekarang sih sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Sekarang juga dengan harga yang minim kita bisa bepergian dengan jarak pendek. Misalnya dari Kota Madiun ke Solo dengan waktu tempuh tidak lebih dari 2 jam kita sudah sampai dengan bayar dengan harga yang minim ya Rp40.000. Jadi kalau menurut saya ya, kereta sekarang itu udah jauh lebih baik perkembangannya ya daripada beberapa tahun yang lalu. Terima kasih.
8: Halo semua, saya Samudra. Sebagai pengguna setia KRL, jujur pelayanan dan fasilitas komuter lain sekarang makin mantep banget. Ada banyak hal yang bikin perjalanan harian kita terasa makin nyaman. Pertama, kabin keretanya selalu sejuk dan bersih. Di setiap ujung gerbong juga tersedia kursi prioritas yang nyaman khusus untuk lansia, ibu hamil, penumpang dengan balita, dan penyandang disabilitas. Kedua, rasa aman benar-benar dijaga untuk penumpang wanita. Ada kereta khusus wanita di rangkaian paling depan dan belakang. Yang ketiga, informasi rute dan stasiun tujuan selalu jelas lewat pengumuman suara serta layar petunjuk. Dengan harga terjangkau dan bebas macet, fasilitas KRL memang jadi andalan terbaik buat mobilitas harian kita.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero akan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada 28 September 2026 mendatang. Bagaimana pengamat transportasi melihat perjalanan kereta api di usianya yang ke-81 dan melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan moda transportasi publik? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan FTSP UII Yogyakarta, Arif Wismadi, berikut ini.
9: Arif, ini berkaitan dengan hari ulang tahun kereta api Indonesia, HUT KAI. Ini kemudian juga menjadi perhatian bersama, khususnya juga dari sisi konektivitas. Apakah kemudian juga KAI ini semakin melayani masyarakat? Silakan Pak Arif.
10: Ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Prima. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan juga kepada PT KAI untuk perayaan hari ulang tahun ke-81. Ini merupakan momentum penting ya menurut saya. Dan kalau kita lihat perkembangannya dari industri apapun sebenarnya, industri kereta api, industri pesawat, dan segala macam, itu akan melalui beberapa fase sebenarnya. Ada fase lahir, fase tumbuh, fase dewasa, dan fase mati. Kita lihat apa yang sudah dilakukan PT KAI sampai hari ini, mungkin fase yang lagi dewasa. Dewasa dan menjelang tua, kalau boleh saya jujur menyampaikan. Karena kan dari 41 tahun ya, setelah lepas dari Jepang, tapi sebenarnya industri sudah cukup lama, teknologi masih cukup lama. Ketika dalam posisi dewasa menuju kepada tua, perlu ada strategi. Dan kalau saya lihat, saya tadi sempat ngecek juga dengan tema-tema atau informasi tentang perayaan HUTK ini, yang menurut saya menarik dan tepat. Menarik dan tepat itu adalah ketika ada sorotan utama pada program Nusantara Explorer. Kenapa begitu? Yeah. Karena biasanya memang ketika produk apapun yang menjelang usia dewasa dan tua, maka yang akan kita lihat adalah sasaran dan strateginya berbeda dengan pada saat dia masih sangat muda ataupun pada saat tumbuh yang bagus-bagusnya. Nah, kalau saya lihat kenapa ini saya bilang tepat, karena biasanya di usia-usia itu, apapun teknologinya, apakah itu sepeda, apakah televisi, atau apapun, itu akan selalu dibawa kepada sifatnya nostalgia, kepada sifatnya additional value yang sebenarnya bukan dari core value-nya, seperti misalnya dalam ini pariwisata.
11: Yeah.
10: Jadi dalam ini saya juga cukup gembira juga dengan apa yang dilakukan dari PT KAI, di ulang tahunnya sadar bahwa sudah cukup tua, dan kemudian melakukan intervensi yang pas. Saya tahu bahwa kereta cepat hadir, dan itu mau nggak mau kayaknya satu sinyal juga bahwa akan ada industri baru yang masuk yang beda sekali dengan sebenarnya itu baru sekarang stage-nya. Kalau kereta cepat itu kan baru ibaratnya lahir dan tumbuh, terutama di Indonesia ya, belum sampai di tahap maturity. Tapi ini akan menjadi pesaing ketika misalnya terkonek seluruh Jawa. Jadi ya, mungkin itu catatan pentingnya. Sekali lagi selamat, dan juga selamat atas pilihan strategi untuk PT KAI untuk kemudian memilih Nusantara Explorer sebagai bagian penting dari pariwisata berbasis budaya Indonesia menjadi layanan pelekat atau layanan yang penting di dalam layanan perkeretaapian khususnya di Jawa. Begitu mungkin, Pak Prima.
9: Baik, Pak Arief, kalau tadi menggarisbawahi ini bahwa dari sisi usia yang tidak muda lagi, ini merupakan usia-usia yang sudah cukup mapan begitu bagi sebuah lembaga besar seperti KAI begitu. Nah, Pak Arief, catatan-catatan tadi yang juga disampaikan, apakah perlu ke depannya ini juga ada pengembangan dari sisi perluasan pelayanan begitu, Pak? Karena selama ini kan kereta ini bisa dinikmati di kota-kota besar ataupun juga kita boleh bilang ini wilayah-wilayah lain yang juga belum tersentuh terkait dengan pelayanan KAI. Seperti apa ini dari kacamata pakar transportasi terkait dengan pelayanan kedepannya ini, Pak Arief?
10: Ya, pelayanan dalam ini adalah perluasan pasar dan mungkin masuk ke pasar yang tersentuh.
9: Ya.
10: Menurut saya, satu yang mungkin kalau di Jawa untuk hanya benar-benar mengandalkan kereta api mungkin tidak cukup dan biayanya cukup mahal serta menggunakan teknologi yang sama. Jadi dalam pandangan saya, sebenarnya kalaupun mengintegrasikan dengan layanan lain adalah multimodanya. Jadi layanan multimoda itu akan membuat backbone yang sudah tersedia berhubung dengan teknologi lama itu masih bisa mengcover area yang lebih luas dan pasar yang lebih luas. Yang mungkin belum sangat mature sebenarnya kan di wilayah Sumatera, tapi Sumatera mungkin lebih dominan untuk ekspedisi barang daripada penumpang. Jadi mungkin itu yang perlu kita lihat, dan bagaimana caranya mungkin PT KAI menyiapkan diri untuk keep in di dalam industri yang baru kereta cepat. Karena kalau tidak dipikirkan sejak sekarang dan posisi negara tidak memposisikan PT KAI menjadi bagian dari industri tersebut, maka dengan undang-undang yang ada yang membuat ada istilah unbundling ya, pengoperasian infrastruktur beda dengan pengoperasian sarana, itu akan membuat mungkin sebagai entitas bisnis yang sekarang, PT KAI mungkin akan berbeda posisinya ketika industri baru akan masuk. Dan memang ini poin penting, kedewasaan yang harus disadari, kemudian juga ada strategi menuju kepada kurva S berikutnya. Jadi ibaratnya jangan sampai mati, kemudian tidak melakukan inisiatif untuk kemudian muncul kurva S baru yang ikut menjadi bagian dari teknologi baru, yaitu mungkin teknologi kereta cepat. Itu mungkin Mbak Prima yang bisa saya sampaikan.
9: Baik, Pak Arief, terima kasih wawancara singkat ini menjadi momentum begitu, Pak, di HUT KAI ke-81 untuk semakin baik dari sisi pelayanan dan melayani masyarakat ini. Matur sembah nuwun, Pak Arief.
10: Amin, amin. Terima kasih selalu.

0: Akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
1: Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup, ya, tapi kan banyak pohon rating-rating.
2: Jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kabupaten Bantul amblas akibat tergerus abrasi. Akibatnya, warga sekitar yang hendak beraktivitas terpaksa memutar melalui jalur jalan lintas selatan atau JJLS. Dari pantauan RRI, jalan berukuran kecil tersebut kini sudah ditutup oleh pagar bambu di sisi timur maupun barat. Pasir yang ada di bawah jalur itu pun tampak tergerus hingga ke bibir pantai. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disper Bantul Istiani menyatakan, jalan tersebut sudah terputus sejak awal bulan ini. Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Namun, ia mengaku belum ada rencana perbaikan terhadap jalur tersebut. Sebab, jalan itu tidak banyak dilewati wisatawan dan hanya dimanfaatkan oleh warga setempat.
1: Jadi jarang banget yang melewati jalan itu.
3: Tapi kalau dulu, sebelumnya itu memang jadi jalan penghubung gitu, Bu?
1: Iya, jadi yang tahu saja sih. Nggak semua wisatawan tahu, Mas. Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup. Ya. Tapi kan banyak pohon ranting-ranting begitu. Jadi nggak semua wisatawan tahu.
2: Dengan demikian, Istiani memastikan bahwa jalur tersebut tidak akan berdampak bagi kunjungan wisata di Pantai Barat Bantul. Pasalnya, sudah ada JJLS yang menjadi penghubung antar pantai tersebut.
1: Karena itu kan ini ya, yang sebelah barat itu kan anu Thomas, sebenarnya untuk TPR yang sudah menjadi 5.000 itu karena sudah tidak ada penghubung ya sebenarnya hitungannya itu loh. Kalau yang sebelah timur kan memang antara dari Depok sampai Parangtritis kan memang terhubung. Nah kalau yang sebelah barat itu kenapa kemarin juga diturunkan retribusinya itu kan karena setiap pantai sudah tidak terhubung gitu loh.
2: Lebih lanjut, Disper Bantul akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui kemungkinan perbaikan jalan pada tahun depan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Wirogunan Yogyakarta baru-baru ini menggelar razia gabungan kepada seluruh narapidana atau warga binaan di lapas tersebut. Operasi gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Ditjen Pemasyarakatan, dan juga BNNP DIY tersebut tidak menemukan satupun benda berbahaya atau narkoba di dalam jeruji penjara. Dan Ramil Pakualaman Mayor Infantri Nuryanto menegaskan, pihaknya menyambut positif razia gabungan yang dilakukan agar suasana lapas terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan aksi kejahatan.
4: Ini dari hasil penggeledahan pagi ini mungkin tidak ditemukan adanya yang penyalahgunaan. Jadi ini membuktikan bahwa lapas ini aman dari penyalahgunaan yang tidak sesuai aturan yang diperlakukan oleh lapas maupun Dirjen Kimimpas.
5: Ada harapannya, Bapak?
4: Ya, harapan kami mungkin selaku kewilayahan, dan terima kasih untuk keterlibatannya, ini sangat bagus sekali. Untuk mungkin tiap bulan sudah telah dilaksanakan ya tentunya, mungkin tiap semester atau apa, atau mungkin kalau ada permintaan dari pimpinan yang di pusat, tentunya akan bersama-sama kami siap untuk membantu.
0: Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkoba atau senjata tajam. Kendati demikian, petugas menyita sejumlah benda yang dilarang berada di kamar hunian demi alasan keselamatan dan ketertiban. Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang kereta api menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat. Bersama redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
6: Pendengar, tahukah Anda jika Indonesia adalah negara kedua di Asia setelah India yang mempunyai jaringan kereta tertua? Dan menariknya, Jepang dan Tiongkok baru saja menyusul kemudian setelah Indonesia memiliki jalur kereta api. Tentunya ini dipengaruhi oleh kebijakan tanam paksa yang diterapkan kolonial Belanda kala itu. Komoditas tebu yang diolah menjadi gula akhirnya membuat jaringan rel kereta api dibangun di Pulau Jawa demi mengangkut gula tersebut. Namun di era postmodern saat ini, kereta api menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat Indonesia. Baik itu perjalanan jarak pendek maupun jarak jauh, kereta api telah menemani hari-hari masyarakat Indonesia. Inovasi yang dibawa oleh Ignatius Jonan, yang menjadi Direktur Utama PT KAI tahun 2009 hingga 2014, telah membawa transformasi luar biasa pada moda transportasi kereta api di Indonesia. Kini, kereta menjadi pilihan utama karena faktor ketepatan waktu, pelayanan yang ramah, kebersihan, dan juga yang terpenting, akses yang mudah dijangkau dari gawai atau ponsel pelanggan kereta api. Tentunya dengan perjalanan panjang PT KAI yang pada 28 September mendatang memasuki usia ke-81, inovasi layanan tidak boleh berhenti. Contohnya saja, sejumlah stasiun di Yogyakarta dan Jakarta saat ini menjadi hub transportasi publik, mulai dari KRL, kereta jarak jauh, bus perkotaan, hingga transportasi daring. Tentunya di masa depan, pemerataan layanan perkereta apian nasional menjadi problem serius yang harus dipecahkan. Khususnya, bagaimana agar kereta api tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di Pulau Jawa dan sebagian kecil Sumatera. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KAI Daup 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang menginjak 81 tahun. Jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto Bantul terputus. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini cuaca nampak cerah ya pendengar, dan pastinya makin membuat kita bersemangat untuk menjalani hari. Nantinya kita juga akan mengupdate perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah bandara YIA yang akan disampaikan oleh perkirawan-perkirawan dari BMKG DIY. Ya pendengar, di usianya yang menginjak ke 81 tahun ini, KAI Daup 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang pastinya agar publik ini merasa senang, merasa nyaman menggunakan moda transportasi kereta api. Dan nantinya kita juga akan menyempurnakan informasi terkait dengan kereta api, peningkatan layanan publik dari kereta api dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai kereta api menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Mas Yoga Cokro Prawiro selaku pecinta kereta api atau rail fans, dan juga Mas Sosiawan Putra selaku corporate communication PT Railing. Nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Pendengar juga bisa bergabung ya di line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Seperti biasa pendengar, di info Anda kali ini Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini. Di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Informasi mungkin cuaca di daerah Anda ataukah arus lalu lintas di beberapa titik di kota Yogyakarta, atau juga perbaikan fasilitas publik, atau mungkin juga agenda kegiatan di kampung Anda, dan juga informasi penting lainnya ya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon dan juga WA kami. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta, yang pastinya untuk hari ini, hari Kamis 24 September 2026, yang akan disampaikan oleh Prakirawan Arum dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 24 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 33 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan bepergian menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di sekitar Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di area Bandara YIA yang akan disampaikan oleh narasumber kami atau perakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Kamis 24 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar diperkirakan kisaran antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Serta angin masih bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini pastinya Anda sudah beraktivitas atau mungkin Anda sudah berada di jalan tertentu di kota Yogyakarta. Nah, berikut akan kami hadirkan informasi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro terpantau lancar, pendengar, dan di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas ya, ada yang berjalan kaki, ada juga yang bersuafoto. Kita beralih ke titik 0 km terpantau ramai lancar. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah, pendengar, terpantau lancar. Di simpang Wirobrajan, pendengar, harap berhati-hati karena terjadi kepadatan arus lalu lintas dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita menuju ke simpang Gondomanan, terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di simpang Ibu Ruswo juga terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Simpang Permata juga terpantau ramai lancar, pendengar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di simpang Glagasari juga terpantau ramai lancar. Di simpang SGM, harap berhati-hati, pendengar, karena terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kita menuju ke simpang Mantrigawen, terpantau tidak terlalu ramai ya, pendengar. Kemudian kita ke simpang Jogteng Wetan, terpantau ramai lancar. Di simpang Jogteng Kulon juga terpantau ramai lancar. Kita ke simpang Tungkak juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita ke Jalan Menteri Supeno juga terpantau ramai lancar. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Ya, pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara. Nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.